0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perompat FM Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif, Abang Po. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kita awali dari ruas tol. Kami terima informasi dari Jasa Marga. Di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar di kedua arah. Layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang juga lancar kedua arahnya. Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 18 sampai dengan Tambun kilometer 19 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Cibatu kilometer 35 sampai dengan Cikarang Pusat kilometer 38.600 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian dari Halim kilometer 01 sampai dengan Cawang kilometer 00 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Tol Jakarta Tangerang dari Karangtengah Kunciran padat kepadatan karena volume lalu lintas. Sebaliknya dari Tangerang Kunciran padat, dari Kembangan ke arah Kedoya padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Dari Kebonjeruk ke arah Tomang juga padat kepadatan karena volume lalu lintas ya. Untuk Abang Po yang melintas di ruas tol Jakarta Tangerang, hati-hati setelah underpass Tomang ke arah Kebonjeruk kilometer 3400 ada lajur kontraflow di kanan dari arah sebaliknya. Ya, dari arah Kebonjeruk menuju Tomang ada lajur kontraflow di kanan, hati-hati. Kemudian dari Cawang ke arah Tebet padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Pejompongan ke arah Semanggi juga padat kepadatan karena volume lalu lintas, itu di ruas tol dalam kota Abang Po. Sementara dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar ya. Informasi lain, Abang Po, baik, ini kami terima informasi pagi hari ini masih ada aksi penyampaian pendapat karena dari PT Jasa Marga menyampaikan akses masuk gerbang tol Pejompongan atau gerbang tol Slipi 1 arah Grogol ditutup sementara. Ada aksi unjuk rasa di jalan arteri Pejompongan Slipi ya. Di arteri Pejompongan Slipi ada aksi unjuk rasa yang masih berlangsung. Kami terima informasinya nih Abang Po. Buat Abang Po hati-hati yang melintas. Begitu juga akses keluar Pejompongan kilometer 9700 arah Grogol ditutup sementara. Ada aksi unjuk rasa di jalan arteri Pejompongan Slipi, harap gunakan jalur alternatif lainnya. Untuk ruas tol Jor dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar di kedua arah. Kemudian dari Pondok Pinang, Veteran, Ulujami, Pondok Ranji juga lancar. Dari Pondok Ranji ke arah Bintaro padat kepadatan karena volume lalu lintas. Ya, itu untuk ruas tol dalam kota, hati-hati buat Abang Po yang melintas ya. Dan juga untuk kontraflow hari ini, ya untuk kontraflow hari ini di ruas tol dalam kota dari Halim yang ke arah Senayan ditiadakan ya, karena adanya aksi unjuk rasa di jalan arteri Pejompongan Slipi yang masih berlangsung itu ya. Ternyata pagi hari ini masih ada lanjutannya nih Abang Po. Untuk arus lalu lintasnya cukup padat. Begitu juga di ruas tol Insinyur Wiyoto Wiono dari Tanjung Priuk ke arah Rawamangun lancar, dari Tanjung Priuk ke arah Kebon Bawang lancar, Tanjung Priuk ke arah Warakas padat dampak penanganan kecelakaan di kilometer 15800. Ada informasi yang kami terima dari Senkom CMNP. Dan juga informasi lain juga dari Senkom CMNP, hati-hati melintas di kilometer 20800 Ancol arah Sunda Kelapa, ada kendaraan truk trailer yang mengalami gangguan di lajur kiri, saat ini sedang dalam penanganan petugas ya. Untuk akses Pejompongan keluar Pejompongan yang mengarah ke Grogol kami ingatkan kembali untuk ditutup sementara pintunya karena ada aksi unjuk rasa yang masih berlangsung di arteri Pejompongan Slipi, dan diimbau untuk menggunakan jalur alternatif lain ya Bang Po. Itu ya, hari ini atau pagi hari ini masih ada aksi yang terpantau di sekitar DPR ya Bang Po. Hati-hati buat Abang Po yang melintas di sekitaran DPR. Buat Abang Po yang juga mungkin pagi hari ini sedang di perjalanan mau menyampaikan informasi terkini arus lalu lintas atau situasi di tempatnya Abang Po ya, di transportasi publik, di lingkungan Abang Po, boleh juga disampaikan lewat WhatsApp di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Popok.
1: Ape?
0: Panjat Pinang itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok tiap acara 17-an pasti selalu ada? Heran gue.
1: Ih, jadi gini ya Roy. Panjat Pinang tuh punya sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Dulu nih ya, permainan ini tuh dikenal sebagai The Boom Climen. Ngerti kagak lu? Alias panjat pohon.
0: Seriusan itu po dari zaman Belanda?
1: Konon nih katanya nih ya, panjat pinang tuh dulu sering digelar tuh buat hiburan di acara tertentu aja tuh. Hadiahnya digantung di atas pohon pinang. Jadi peserta tuh mesti kerja bareng tuh buat ngambil hadiahnya.
0: Wah, berarti panjat pinang itu bukan soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling jago manjat ya, Po?
1: Iya, betul banget itu. Justru yang paling penting itu kerjasamanya, kekompakan, dan pantang menyerah, Roy. Sekarang nih ya, panjat pinang tuh udah jadi salah satu tradisi yang meriah banget nih buat ngerayain kemerdekaan Indonesia.
0: Wih, keren. Pantesan seru ya, Po. Jadi panjat pinang ngajarin kita buat kompak juga ya, Po.
1: Nah, itu dia. Beda tenaga, beda kemampuan. Tapi nih, kalau bareng-bareng, tujuan tuh jadi lebih gampang dicapai, Roy.
0: Setuju. Kalau kita kompak dan saling bantu, kerjaan yang susah jadi terasa lebih ringan ya, Po.
1: Iya, napan lu tahu itu, Roy?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Cangcingnya Babe, Ayu Diniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Eh bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpo.
2: Sono mana,
3: no,
2: bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: 90,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita buka line teleponnya lagi ya, 0213504510, 0812-1124928. Pak Mahrum, Bu Ani, Bang Haris tadi udah ikutan ngobrol. Ya sekarang ada siapa lagi nih di line telepon? Selamat pagi, kabar Jakarta? Bang Wardi.
1: Ya.
0: Iya, Bang Wardi. Kalau Bang Wardi di rumahnya, tempat favorit Bang Wardi di mana, Bang?
1: Kenapa, Bang?
0: Tempat favorit Bang Wardi kalau di rumah itu di mana?
1: Di ruang tamu.
0: Kenapa di ruang tamu?
1: Karena di ruang tamu saya ada anginnya, ada angin.
0: Ada angin, angin dari kipas angin apa angin dari luar?
1: Angin dari luar.
0: Oh, kirain dari kipas angin.
1: Kipas angin.
0: Iya, ternyata dari luar.
1: Dari luar dong, Bang.
0: Oh, gitu. Biasanya ngapain, apa yang dilakukan di ruang tamu?
1: Ya, kadang-kadang nyantai-nyantai sambil karaokean juga.
0: Oke, santai-santai sambil karaokean. Itu aja ya aktivitasnya ya.
1: Itu aja, kadang-kadang nyantai juga sendirian. Kok gak ada orang, saya nyantai doang tamu sendirian data.
0: Ngajak ngobrol siapa ya, gak ada orang?
1: Gak ada orang.
0: Bengong-bengong aja.
1: Bengong-bengong aja.
0: Dengerin radio gitu ya.
1: Dengerin radio, itu tahu Bang Arif.
0: Ya mau ngapain lagi abis di rumah?
1: Ngapain lagi?
0: Ada yang dikerjain. Berarti itu lah. Di apa namanya, di ruang tamu, sambil karaokean atau enggak dengerin radio ya, duduk-duduk aja radio. Gitu.
1: Duduk aja, Bang. Okay. Nyantai aja.
0: Oke, okay. Berarti itu ya aktivitasnya kalau di rumah. Nah, di rumah. Misalnya lagi ada tamu, berarti Bang Wardi juga ikut nimbrung dong. Misalnya ada tamunya tamu bapak nih. Bang Wardi ikut nimbrung juga, ngobrol enggak?
1: Saya ikut nimbrung juga, biasa. Ikut nimbrung juga, Bang.
0: Ikut juga ya, itu.
1: Suka juga nimbrung.
0: Apa yang sering ditanyain apa kalau misalnya ada tamu datang gitu?
1: Tamu datang.
0: Iya, apa yang ditanyain sama tamunya ke Bang Wardi biasanya?
1: Oh, ke saya. Kadang-kadang Bang Wardi hobi nyanyi juga ya? Kapan? Dari kapan? Katanya.
0: Oh,
1: yeah.
0: Gitu.
1: Dari otodidak sih, saya bilang, nggak ada yang ngajarin nyanyi.

0: Oh, nggak ada yang ngajarin, aku apa nyanyinya belajar sendiri gitu.
1: Belajar sendiri nyanyinya, katanya. Wih,
0: Oke.
1: kok kita hafal lagu, katanya. Ya hafal aja,
0: Ya
1: aku
0: karena
1: bilang.
0: dengerin, karena dengerin makanya hafal.
1: Dengerin, kok bisa hafal lagu, kok aku nggak bisa, katanya.
0: Ya nggak diapalin gimana?
1: Nggak diapalin bagaimana?
0: Oh, kalau gitu itu aja ya Bang Lardi ya. Makasih ya Bang Lardi.
1: Nah, saya selalu Bang Yat buat
0: zamannya. Oke, yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kubur Raya Kalimantan Barat. Dari Kubur Raya kita ke Kedoya. Apa kabar Uni Linda?
2: Assalamualaikum Bang Arif Ganteng.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar,
0: Uni
2: Ganteng?
0: Linda yang tampan salah. Uni Linda yang cantik jelita.
2: Arif ganteng seluruh jagat.
0: Masya Allah luar biasa. Uni,
2: apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Uni,
2: yo.
0: Kalau di rumah, di mana tempat favoritnya Uni?
2: Aku sih favoritnya di teras ya.
0: Kenapa di teras?
2: Adem soalnya ada AC alam.
0: Ada angin sepoi-sepoi.
2: Iya, angin sepoi-sepoi masuk di ruang dadaku.
0: Oh iya elah, masuk angin yang ada. Ada-ada aja lagian.
2: Masih pagi, Shay.
0: Iya, dingin.
2: Malam gak boleh lah.
0: Adem, iya. Itu ya di mana di teras ngapain nih aja di teras bengong-bengong gitu atau ngapain nungguin tetangga lewat gitu.
2: Sambil lihat pohon cabe.
0: Pohon
2: cabe sambil dengerin Bang Arif dan temannya paling ganteng dan cantik-cantik gitu.
0: Iya, tapi Ayah sendirian nih hari ini dari kemarin sendirian mulu.
2: Kemana aja temannya?
0: Tahu pada kemana sih kebingung pada kemana tahu dah.
2: Di Tiara malam terus ya.
0: Ih, kemarin doang hari Rabu gantiin saya libur sehari.
2: Oh iya.
0: Sarapan jadi, apa kita ya enak ya? Hah?
2: Saya si blam-blam mana si blam-blam.
0: Blam-blam ada dia. Ntar minggu depan ada lagi.
2: Oh, ntar siang kali ya blam-blam ya.
0: Oh iya abis ini iya kayaknya ntar siang iya, ya. Iya kali.
2: Kayaknya ntar siang kayaknya deh mah.
0: Iya.
2: Kalau aku biasanya gitu dong sih
0: gitu, di teras. Dan gitu aja. Ya. Ya udah kalau begitu.
2: Dari lagi ngopi ya?
0: Saya belum nih, saya belum ngopi nih. Iya makanya gimana nih? Ngopi belum, sarapan belum. Wah, gimana nih urusannya nih?
2: Biasanya sih itu sih.
0: Capek.
2: Di Padang mana tuh si Padang enggak bawa bubur?
0: Capek.
2: Di Tiara kan orang Padang.
0: Oh, di Tiara. Kagak ada deh mah kalau arbo doang. Kalau arbo kita jadwalnya beli bubur. Cuman kan kemarin kita enggak siaran bareng. Iya, dia mau kemana? Dia mau siaran, saya mau libur kemarin arbo, enggak ketemu.
2: Iya, dia enggak ketemu ya.
0: Tuh kata Bang Gilang Uni Linda bengong di teras sambil nunggu tukang es buah dingin.
2: Bengong sambil liatin cewek.
0: Iya, sambil nungguin tukang patri. Tukang patri. Ngapain tukang patri ditungguin ya? Di sana masih ada tukang patri.
2: Iya, kerajinan tukang patri.
0: Masih ada di sana tukang patri.
2: Jarang.
0: Udah enggak ada.
2: Kalau tukang patri, tukang cepet payung aja enggak ada.
0: Cepet payung. Terus tukang ini sol patu masih ada enggak sol? Sol patu.
2: Ada.
0: Masih ada juga.
2: Nggak tekan
0: korek
2: ada tuh.
0: Oh iya, tuh kata Mang Tono, Uni Linda jangan bengong, ntar sambet ini apa?
2: Suduk banteng.
0: Iya, ntar suduk banteng, ntar kesambet katanya gitu. Jangan bengong.
2: Mang Tono,
0: apa kabar? Alhamdulillah baik katanya Mang Tono.
2: Kapan kita kumpul lagi Bang Tono?
0: Ayo. Kapan besok apa? Ayo besok.
2: Hah? Sama Bang Ari Bang Tono yuk di perempat yuk.
0: Iya. Saya tempo hari lewat Pasar Kedoya.
2: Ngapain?
0: Beli nasi uduk di nasi uduk Empo Mamah depan Pasar Kedoya.
2: Cok banget.
0: Oh iya, mantep di sono.
2: Malam.
0: Enggak, berapa hari yang lalu ya. Sekarang hari apa nih? kan hari Kamis, hari Rebo, hari Rebo, Rebo.
2: Oh, iya malam apa sore?
0: Sore.
2: Apa nggak mampir?
0: Sore apa siang? Lo mampir kemana sih? Mau nggak tahu alamatnya?
2: Rumah aku,
0: mampir. Lo saya kan kagak tahu, mana saya tahu? Kan saya lewatnya Kedoya Selatan, nggak lewat Kedoya Utara, kan po? Kan kalau Uni Lina kan Kedoya Utara, saya lewatnya Kedoya Selatan.
2: Oh, Kedoya Selatan aku mah jalan Adikarya.
0: Oh, terbalik ya berarti ya.
2: Beuh.
0: Iya, pokoknya saya lewat Pasar Kedoya. Pas saya lewat Pasar Kedoya yang kebayang-bayang sama saya mukanya Uni Linda aja. Ya Allah.
2: Mm-mm. Pokoknya dari pasti itu naik mobil tuyul dah.
0: Oh, naik mobil tuyul. Iya. Yeah.
2: Putih kuning itu.
0: Terus turunnya di mana?
2: Turun di itu, di Indomaret Perpatan Kemis.
0: Oh, Perpatan Kemis. Nah itu makanya saya kan kemarin lewat sono kan hari Rebo, makanya lama nunggunya. Masa saya mesti nunggu sehari dulu baru saya turun. Iya. Iya dah, makanya besok-besok gitu. Ntar dah saya kalau kesana pas hari Kamis aja dah, biar langsung turun.
2: Iya deh. Kita kali ini nanti kita jemput ya.
0: Iya dah kalau gitu, makasih ya.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya makanya saya kesana kan hari Rebo, lah disuruh turun di Perempatan Kemis. Lah saya ngapain seharian di sana kagak turun-turun? Kata yang punya angkot, bang, udah nyampe bang nih, mau kemana bang? Saya mau ke Perempatan Kemis. Lah tadi udah lewat, lewat gimana? Sekarang aja masih hari Rebo, gimana sih? Kata abangnya, aneh banget saya.
3: Karte, kabarnya sih gini nih.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kita buka lagi line teleponnya 021-350-4510, 0812-1124-928. Selamat pagi buat Abang Po yang baru digabung di Kabar Jakarta. Ada Bang Arif nih yang nemenin Abang Po. Pak Tupar di Jogja, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Arif. Sehat Bang?
1: Alhamdulillah Pak Tupar. Sehat. Pak Tupar, gimana cuacanya di Jogja pagi hari ini, Pak Tupar?
2: Ya, untuk pagi ini cuacanya derajat, Bang Arif.
1: Oh, enak ya, adem ya.
2: Cerah, iya.
1: Iya. Pak Tupar, kalau Bapak tempat favoritnya kalau di rumah itu di mana, Pak?
2: Ya, sebelumnya aku mau nanya dulu sama Bang Arif.
1: Apa tuh?
2: Katanya tadi pagi habis nelen tang, emangnya tangnya panjang apa pendek tuh?
1: Saya yang tangnya tang jepit, jadi agak pendek.
2: Kalau itu ya.
1: Iya. Makanya.
2: Gimana rasanya tuh? Gimana rasanya?
1: Ya geli-geli dikit lah di leher.
2: Gitu ya.
1: Oh. Bu Ani nggak percaya orang dibilang saya habis nelen tang saya telen tang saya minum.
2: Iya.
1: Nggak percaya nih.
2: Kalau aku mah senyum-senyum aja Bang Arif nelentang. Kayak tangnya kayak apa gitu.
1: Iya, aduh. Zaman dulu Pak, kalau tang itu Pak dibotolin Pak. Malah dua iya. Tang Pak yang ditelen sama saya Pak dulu tuh. Saya ya. Itu hobi banget saya Pak, nelentang dua itu dibotolin kalau zaman dulu Pak. Kadang pakai sedotan, kadang ya. Pakai es batu.
2: Kalau aku tang nggak tak telan bang, tak minum bang.
1: Lah itu deh. Makanya, iya. Sekarang iya. Udah nggak ada pak.
2: Kalau di sini banyak itu tang. Satu bungkusnya ini bang 3,5 bang.
1: Kalau di sini banyak kan utang pak kalau sini.
2: Oh gitu ya.
1: Utang itu nggak dibayar-bayar bang.
2: Kalau di sini tangnya kan bisa di ini bisa dikasih di gelas terus dicor sama air panas.
1: Itu dia. Makanya saya kalau zaman dulu tuh tangnya mesti dua. Kalau satu cuma tang, kalau dua berarti tang-tang, Pak.
2: Gitu ya.
1: Iya. Suka ngajakin ribut.
2: Ya untuk favorit kalau saya lebih suka di ruang tamu, Bang.
1: Oke, di ruang tamu ngapain?
2: Karena,
1: di ruang tamu.
2: Ya di samping ada AC alam dekat sama jalan. Ntar kalau ada siapa tahu ada tamu ngantri nasi apa-apa kan langsung bisa ditemuin.
1: Oh, iya benar juga sih. Jadi enggak perlu ini.
2: Iya
1: ya.
2: Dong.
1: Kagak perlu
2: ini loh, kagak perlu.
1: Itu kan enggak perlu kan iya, ada kan. Orangnya kan. Udah ada orangnya. Pas lagi ngetok enggak taunya yang diketok mukanya. Lah. Bapak ngapain depan pintu? Iya saya tahu Bapak mau datang makanya saya tungguin gitu.
2: Iya kan ini sambil nunggu donasi kan gitu bilangnya gitu.
1: Emang Dona kemana Pak?
2: Hah?
1: Dona kemana?
2: Dona baru pergi. Tadi naik taksi tadi.
1: Mana dia?
2: Katanya mau ke pasar. Memang gak pulang-pulang dia.
1: Ya udah kalau begitu. Iya makanya saya giatan gitu. Nunggu Dona sih ya.
2: Ya nunggu Dona katanya tadi ke pasar belum pulang tuh. Gak tahu tuh pasar mana. Pasar Pedok apa pasar mana tuh.
1: Ke pasar Beringharjo kayaknya Pak jauh. Mesti ke kota dulu kan jauh.
2: Iya
1: makanya bang. Itu dia. Tadinya mau saya suruh ke pasar Klewer aja sekalian. Tanggung gitu ya kan.
2: Gak kejauhan bang pasar Klewer kan masih ke timur lagi, Pak.
1: Kalau ke pasar Apung lebih jauh lagi Pak, mesti nyebrang pulau Pak. Mesti ke Kalimantan kalau mau ke pasar Apung susah.
2: Iya.
1: Oh gitu ya. Berarti aktivitas yang dilakuin di apa tadi ruang tamu itu ya ngopi, ya buka-buka handphone gitu ya, buka jadi, sosmed gitu ya.
2: Ya kayak inilah kayak telepon Bang Arif nih saya juga di ruang tamu nih ceritanya.
1: Radionya sebelah mana?
2: Apa?
1: Radionya sebelah mana?
2: Radionya di sebelah
1: mana? Lu hilang.
2: Jadi tak taruh di atas meja yang tinggi, terus nggak tak deketin radio biar nggak feedback gitu.
1: Oh iya. Jadi tetap kedengaran kan samar-samar gitu. Suaranya.
2: Jadi suaranya kecil banget nanti biar nggak feedback ke situ, Bang Arif.
1: Berarti kalau mau dengerin mesti di zoom ya, karena kan kecil banget ya.
2: Kan nanti kalau feedback kan ganggu pendengar yang lain juga
1: iya,
2: kan,
1: bener, Bang. Bener. Saya omelin pasti.
2: Oh iya, tahu diri dong.
1: Iya, makanya mau ngapain sih nelpon ke radio pengen dengerin suara sendiri tuh mau ngapain, kata saya begitu. Ada soalnya pendengar yang modelan begitu. Nelpon ke radio, suara radionya digede-gedein pengen dengerin suara sendiri, ngapain?
2: Iya, jadi iya, jadi kan kayak itu, kayak palang pintu kereta di Jakarta itu, ting ting ting.
1: Makanya itu dia jadi kemana-mana suaranya. Iya dah kalau gitu.
2: Iya,
1: Pak. Baiklah kalau gitu, Pak Tupar, terima kasih ya Pak Tupar ya.
2: Oke, Bang Arif, sama-sama, sehat selalu.
1: Amin, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bang Gilang, hati-hati tuh, ntar niban radionya. Niban. Iya dah. Selamat pagi, kabar Jakarta. Mana kagak ada suaranya. Diangkat, mati teleponnya. Mang Tono, selamat pagi Mang Tono. Ada Kang Komar di Tangerang juga. Selamat pagi, siapa nih?
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumini, gimana kabarnya?
3: Kabar baik, Sumarno.
1: Aduh, gimana?
3: Apa kabar Sumarno?
1: Alhamdulillah baik, Sumini. Mana sih? Kemana aja sih dirimu?
3: Bisa masuk? Nggak bisa masuk, buka
1: loh,
3: dong.
1: Iya, masanya, mestinya yuk klonuun gitu, klonuun iya, masuk.
3: Udah tak ketuk-ketuk depan pintu, nggak dibuka-buka.
1: Lah, masalahnya yang Bu Wigati ketuk itu pintu makam. Lah, saya nggak ada di situ. Alah.
3: Aduh. Udah depan pintu dari pagi nggak dibuka-buka, keburu lapar.
1: Tuh, Bang Gilang nanya, katanya Sumi ini kemana aja habis keliling Eropa ya, katanya gitu.
3: Iya, nyari Sumarno.
1: Gitu.
3: Mencari Sumarno kemana-mana.
1: Oh iya. Tapi nek Bu Wigati, iya, kalau misalnya tempat favoritnya kalau di rumah tuh di mana sih?
3: Dapur dong.
1: Oh bener kata orang. Saya pernah dengar soalnya ada orang cerita Bu Wigati tuh hobinya nongkrong di dalam panci katanya gitu. Sambil
3: emang mau jadi opor.
1: Lah ada yang cerita begitu nih, dia ngisi panci gede diisi air gitu, ditumpakno ke kompor, dinyalain kompornya, dia nongkrong katanya di atas kompor tuh di dalam panci.
3: Terus dikasih apa?
1: Enggak, dikasih irisan jahe sama serai biar enggak bau amis katanya gitu.
3: Biar tambah cantik gitu.
1: Oh ini jadi rahasianya kenapa ini pada ngelotok ya bulu-bulunya ya.
3: Iya
1: betul. Itu ternyata. Berapa lama direbusnya Bu?
3: Direbusnya ya kurang lebih 6 jam.
1: Ah 6 jam? Oh tulang. Iya, oh pantesan gitu, kan? Pantesan empuk ya tulangnya ya.
3: Empuk.
1: Tuh kata nih. Nih. Hati-hati nih Bu Wigati. Bu Tami nih bilang, Bu Tami di Limo Depok dia bilang, "Assalamualaikum Bang Arif, Bu Wigati, apa kabar? Bu Wigati ada perlu apa ya kok nyari suami saya? Nama suami saya Pak Sumarno," katanya. Tuh, tuh hati-hati. Ternyata itu suaminya Bu Tami. Lah. Jadi sebenarnya ada apa? Coba coba tolong diklarifikasi. Ada apa antara Bu Wigati dengan Pak Sumarno? Coba ceritain.
3: Lah tadi kan Bu Sumarni.
1: Bukan Sumarni, Sumini.
3: Sumini. Ya, diklarifikasi tadi ya Sumarno udah.
1: Ada urusan apa sama Pak Sumarno?
3: Oh, ada urusan.
1: Coba diceritain.
3: Urusannya apa ya?
1: Biar ini clear nih masalahnya nih. Jangan sampai jadi fitnah
3: biar
1: nih.
3: Biar clear nanti boleh saya dicuci yang
1: betul. Oh iya benar, diutek-utek kepalanya ya sampai ke akar-akar rambutnya. Oh, ya.
3: Terus pakai itu loh.
1: Apa tuh?
3: Cuci salju.
1: Cuci salju.
3: Biar bersih gitu, sering lagi.
1: Emang motor dicuci salju. Gitu.
3: Ya, terus lagi.
1: Tuh banyak yang nyariin tuh Mang Tono tuh katanya, Bu Wigati kemana wungkul, kemana aja. Syukur deh kalau sehat.
3: Wungkul, diwungkul aja. Apa ya? Diwungkul.
1: Tuh, katanya kata Bu Tami, ah nggak apa-apa, bercanda aja Bu Wigati, nggak apa-apa kalau ibu mau ambil aja, katanya gitu.
3: Enggak, kalau tinggal ambil, kalau yang tinggal ngambil itu enggak enak.
1: Oh enggak enak, harus rebutan dulu ya, emang dasar.
3: Harus rebutan
1: dulu. Ini kayaknya mentalnya mental pelakor nih jadinya nih, ngerebut laki orang nih, yang bener aja.
3: Enggak.
1: Eh.
3: Lah, yang nawarin siapa?
1: Istighfar.
3: Ya istighfar dong. Jangan jadi pelakor.
1: Enggak
3: boleh. Oh, jangan.
1: Ya Allah, enggak boleh begitu. Hei, ingat umur.
3: Umurnya kan baru 17.
1: 17. 17 Agustus 45.
3: Itu kemarin.
1: Lei, makanya.
3: Sekarang enggak, sekarang bukan 45.
1: Iya. 17 dibalik kalau kata Bang Gilang.
3: Nah, iya kok tak tahu, tumben Bang Gilang pinter ya.
1: Iya, makanya. Enggak sia-sia dia sekolah.
3: Jauh-jauh dari mana?
1: Benar. Apa tuh bubur ayam tuh? Udah, kita sarapan dulu dah. Kalau gitu. Bubur ayam udah nungguin tuh. Iya dah kalau gitu. Oke. Makasih ya Bu Wigati ya.
3: Makasih.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wigati yang ada di Wonosobo.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
4: Neng,

Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser bersama Balagumlak hanya di Prambat FM Suara Budaya Jakarta.

0: berita jam 8.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta berupaya menekan polusi udara dan konsentrasi partikel debu melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kali ini OMC dilakukan dengan metode penyemprotan cairan campuran sodium lauryl sulfat atau SLS dan air secara langsung ke udara untuk mengikat polutan. Flight Scientist Smart Aviation Elma mengatakan, teknik modifikasi cuaca yang diterapkan pada OMC kali ini berbeda pada metode sebelumnya. Menurutnya, OMC konvensional umumnya mengandalkan penyemaian garam pada awan potensial hujan, tetapi metode tersebut dinilai kurang sesuai dengan kondisi saat ini karena potensi pertumbuhan awan hujan sangat minim akibat pengaruh El Niño dan musim kemarau. Berdasarkan hasil analisis, menurut Elma, metode penyemprotan cairan SLS dinilai cukup efektif karena mampu menekan kadar polusi udara hingga 23%. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Skuad PSIM Yogyakarta berziarah ke makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede dan Imogiri menjelang kompetisi Super League 2026-2027. Kegiatan tersebut diikuti pemain, jajaran pelatih, dan manajemen PSIM sebagai agenda tahunan sebelum kompetisi resmi. Pemain PSIM Savio Sheva Mareska mengatakan, ziarah menjadi kesempatan untuk memahami sejarah dan nilai budaya yang melekat pada identitas Laskar Mataram. Kegiatan tersebut diharapkan bisa memperkuat ikatan kultural tim sekaligus memotivasi pemain menghadapi musim kompetisi mendatang. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Abang Pok masih di kabar Jakarta barengan sama Bang Arif ya. Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah hingga berawan terjadi di Jakarta sepanjang hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Jumat 28 Agustus, pagi hari cuaca di seluruh wilayah Jakarta cerah termasuk juga di Kepulauan Seribu. Menjelang siang harinya, cuaca cerah akan menaungi sebagian wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat, sementara cuaca cerah berawan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Memasuki sore hari, cuaca berawan di wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Barat, dan juga Jakarta Timur, sementara cuaca di Jakarta Selatan akan cerah berawan. Pada malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan akan menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Selatan, dan Jakarta Timur, sedangkan Jakarta Utara dan Jakarta Barat akan diselimuti awan. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 44 sampai dengan 87%. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca di tempat Abang Po berada pagi hari ini, bisa sampaikan informasinya lewat WhatsApp ya di 0812-112-4928. Dan juga yang mau mengupdate ya informasi cuaca terkini di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: balik lagi di cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki. Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Ding da da da
2: da da da da.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya, dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses, kayak si Let Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip-hop Indonesia. Udah dari masa sekolah, Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia. Karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung, makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Ceci Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aing ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di cerita dalam lagu.
3: Cerita dalam lagu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini,

0: untuk membeli rumah De Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah De Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan, Indun?
3: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Dekat warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
2: Oh gitu. Oh iya, Indun, kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Indun?
3: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang hijau, putih sama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal sama manis.
2: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
3: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh sama gula merah, sirup santan, ame es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
2: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
3: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
2: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
3: Ayo.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif. Komentar yang masuk di WhatsApp 0812-1124928 kita bacain ya. Abang Po punya gak sih tempat favorit di rumah? Entah buat sekadar duduk santai, rebahan, atau buat ngelakuin sesuatu. Misalnya baca koran, ngopi, ngeteh, ngaji, nonton TV, atau buka HP. Nah, di mana tempat favorit Abang Po kalau di rumah? Di WhatsApp kita bacain komentarnya. Po Asih di Cawang. Ada ruangan yang menurut saya nyaman banget di rumah saya. Saya kadang-kadang berlama-lama di situ mainan HP, dengerin radio, minum teh, ngemil-ngemil. Sampai saya tidur-tiduran, tempatnya nyaman, adem walaupun di dalam rumah. Kadang-kadang kalau saya lagi mager atau bete keluar rumah, abis panas banget, saya isek ke situ aja buat menghayal juga enak kan Bang katanya. Menghayal ya. Iya dah enak. Ada Bang Komar di Tangerang. Kalau saya tempat favorit di rumah, kebetulan rumah saya letter L ya Bang. Jadi di tengah letter L itu saya kasih balik. Nah, di situ tuh buat kongko sama keluarga besar saya sambil ngeteh ngopi barengan. Wih, enak banget punya balik ya di rumah ya. Ini mah luar biasa. Ade Bang Gilang tadi rame banget sih dia bilang katanya apa itu. Tempat favorit saya ini belum dikopas nih WhatsApp-nya nih dari Bang Gilang. Tempat favorit saya kalau lagi bengong kudu ada pohon jati biar durasi bengongnya gak terlalu lama. Karena pohon jati tinggi menjulang lurus ke atas, daunnya pada lebar-lebar. Intinya bengong boleh tapi asal ingat selalu jati diri. Besarkan hati supaya kita tetap legowo dalam hidup. Tapi gak usah juga bengong di bawah pohon jati doyong. Kalau ketiban ntar bisa masuk UGD. Ya kali. Terima kasih deh Bang Gilang ya. Bang Gilang di Kerawang, nomornya gak bisa dikopas nih gimana nih. Bang Gilang di Karawang. Selamat pagi. Ade, siapa lagi tadi komentar yang udah masuk nih? Banyak banget. Komentarnya pada random banget sih ya, Bang. Apa juga dikomentarin lagi dah. Ya. Yang mau ikut komentar masih ditunggu ya Bang Po ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Mang Ton patuh kan mbak banyak belum dikopas nih kelewat nih. Pada bengong kali adminnya nih ya. Pada kemana sini? Ada WhatsApp bukannya dikopas. Bagaimana sih? Kalau pagi-pagi ayo lagi santai baca koran sambil ngeteh sama pisang goreng. Terima kasih Bang Arif dari Mpok Iren di Tangerang. Terima kasih Mpok Iren buat komentarnya. Sip. Ade siapa lagi nih? Di atasnya Po Iren ada Bang Nurjen di Jasinga Bogor. Selamat pagi Bang Nurjen. Bang Nurjen bilang katanya di kawasan dia kerja di kawasan Duta Harapan Indah Teluk Gong Jakarta Utara. Berhubung rumah saya cuma sepetak Bang, ada sih tempat favorit saya kalau buat leleh Bang lepas penat sambil scroll info di sosmed. Yaitu di samping rumah dekat pohon pisang Bang, ngadep sawah semriwing, anginnya sepoi-sepoi nambah sahdu aja deh Bang suasananya. Apalagi ditemenin secangkir kopi ame panggang uli, ame rebus pisang uli, waduh mantep banget. Terima kasih. Oke dah, terima kasih juga Bang Nurjen di Jasinga. Iya, yang mau ikutan komentar masih ditunggu ya Bang Po ya di WhatsApp 0812-1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpo.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya Jenap. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pake tuh tulisan-tulisan, pake kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Iya, mengkayanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo. Sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jenap, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Abang Po, PT Transjakarta melakukan penyesuaian sejumlah layanan operasional hari Jumat pagi ini ya, menyusul dinamika kondisi di lapangan pasca aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan gedung MPR-DPR kemarin. Dalam penyesuaian layanan tersebut, sejumlah rute diberhentikan sementara, ada juga yang mengalami pengalihan dan juga perpendekan lintasan. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani mengatakan, penyesuaian dilakukan untuk memastikan keadaan dan keselamatan pelanggan serta mendukung kelancaran operasional layanan di tengah situasi lalu lintas yang masih terdampak. Dan diimbau juga untuk para pelanggan memantau informasi operasional terkini melalui aplikasi TJ Transjakarta maupun juga lewat media sosial resmi Transjakarta untuk mendapatkan pembaruan layanan secara berkala. Untuk layanan yang diberhentikan sementara atau stop operasi, itu ada BRT 3F Kalideres Gelora Bung Karno, kemudian angkutan umum terintegrasi 1B Stasiun Palmerah Tosari, 1F Stasiun Palmerah Bundaran Senayan, 8C Pasar Kebayoran Tanah Abang, 8N Kebayoran Petamburan via Asia Afrika, kemudian juga 9E Kebayoran Lama Jelambar, Trans Jabodetabek SH2 Blok M Bandara Suta. Dan untuk yang mengalami pengalihan rute itu Koridor 9 Pinang Ranti Pluit, Halte Gerbang Pemuda sampai dengan Kota Bambu tidak terlayani. Dan juga 9A PGC 1 Latu Meten, angkutan umum terintegrasi 1W Blok M Ancol, Trans Jabodetabek P11 Bogor Blok M, S21 Alam Sutera Blok M, T11 Poris Pelawat Petamburan, T31 PIK 2 Blok M, dan Mikrotrans Jak 11 Tanah Abang Kebayoran, dan juga Jak 12 Tanah Abang Kebayoran via Kampung Baru, Jak 14 Tanah Abang Meruya, pemberhentian di Sekolah Tarsisius 2 dan sampai dengan Jalan KS Tubun 2 tidak terlayani Abang Po. Ya, untuk layanan yang mengalami perpendekan rute Jak 54 Grogol Ben Hill, ini pemberhentian di bus stop Slipi Petamburan 1 sampai dengan SMP B40 yang tidak terlayani, itu dia Abang Po ya. Untuk pelayanan selengkapnya informasi mengenai ini Abang Po bisa lihat di akun media sosial resmi Transjakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Si Provinsi Jakarta mendorong RSUD Budi Asih menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari sistem dan budaya pelayanan, bukan sekadar mengejar predikat informatif. Wakil Ketua KI Provinsi Jakarta Lukman Hakim Arifin menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi keterbukaan informasi publik di RSUD Budi Asih Cawang Jakarta Timur pada Kamis kemarin. Lukman mengapresiasi RSUD Budi Asih yang berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 2 tahun berturut-turut, sekaligus mengingatkan pentingnya pengelolaan informasi dengan tetap menjaga kerahasiaan data pasien. Sementara itu, Direktur RSUD Budi Asih, Diah Eko Judi Hartanti, menyatakan capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi bagi masyarakat. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Karhutla kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis kemarin. Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizky Siregar mengatakan, terdapat dua titik api di Blok Seruni, Cemoro Lawang. Petugas gabungan melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke kawasan jembatan kaca dan permukiman. Menurutnya, penanganan kebakaran terkendala longsor yang membuat medan menuju titik api sulit dijangkau. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Jam 9:08 waktu Indonesia Barat, masih di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif. Dan di jam 9 ini Ayo mau ajak Bang Po buat ngobrol di obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas bakal hadir barengan sama Helmi, founder dari Tweet Core Club. Ya, apa sih Tweet Core Club? Saya juga gak tahu nih Bang Po. Kita tanya aja deh ntar sama orangnya ya. Ketemu biar tetap terkoneksi. Judulnya begitu. Ya, tema kita obrolan komunitas pagi hari ini ya. Ayo juga penasaran nih, apa sih Tweet Core Club ini ya Bang Po? Ya, selengkapnya abis yang ini. Jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa tuh, Cing?
0: Eh, Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya, orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: FM Suara Budaya Jakarta.

0: Abang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain. Biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Pagi hari ini Ai ajak Abang Po buat ngobrol barengan sama Bang Helmi, founder dari Cuit Core Club. Ini komunitas apa ya, Bang Po ya? Eh, juga penasaran ya. Kita mau ngomongin soal ketemu biar tetap terkoneksi. Ya, Bang Po yang mau tanya juga boleh langsung aja ke WhatsApp 0812-1124928 ya, 0812-1124928. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Helmi.
4: Waalaikumsalam Bang Arif.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat ini kita.
3: Alhamdulillah. Lagi di mana nih ngomong-ngomong nih?
4: Ini kita lagi mau berangkat kerja, cuman lagi ngelihat situasi juga nih di luar. Apa namanya, apakah sudah aman atau belum untuk berangkat gitu kan.
3: Tadi sih anak magang kita aja naik kereta dari arah Tangerang cuma sampai stasiun Palmera doang dia. Kagak ke Tanah Abang dia. Abis itu dia bingung katanya, "Mana, Kak, gimana caranya nih sampai kantor nih?" katanya gitu. Naik angkot gitu. Akhirnya nyampe juga dia. Kantornya di mana sih?
4: Kita kantornya di dekat ini lagi, kebetulan Kebayoran Lama. Wah. Jadi kita lewatin itu tuh yang lagi
3: yang kemarin rame tuh di Pejompongan situ.
4: Iya,
3: ya.
4: Iya, betul. Iya,
3: mudah-mudahan deh udah aman deh insyaallah deh.
4: Iya, insyaallah.
3: Bang Helmi ini adalah founder dari komunitas Cuit Core Club ini. Apa sih sebenarnya Cuit Core Club ini?
4: Oke, gini Bang. Abang Mpok, jadi kita mau jelasin dulu soal Cuit Core Club ini adalah komunitas yang mempertemukan orang-orang yang sebelumnya nggak kenal jadi kenal gitu lewat beberapa activity yang kita sering adain gitu. Nah, activity-nya apa aja? Kita ada regular latihan tenis bareng, terus juga kita sering fun match badminton juga. Terus sekarang yang lagi gencar itu kita lagi sering adain baca buku bareng sama nulis bareng. Terus kebetulan kita juga ada di Jakarta dan Bandung. Di Jakarta kita sering jalan bareng malam di GBK, after office. Terus kalau untuk yang di Bandung kita seringnya jalan pagi. Habis itu kita sarapan bareng. Sekarang yang lagi mau kita adain lagi yaitu yang lagi rame ini Bang.
3: Apa tuh?
4: Mahjong. Jadi kita mau coba mainan board games. Di beberapa kafe udah menyediakan board game sama mahjong. Nah itu yang kita mau coba rutinin lagi untuk mainnya.
3: Awalnya kepikiran bikin Cuit Core Club ini gimana sih? Ketemu sama teman-temannya di mana nih? Dan dari kapan komunitas ini ada?
4: Jadi alasannya kita itu walaupun kita juga orang asli Jakarta nih, kita kadang-kadang susah nyari teman buat ngajak main buat weekend gitu. Apalagi teman-teman yang di kantor juga banyak yang ngerantau kan. Nah dari situ keresahannya muncul nih, kayak suka bingung kalau weekend tuh mau nyari teman tuh siapa segala macam. Ah kita coba aja bikin gitu kan, apa namanya, wadahnya untuk teman-teman yang ngerantau dan bingung mau spend weekend sama siapa. Udah nih kita adain aja gitu. Nah, sejak kapan? Kita ada dari tanggal 30 Mei 2026 baru.
3: Loh, baru banget gitu. Berarti ini ya, baru
4: banget
3: 2-3 bulan lah kurang lebih ya.
4: Iya, alhamdulillah animonya udah lumayan gede. Kita sering banget buka atau informasiin di aplikasi Threads ya, okay. Kalau misalkan Abang Mpo tahu, mm-hmm. itu tempat orang-orang bingung nyari event, nyari kegiatan gitu. Betul. Kan. Nah, kita sering open di sana, dan kita terkurasi atau kita komunikasi lewat aplikasi namanya Cuit gitu.
3: Oh, gitu. Berarti ini emang ini ketemunya sama pasien rawat jalan berarti ya. Kalau di thread kan bilangnya gitu ya, anak-anak yang pada pakai thread dibilangnya pasien rawat jalan nih gitu ya.
4: Benar.
3: Pakai aplikasi namanya Cuit.
4: Ya.
3: Oh, itu memang aplikasi.

0: Sekarang total ada di 400 lebih.
1: 400 ini Jakarta dan Bandung berarti ya?
0: Jakarta dan Bandung.
1: Ih, cepet banget
0: dan
1: loh.
0: Dan akan
1: untuk
0: terus bertambah,
1: itu
0: betul.
1: Itu dia, untuk komunitas yang baru umurnya 3 bulan udah punya 300-400 member nih, luar biasa cepat. Apalagi ya memang memanfaatkan platform media sosial gitu ya, buat buat memperkenalkan
0: Betul.
1: komunitas ini. Nah, berarti kan ini komunitas yang apa ya, kalau dibilang based on hobi ya enggak juga, karena hobinya macam-macam, aktivitasnya juga macam-macam. Tapi apa yang bikin orang-orang tuh tertarik buat gabung ke Cuit Core Club tuh apa sebenarnya?
0: Pertama kita itu karena kita juga dari aplikasi ya, jadi saat ini lagi gencar promosi juga. Jadi banyak kegiatan kita itu yang sifatnya gratis gitu. Jadi kita dapat kopi, kita bisa main tenis gratis dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang akan selalu ada, tapi basicnya semua semua orang itu, banyak orang bingung ternyata Bang. Jadi kayak nyari temen gitu kan, bingung kemana segala macem. Ya mereka interestnya sama gitu, pengen yang penting ada, gua Sabtu Minggu gua keluar deh, mau ngopi bareng, mau mau tenisan bareng, badminton bareng, apalah segala macem, supaya nggak gabut di kosan gitu.
1: Oke, jadi ini sebenarnya komunitas yang juga base-nya on aplikasi ya gitu ya.
0: Yes, betul.
1: Segala macam aktivitinya ya, ngobrolnya segala macam ya di harusnya di aplikasi itu gitu ya. Jangan
0: betul.
1: Di aplikasi ijo gitu. Ngapain ada aplikasi Cuit kalau ngobrolnya di aplikasi ijo kan gitu ya kan?
0: Betul. Karena kan kita mengutamakan privacy juga, Bang.
1: Betul,
0: di antara komunitas itu kan kadang suka ada anomali gitu ya.
1: Iya, tiba-tiba ngejapri lah, ngajakin kenalan
0: iya,
1: lah, atau tiba-tiba
0: ada
1: kita
0: apa, gitu kan.
1: Diprospekin bisnis lah, itu malas banget. Itu kayak
0: itu
1: gitu
0: dia.
1: Tuh bener. Oh, berarti ini karena ini hanya bisa interaksinya di grup, jadi privasi membernya ya relatif terjaga lah ya. Kalaupun mau
0: betul
1: bertukar nomor ya nanti kalau udah ketemu gitu, silakan lah tukeran nomor WA kek, saling
0: betul
1: follow di sosmed. Oke,
0: betul betul.
1: Oke, seru banget nih. Nah, buat Abang Boy yang mau tanya boleh ya Bang Boy ya, di WhatsApp 0812-1124-928. Lucu banget namanya Cuit Core Club. Saya tadi cuit, apakah karena kan kalau di Twitter dulu kita menyebutnya kalau orang posting tuh cuitan gitu ya kan, kalau zaman Twitter dulu kan ya gitu. Oh, ternyata ini based on aplikasi yang memang namanya Cuit. Tapi kenapa namanya Core Club ini, Cuit Core Club gitu? Apakah emang ini komunitas pertama yang ada di Cuit gitu ya, makanya dibilangnya core atau gimana sih?
0: Iya, jadi untuk sebenarnya tercetusnya ya karena pengennya semua aktivitas itu ada di situ gitu, ada bermuara di core club itu. Jadi mau activity apapun asal kita bareng-bareng fun dan apa namanya sama stranger juga, ya udah di situ gitu.
1: Tapi dulu waktu pertama bikin Cuit Core Club ini yang jadi segmen targetnya tuh sebenarnya siapa sih Bang Helmi?
0: Kalau dari segmennya dari awal memang udah ngebawa ngebawa stranger to stranger sih. Jadi mau siapapun itu, tua muda, asal dia nyaman aja kalau misalkan main sama yang kebanyakan sekarang. Karena sekarang komunitas di komunitas isinya anak-anak muda. Kalau yang tua-tua ini pada mau join juga, ya silahkan aja gitu. Karena ada kadang kita ngopi gitu bareng sama yang tua-tua, ya kita tukar-tukaran insight lah dari kerjaan dan lain sebagainya gitu. Opportunity dan segala macamnya itu juga biasanya terjadi gitu. Atau kemarin tuh kita rame nobar gitu. Nobar tuh bareng juga tuh, banyak orang-orang tua juga tuh yang mau datang.
1: Nah, pagi hari ini kan ngobrolin tentang ketemu biar tetap terkoneksi. Kalau dari Cuit Core Clubs-nya sendiri, kenapa interaksi gitu ya, atau tatap muka tuh dinilai penting gitu ya buat Cuit Core Club di era yang sekarang serba digital? Ngobrol aja kan ya lewat grup call bisa, kalau meeting aja lewat Zoom atau Google Meet bisa. Kenapa harus tetap ketemu gitu?
0: Iya, jadi kalau untuk Cuit Core Club sendiri itu yang sebenarnya mungkin keresahan banyak orang juga ya, kalau terlalu banyak screen time di handphone, kerjaan di laptop, di komputer segala macam, kurang interaksi sosial dan lain sebagainya, malah bikin tambah jadi orang tuh ngerasa introvert apalah segala macam. Itu yang pengen kita coba salurin sih Bang. Jadi sebenarnya lebih enak ketemu langsung, ngelihat ekspresi, terus pasti ada aja deh celetukan-celetukan orang yang kita ketemu berbagai karakter orang lain seperti apa. Jadi kita bisa lebih kenal orang lain seperti apa. Jadi kalau misalkan kita apa namanya lagi deket sama orang nih, udah ketahuan nih ah karakternya begini-begini-begini gitu.
1: Oh iya benar juga sih, benar.
0: Jadi ini kan jadi bekal gitu kalau misalkan kita mau ketemu orang atau apa gitu-gitu.
1: Oke, benar juga sih. Kadang soalnya apa yang terlihat di media sosial dan juga di

0: chat lewat ketikan tuh kita nggak bisa menilai karakter asli seorang itu seperti apa gitu ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Seru ya.
1: Harus ketemu lah.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Nah tadi kan kegiatannya macam-macam tuh, ada yang baca buku bareng, jalan bareng, ada yang olahraga, tenis gitu kan.
1: Ya.
0: Ini dilakuin di hari yang berbeda-beda. Terus apa misalnya, gimana cara ikutannya gitu? Apakah harus jadi member dulu atau gimana sih?
1: Ya, untuk harinya pasti kita akan berbeda-beda di setiap minggunya gitu. Dan pasti diadain setiap weekend. Cuman kalau misalkan kayak yang jalan bareng itu biasanya kita di hari Jumat malam, after office, kita seru-seruan ya kan, menyambut weekend gitu. Sebelum besoknya kita ada kegiatan lagi, ketemu lagi. Untuk cara gabungnya gampang banget, tinggal download aplikasi Cuit nantinya. Terus join di room kita, itu udah ada di Instagram kita sih.
0: Oke,
1: gitu.
0: Itu dia tuh caranya Bang Poi. Dan itu bebas buat siapa aja boleh ikutan, gak perlu ribet-ribet ada pendaftaran dan lain sebagainya. Yang penting download aja aplikasinya, registrasi, bikin akun di situ, gabung gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, setelah sering berkumpul nih, setelah sering ketemu sama member yang lain ya, para Twitters yang lain gitu ya, apa dampak yang dirasain gitu? Mungkin ada dampak positifnya, atau mungkin ada juga yang pada akhirnya terkoneksi jadi rekan kerja, partner bisnis. Nah, dari sesama anggota tuh apa yang udah dirasain dampaknya?
1: Ya, jadi kalau untuk sesama anggota ya, bahkan kita udah bisa ekspansi, sering kerja sama sama beberapa kafe gitu, sama beberapa ya kafe sih yang terakhir kita akhirnya bisa kerja sama karena ada teman yang kerja di sana, terus butuh komunitas gitu kan, karena sekarang banyak kafe-kafe atau brand-brand F&B yang butuh banget komunitas untuk ada activity di setiap venue, di setiap lokasi yang mereka punya untuk kita promoin. Karena kita juga ada beberapa teman-teman yang ini juga KOL gitu ya, influencer gitu, mini-mini mikro-mikro influencer yang sering banget nge-review-review tempat gitu. Yeah. Yang di awal kita juga ketemu untuk review-review kafe gitu, gitu sih.
0: Jadi
1: ya pasti, yang pasti opportunity secara bisnis dan lain sebagainya itu juga banyak. Ternyata banyak orang-orang yang low profile gitu masuk di Cuit Core Club yang bisa kasih opportunity banyak juga gitu.
0: Oke. Nah, salah satu tantangan mengelola activity dari komunitas yang tatap muka gitu ya, yang ketemu itu adalah nyocokin waktunya, ya kan? Nah, dari Cuit Core Club sendiri gimana nih ngejaga konsistensi membernya supaya tetap aktif gitu ya, datang di setiap ada kopdar?
1: Iya, jadi kalau untuk di Cuit Core Club sendiri kita punya program loyalty card bang. Jadi setiap dia ketemu kita punya stempel yang membuktikan mereka ini hadir gitu. Nah, untuk itu kita untuk menjaga engagementnya sama komunitas tetap naik, tetap ada, ya kita lewat loyalty card member itu. Terus kalau untuk cocokin waktu, sebenarnya kalau dari kita sendiri itu biasanya akan ngobrol dulu bang, kayak kalau kita mau ngadain hari ini di tempat ini gimana, survei dulu gitu. Nanti setelah itu baru karena di aplikasi Cuit itu kita bisa apa namanya kayak ngeliatin lah itu apa namanya gatheringnya atau eventnya yang bakal hadir siapa aja, kapan, di mana gitu. Itu ngebantu banget sih untuk kita apa namanya ngumpulin teman-teman gitu, walaupun memang setiap kumpul nggak sebanyak 50 atau 100 lah, tergantung event gitu. Tapi kita yang penting tetap hidup sama komunitas gitu.
0: Ini kan masih baru banget istilahnya, baru seumur jagung gitu ya. Kedepannya tuh apa sih targetnya atau mungkin rencana ke depan gitu dari Cuit Core Club yang mau dicapai bareng-bareng sama teman-teman satu komunitas?
1: Untuk target sendiri sebenarnya dari saya sebagai founder itu pengennya kita itu ada di berbagai cabang selain cuman di Jakarta dan di Bandung. Saya pengennya sih ada di mana-mana gitu. Jadi ketika misalkan teman yang di Jakarta lagi di mana terus pengen main, ya misalkan lagi pulang kampung gitu ya, terus pengen main di kampungnya, itu ada Cuit Core Club gitu. Di kota lain juga ada Cuit Core Club. Sementara mungkin untuk mimpi saya sebagai founder itu kita bisa ada di mana-mana gitu sih bang.
0: Dan ini tentunya buat gabungnya nggak perlu ribet-ribet, langsung download aja aplikasinya, terus juga regis di situ ya, gabung ke Cuit Core Club, dan nggak ada syarat macam-macam lah gitu ya, bebas mau usia berapapun, mau profesi apapun terbuka gitu ya, nggak ada batasan gitu ya.
1: Asal jangan yang kriminal ya, Bang.
0: Nah, itu dia, betul. Jangan niatnya jelek ya.
1: Iya, aduh. Ngeri, okay. Ngeri.
0: Nah, buat Abang Po yang pengen tahu lebih banyak mengenai Cuit Korkep, itu bisa ngelihatnya di media sosial apa aja yang dipakai sekarang ini?
1: Sosial media kita ada di Instagram, Threads, dan TikTok gitu. Okay. Dan semua username-nya sama.
0: Cuit Core Club gitu ya. Cuit C-U-I-T C-O-R-E C-L-U-B. Cuit Core Club itu dia Bang Puya. Cuit Core Club di Instagram, TikTok, sama Thread itu ya. Benar.
1: Betul.
0: Ya? Itu dia tuh. Betul, Bang Po. Baik, Bang Helmi, ini kan komunitas juga pasti bisa gede karena kolaborasi dengan komunitas lain. Nah, Cuit Core Club sendiri di 3 bulan ini udah bikin kegiatan sama komunitas lain belum nih, kolaborasi?
1: Kita udah kolaborasi sama komunitas lain, yaitu di badminton.
0: Oke.
1: Okay. Kita ada namanya PB kita badminton dan TUBJ, dan waktu itu sih sempat sama beberapa komunitas ini juga apa namanya di beberapa kampus di Jakarta gitu untuk main badminton bareng.
0: Oke, terus kan tadi ada katanya latihan tenis gitu. Ini yang ngajarin ya. Yang latih siapa?
1: Yang latih coach.
0: Memang kita coach tenis dia.
1: Iya, coach tenis.
0: Keren. Mainnya di mana sih? Coach.
1: Gimana, Bang?
0: Mainnya di mana?
1: Oh, mainnya itu kita di mana-mana tergantung lapangan aja.
0: Oh gitu. Akhirnya punya kita udah langganan nih, misalnya di Simbro kan ada tuh ya kan juga lapangan tenis gitu misalnya.
1: Berarti itu kita lagi mengusahakan sih, Bang, untuk di satu lokasi supaya akan rutin di sana, cuman sampai saat ini masih proses negosiasi sama tim lapangan ya.
0: Oke, jadi tapi mostly biasanya paling sering di mana latihannya?
1: Di Jakarta Selatan sama Jakarta Barat sih.
0: Oke. Di daerah mana tuh, Bang?
1: Daerahnya kadang kita di Ulu Jami, di Kebayoran Lama, terus di GBK juga kita sering, terus di Tebet.
0: Iya. Gitu. Yang lucu tuh beberapa waktu yang lalu tuh saya sempat lihat ada lapangan tenis tapi di dalam rumah orang. Jadi kalau mau ke dalam lapangannya tuh ngelewatin dapur rumah orang. Ah, enggak tahu dah. Lewat enggak tuh?
1: Oh iya.
0: Iya enggak sih?
1: Iya.
0: Itu lucu tuh. Banget itu. Daerah mana sih? Jakarta, daerah Kemang kalau enggak salah.
1: Iya.
0: Iya, itu jadi pernah lihat. Lapangan tenisnya tuh di belakang rumah orang. Kata saya ini emang old money nih gitu.
1: Ya,
0: iya, lewat dapur. Jadi mau ke lapangannya lewat dapur. Si mbak-mbaknya lagi masak apa kalau mau mie apa ditawarin nyomot-nyomot aja gitu ya kan, mau lagi goreng tahu kayak apa kayak gitu ya kan, lucu banget itu bener deh. Sekali-kali coba deh main di situ daerah Kemang kalau enggak salah tuh.
1: Ntar kita sambil bawa bebawaan.
0: Iya bener sekali. Makanya bener. Lucu banget sih. Oke. Bang Helmi, berarti ini kalau dari 400-an anggota itu ada enggak yang begitu ketemu punya profilnya unik, entah mungkin dari pekerjaannya atau mungkin dari asalnya atau pokoknya unik lah profilnya gitu. Ada nggak teman yang akhirnya ketemunya di Cuit Core Club ini?
1: Sampai saat ini sih belum ya, Bang. Kayaknya kalau untuk
0: masih yang lempeng-lempeng aja ya.
1: Iya, alhamdulillah sih masih yang pekerjaannya nggak yang oleng banget
0: sih, Bang. Misalnya gitu ya kan, perias jenazah. Siapa tahu misalnya saya perias jenazah, Bang, gitu ya kan. Coba tahu ya kan.
1: Belum sih. Insya Allah belum.
0: Tapi berarti kebanyakan
1: saya kabarin deh.
0: Berarti kebanyakan ini orang-orang kerja dan juga mahasiswa kali ya. Itu ya.
1: Betul.
0: Karena usianya relatif apa sekitar mungkin 20-an sampai 30-an tahun gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu Abang Po kalau mau gabung langsung aja di Instagram, Thread, TikTok, ada namanya Cuit Core Club. Ini komunitas yang seru banget aktivitasnya, menyenangkan sekali, ada olahraganya juga. Barangkali ada Abang Po juga yang pengen belajar main tenis tapi malu-malu gitu ya. Ini diwadahin, ini difasilitasin Abang Po ya.
1: Main dan tenis. Kita murah, Bang. Tenis di kita coachingnya. Berdelapan cuma 100.000.
0: Berdelapan cuma 100.000, berdelapan.
1: Iya, kita kan biasanya kalau tenis kan Emang biasanya kalau coaching itu 8 orang, Bang.
0: Iya, karena
1: tempat-tempat lain pasti per orangnya tuh ya 200 sampai ya 200 ribuan lah gitu.
0: Iya.
1: Cuman kita ini udah all in dah semua, tinggal bawa raket 100 ribu doang.
0: 100 ribu tinggal bawa raket doang, coachingnya buat 8 orang berarti satu orang cuma 12.500.
1: Enggak dong, enggak per orang sepe.
0: Kirain. Enggak dong. 12.500 mah kebangetan, Bang. Satu orang cepet kali 8 orang gitu maksudnya. Ah, abis sih tadi Bang Helmi bilangnya gitu. 100 ribu berdelapan. Makanya kan kita negesin gitu biar nggak salah infonya. 100 ribu per orang ya kan, itu relatif murah sih sebenarnya, maksudnya dapat coaching gitu ya, udah sekalian sama apa sewa lapangan lah, bawa raket. Betul. Juga gitu ya.
1: Betul.
0: Udah gitu doang Abang Po ya, nggak usah pusing-pusing, enak lagi, seru main tenis tuh. Ya itu dia Abang Po. Buat Bang Helmi sukses buat komunitasnya, mudah-mudahan makin rame. Dan dalam waktu dekat ada event apa yang bisa diikuti nama Abang Po nih?
1: Oke Abang Po, jadi kalau dilihat di Instagram kita udah naruh di bio kita itu jadwal kita paling dekat itu ada di 5 September baca buku bareng di Taman Satrio di Setiabudi ini yang lapangan tuh di taman situ. Nanti kita ada reading, silent reading ya, baca buku bareng dengan bawa buku masing-masing. Terus nanti kita ada writing challenge juga, nulis gitu dari prom yang kita kasih nantinya. Terus tanggal 12 September kita bakal ada tenis, tanggal 19 September kita mahjong, tanggal 26 kita akan ada tenis lagi.
0: Oh, luar biasa. Emang komunitas kalau masih baru emang harus sering-sering bikin kegiatan supaya orang makin banyak tahu, makin banyak kenal, dan makin banyak juga nanti yang ikutan ya. Sukses buat semua acaranya Bang Helmi, lancar juga. Hati-hati di perjalanan nih, kayaknya abis ini mau berangkat kerja. Mudah-mudahan udah lancar, aman semuanya ya.
1: Amin.
0: Sehat selalu Bang Helmi. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Itu dia Abang Po yang udah kita ajak ngobrol pagi hari ini. Ada Bang Helmi dari komunitas Cuit Core Club ya. Terima kasih juga buat Abang Po yang udah menyimak obrolan kita pagi hari ini.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Eda lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal ono no.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana,
3: Bang? Ke sono, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
1: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
1: Iya.
3: Yaudahnya, nyok.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
0: Kagak pengen kemana-mana, Abang Mpok dimari aja, ayah. Tapi berhubung jam siarannya udah mau kelar, ayah pamit dulu ya. Abis ini ada Bang Noel yang nemenin Abang Mpok sampai dia bosan katanya. Terserah dia mau sampai jam berapa, mau sampai sore boleh. Sampai malam. Oh, sampai malam ditemenin, karena dia malas pulang katanya. Takut kejebak macet lagi katanya gitu. Ya udah deh, kalau gitu Abang Mpok terima kasih. Kita bakal ketemu lagi hari Senin insya Allah ya, di Kabar Jakarta jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Mpok. Sampai ketemu lagi.

0: Leha-leha.
1: Ngapa?
0: Sekarang mah anak-anak gak perlu banyak baca kali ya.
1: Ngapa?
0: Kan semua informasi udah ada di HP.
1: Gini nih, ini nih kudu yang dilurusin. Sopi, informasi itu emang bejibun ya, tapi belum tentu semuanya bener.
0: Lah, tinggal cari di internet doang, beres kan?
1: Kagak sesederhana itu, Sopi. Anak kudu bisa baca, ngerti isinya, terus bisa nilai mana informasi yang bisa dipercaya.
0: Ah, jadi bukan cuma bisa baca doang ya?
1: Ya iyalah, baca doang mah gampang. Literasi ngajar anak kita buat berpikir kritis nih ya. Apalagi di zaman digital ini nih, informasi datang dari mana-mana aja.
0: Berarti kalau anak dibiasain baca dari kecil, dia bisa jadi lebih siap belajar ya?
1: Nah iyalah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa nih, jangan cuma kasih HP, baik. Kasih juga tuh bacaan yang baik. Terus ajak deh anak kita ngobrol. Ngobrol apa kek yang tadi mereka baca?
0: Sekarang gue ngerti dah. Baca bukan cuma buat nambah pengetahuan doang, tapi buat bekal anak kita ngadepin masa depannya.
1: Cakep.
2: Mari tumbuhkan budaya membaca sejak dini. Jadikan literasi bekal generasi muda menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
3: Pade mau kemana?

kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik gitu lagu-lagunya, gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirodan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayut.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po ncang cingak babe. Senang banget nih. Hai Bang Noel, hari ini nemenin Abang Po ya di Jakarta Punya Cerita di edisi Jumat 28 Agustus 2026. Gimana Bang Po di daerahnya, apakah aman ya? Karena dari kemarin kita udah menyaksikan ya, udah ramai banget di berita dan juga di sosial media terkait dengan aksi demonstrasi ya dari warga dan juga mahasiswa dan dari ormas ataupun dari gabungan dari ojol gitu. Udah banyak banget dan ramai banget kemarin. Sebenarnya udah berjalan damai, cuman begitu memang sudah masuk malam hari atau matahari tenggelam itu mulai ada gesekan-gesekan dan akhirnya timbullah semacam kepanasan gitu ya, suasana panas di antara warga yang melakukan aksi dan juga kepolisian yang sedang mengatur gitu. Dan buat Abang Po yang mau update-update boleh banget ya di sini di 0812-1124928 mengenai situasi dan kondisi terkini di tempat Abang Po di daerahnya, apakah aman jaya aja atau mungkin terkena imbas juga entah itu kemacetan atau yang lain, juga boleh banget di update mengenai lalu lintas ataupun cuaca juga boleh, karena kebetulan tadi Ayu berangkat juga cuacanya panas banget ya seperti biasa karena masih musim kemarau. Belum ada tanda-tanda hujan ya Bang Po ya, kita doain aja deh ya, semoga hujan bisa mengguyur kota Jakarta kita ini biar nggak terlalu kering banget lah ya. Dan jangan lupa Bang Po, nanti di jam 11 waktu Indonesia Barat kita bakal ada teras UMKM dan di jam 13 waktu Indonesia Barat kita bakal ada Suara Budaya Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Saat mendapat kesempatan menelusuri sejarah hutan kera Nepa Sampan, terdapat mitos jika dua kelompok kera yang berada di wisata ini merupakan sekelompok manusia yang dikutuk oleh dewata dikarenakan sifat serakah. Bagaimana awal dari cerita mitos ini sendiri? Seperti diketahui, objek wisata hutan kera Nepa terletak di Desa Nepa, Kecamatan Banyuates. Dari pusat kota ke arah utara jurusan Sampang ke Tapang Banyuates dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 sejauh 50 km dan dilanjutkan dengan kendaraan bermotor sejauh 1 km untuk masuk ke hutan karena kondisi jalan masuk yang masih sempit. Merupakan suatu keindahan tersendiri yang ditawarkan kawasan objek wisata hutan kera Nepa. Wisatawan akan dituntun untuk melihat pemandangan alam sekitar pantai dan juga lautan lepas, melihat matahari terbit atau sunrise, menyusuri sungai dan hutan cagar alam seluas 1 hektar dengan perahu nelayan, juga untuk melihat pemandangan hutan mangrove, dan juga melihat satwa kera pada habitatnya. Keunikan lain yang bisa dilihat dan dibuktikan para wisatawan adalah perilaku kera di kawasan hutan yang jinak. Perlu diketahui, di hutan ini terdapat dua kelompok kera yang menempati dua bagian dari kawasan hutan, yakni sebelah utara dan selatan, yang dibatasi dengan sebuah kayu yang dianggap sebagai tugu perbatasan. Masing-masing kelompok kera tidak akan mau menyeberang atau melewati daerah perbatasan tersebut, kecuali ada kera yang sakit atau membutuhkan pertolongan untuk melahirkan. Salah satu tokoh masyarakat setempat, Hairul Anwar, menceritakan jika menelusuri mitos yang berkembang dari masyarakat sekitar, hutan ini merupakan tempat berpijaknya manusia pertama kali yang membabat alas Pulau Madura sekitar abad 12 hingga 9 bernama Bindorogong. Bindorogong sendiri merupakan pendatang yang mendirikan kerajaan pertama kali di Pulau Madura dan mewariskan kerajaannya kepada putranya bernama Raden Segoro, yang diyakini dimakamkan di tengah hutan dengan penanda atau nisan berupa kayu pohon. Karena Raden Segoro tidak mempunyai ahli waris, maka sebelum meninggal dia menunjuk seorang pemimpin untuk menggantikannya.
1: Bindorogong itu kan orang pertama kali datang ke Madura. Karena tidak punya ahli waris, sebelum meninggal dia menunjuk Raden Segoro.
0: Namun dikarenakan merasa tidak puas dengan pemimpin yang baru, maka kedua kelompok rakyat pun sering bertikai. Raden Praseno Bersedih melihat hal ini dan akhirnya terpaksa beliau membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian. Tetapi dasar sebagian sifat manusia yang selalu kurang puas dengan apa yang didapatkan, di mana mereka masih sering bertikai antara kelompok satu dengan yang lain, dan pada akhirnya membuat dewata marah dan mengutuk mereka menjadi monyet dan memberi penanda di antara batas wilayah tersebut dengan patok kayu atau pohon. Dewata tersebut mengingatkan, barang siapa melanggar batas kayu tersebut, akan mendapat kutukan bertubi-tubi, kecuali yang melanggar untuk saling memberi pertolongan dan juga pengobatan, terutama pada kera yang sakit dan juga melahirkan.
1: Berdasarkan mitos masyarakat, sampai sekarang penyebab para kera tidak menyeberang ke daerah yang lain karena takut dengan kutukan. Tentu mitos ini sendiri menjadi daya tarik wisata untuk kera Nepal. Pemerintah juga mulai memperhatikan di mana akses jalan semakin baik.
0: Diharapkan dengan status wisata terfavorit, hutan kera Nepa bisa menyumbang pendapatan asli daerah di Kabupaten Sampang. Mengingat selama ini, sebagian besar hanya disumbangkan wisata pantai Camplong.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal aksi unjuk rasa kemarin dari Abang Po ya. Dan kalau ngelihat di sosial media banyak juga nih yang rekam kelakuan-kelakuan dari para entahlah ya. Ini tujuannya mau unjuk rasa, mau menyampaikan aspirasi atau hanya sekedar membuat ricuh aja. Karena tadi malam ya Abang Po ya, pada Kamis malam itu ternyata ada juga nih beberapa oknum yang terlihat dan ada yang merekam gitu ya, merusak fasilitas umum, terutama CCTV. Terlihat banget ya tujuannya emang sampai manjat tiang, rusak CCTV. Entahlah tujuannya biar nggak ketahuan kah wajahnya atau nggak apalah. Tapi ya percuma juga, di situ banyak yang ngerekam gitu loh. Jadi udah kelihatan jelas muka-mukanya yang merusak fasilitas umum, yang suka membuat kericuhan, bahkan yang bakar-bakaran juga. Itu kan bikin situasi memanas gitu. Udah cuacanya panas, bikin tambah panas gitu kan ya. Jadi emang udah kelihatan juga nih orang-orang di sosial media yang upload video perusakan CCTV. Karena itu kan sebagai fasilitas untuk masyarakat juga ya, sebagai pemantauan, supaya di daerah tersebut apabila ada kejadian yang tidak diinginkan bisa terlihat gitu ya, ada rekamannya dari CCTV. Kalau udah dirusak ini kan yang ngerugiin negara juga gitu loh, ngerugiin pajak yang udah kita bayar juga buat fasilitas umum seperti ini. Dan beberapa seperti kayak pos polisi di daerah Slipi juga itu mengalami korban juga ya. Korban dibakar pos polisinya. Katanya sih emang udah langganan kalau situ mah, tiap ada aksi unjuk rasa pasti pos polisi tersebut salah satunya jadi sasaran dari massa gitu ya. Dan emang kalau dilihat dari urgennya, ini emang orang-orang yang melakukan perusakan fasilitas umum nih kelihatannya emang tujuannya mereka merusak ya. Dan tujuannya emang seneng aja gitu kalau ada rame-rame, kalau ada kerusuhan gitu ya. Jadi dikurang-kurangin lah Bang Po ya, kalau misal ada kenal 1-2 orang yang ikut aksi seperti itu, lebih baik dibilangin dah. Jangan kalau kayak gitu, karena urusannya bisa panjang. Misal kita udah kelihatan nih kayak gini wajahnya di sosial media, udah viral gitu ya, itu bisa dilanjut di proses hukum. Karena tujuannya udah beda, udah bukan menyampaikan aspirasi lagi, tapi udah merusak fasilitas umum gitu. Dan kalau ngomongin soal aksi unjuk rasa kemarin ya Bang Po ya, ini katanya kemarin juga masih, bukan kemarin sih, tadi pagi infonya sih di daerah Slipi masih dijaga ketat oleh petugas gitu ya, masih rame. Karena sempat ya subuh tadi masih ada sempat apa namanya, suasana sempat memanas kembali karena ada massa ataupun masyarakat yang masih berkumpul-kumpul, dan akhirnya dari petugas juga melemparkan gas air mata. Bahkan tadi pagi juga sempat masih tuh orang-orang udah pada berangkat kerja, gas air matanya masih menyala gitu, masih kepedesan gitu orang-orang lewat. Dan tetap berhati-hati buat Abang Po yang mungkin hari ini berangkat kerja ataupun pulang kerja nanti ya, melewati titik-titik yang rawan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Tetap hati-hati dan pantau terus lalu lintas dan update dari petugas ya, biar bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena infonya hari ini di tanggal 28 ini masih berlanjut aksi penyampaian aspirasi dari mahasiswa gitu. Jadi tetap hati-hati dan pantau terus update informasinya di sosial media ataupun di berita-berita, kanal berita resmi dari pemerintah dan juga di sub ataupun dari kepolisian juga. Dan tentunya kita berharap situasi kembali kondusif supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasanya.

0: Eh Puli, kagak usah dibersihin. Ya elah, timbang sampah 1-2 biji doang.
1: Ya encing, satu dari encing, satu dari ae, satunya dari yang lain.
0: Ah, iya juga sih, jadi banyak ya.
1: Iya cing, sampah kecil kalau numpuk nih jadi masalah gede.
0: Ah masa iya begitu?
1: Nih cing dengerin, sampah masuk selokan, airnya mampet, banjirnya dateng.
0: Ya berarti kan masalahnya bukan cuma sampah doang, iya kan?
1: Nah bener tuh, masalahnya tuh dari kebiasaan cing.
0: Ah jadi maksud lo, yang kudu dibenerin tuh bukan selokannya doang, tapi kebiasaan gue juga, gitu, iya. Waduh, bisa panjang nih urusannya nih.
1: Panjang apaan cing? Tinggal dibiasain. Udah, jangan kebanyakan ngeles aja cing.
0: Iya deh Puli ye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pade mau kemana?

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, di cuaca yang lagi panas kayak gini, di musim kemarau begini ya, emang yang namanya kebakaran itu pasti bakal gampang atau mudah banget ya terjadi ya, apalagi kalau kita lalai ataupun kita nggak jaga-jaga gitu. Kayak kemarin kejadian tuh ya, terakhir ada kebakaran di daerah pemukiman warga di Jalan Dermaga ujung Muara Angke Pluit Penjaringan Jakarta Utara, tepatnya pada Rabu malam kemarin ya Bang Po ya, 26 Agustus 2026. Dan kalau berdasarkan keterangan sih, memang penyebabnya masih belum bisa dipastikan ya, untuk penyebab kebakarannya. Dan petugas juga masih kemarin melakukan pendinginan, dan kebakaran tepatnya terjadi pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Dan unit damkar yang sudah dikerahkan itu sebanyak 22 unit dan 132 personel. Nah itu dia. Jadi memang yang namanya di musim kemarau seperti ini, kebakaran itu gampang banget, apalagi kalau ada pemicunya yang jadi makin tambah gampang buat menyebar gitu ya. Anginnya kencang, musimnya lagi panas, kering, gak ada hujan, itu api gampang banget menyebar. Nah buat Abang Po nih, biar gak kejadian seperti itu, boleh banget nih mulai sekarang lebih disiplin lagi buat mencegah yang namanya kebakaran. Contohnya misal kayak di rumah kan kita pasti banyak tuh colokan-colokan listrik ataupun instalasi listrik yang biasanya kalau kita lagi lagi di kasur sambil main HP, baterainya habis gitu ya, kita ambil roll kabel gitu ya buat disambungin, ditaruh di kasur, dicolok biar lebih santai mainannya di kasur HP-nya ya. Nah itu jadi salah satu risiko juga ya Bang Po ya, karena yang namanya colokan itu kan bisa terjadi yang namanya konslet. Dan ketika colokan tersebut ditaruh di kasur, itu bisa banget kalau konslet itu bisa menyebabkan kebakaran juga. Jadi alangkah baiknya kalau memang mau nge-charge HP, itu lebih baik ditaruh aja di tempat yang aman atau di colokan yang nggak menimbulkan resiko. Atau mungkin di rumah Abang Po ada juga nih, kadang kan di rumah-rumah itu instalasi listriknya ada yang kurang bener gitu ya, colokannya udah ngegantung lah, atau dari tembok juga udah mulai lepas, udah mulai kendor dan sebagainya, itu lebih beresiko lagi buat yang namanya korsleting. Karena colokan yang gak kenceng itu bisa menyebabkan arus pendek dan menyebabkan percikan api. Nah kalau di dekatnya atau di sekitar colokan tersebut ada bahan-bahan ataupun benda yang mudah terbakar, itu bisa meningkatkan risiko kebakaran juga. Tentunya ganti kabel yang udah aus, terkelupas atau rusak secara berkala, biasanya mungkin diganggu tikus tuh ya, bisa juga digigit tikus, itu bisa juga kabelnya pada ngelupas, pada aus gitu ya, itu segera diganti ya Bang Po kalau bisa. Terus di area dapur nih, yang biasanya buat kita masak, jangan pernah buat ninggalin kompor dalam keadaan menyala. Biasanya tuh orang mak-mak nih yang suka multitasking gitu ya, sambil masak, sambil nyapu, sambil ngepel dan sebagainya, ngerjain kerjaan rumah, kompor ditinggal aja gitu ya, sambil ke depan nyapu teras, entah ngepel halaman dan sebagainya, itu juga berisiko juga ya Bang Po ya, karena nggak ada pengawasan. Yang namanya kompor itu kan api pasti menyala terus, kita nggak tahu apakah ada kebocoran gas atau mungkin di dekat kompor tersebut ada ada benda-benda yang mudah terbakar. Atau kalau kita lagi ngerebus sesuatu, kelamaan kita lupa, akhirnya sampai benar-benar surut ya airnya ataupun udah menguap semua, itu juga bisa jadi resiko kebakaran juga. Dan kalau yang namanya alat elektronik ya, yang paling sering kita lihat dan juga penyebab utamanya, itu biasanya kita kayak charger, setrika, televisi ataupun macam-macam lah ya, yang biasanya kita colok terus, itu kalau bisa kalau udah nggak dipakai itu dicabut aja, karena itu juga bisa beresiko untuk terjadinya korsleting. Dan tentu aja jauhkan benda berisiko. Simpan pemantik api ataupun korek di tempat yang tidak terjangkau anak-anak. Karena kemarin kayaknya kalau nggak salah Ayu juga baca berita tuh, ada beberapa bocah yang main pemantik korek ya, pemantik api ataupun korek gitu. Akhirnya karena ketidaktahuan dia membakar sesuatu dan akhirnya api menyebar dengan cepat, akhirnya terjadilah kebakaran. Nah itu dia, lebih baik kita mencegah ya Bang Po ya, daripada mengobati kalau udah kejadian kita juga sendiri yang rugi. Jadi kalau bisa di rumah dan kalau mampu itu
Abang Po juga bisa miliki alat pemadam api ringan ataupun apar, ukuran portabel di rumah, dan pasang pendeteksi api kalau memungkinkan. Itu ayat kutip dari websitenya BPBD ya Bang Po ya, biar kita semakin waspada dan mencegah yang namanya kebakaran.

0: lu ngerasa kagak sih panasnya Jakarta sekarang nih? Aduh, kayaknya kagak main-main. Siang-siang begini panasnya bisa lebih dari 35 derajat. Jangan sampai ya kita lengah, soalnya bahaya bisa datang kapan aja.
1: Iya tuh Din, cuaca panas gini kan bikin banyak masalah ya. Kebakaran terus. Dan juga ya mending kita hati-hati gak sih sama sampah dan lahan kering. Jangan bakar sampah sembarangan noh, soalnya gampang banget jadi titik api.
0: Iya betul tuh Ling.
1: Ya bukan cuma kebakaran doang gak sih, musim kering gini kan juga bikin air bersih susah ya. Sumur lu orang kan bisa berkurang. Jadi ya mending kita kudu hemat air dan jangan boros deh.
0: Bener tuh, mana udaranya juga makin kotor lantaran jarang hujan. Aduh, debu sama polusi tuh jadi kejebak di udara. Makanya kita jangan lupa nih kalau keluar rumah pakai masker, terutama buat yang pada punya masalah pernapasan.
1: Yolah, kita orang jaga lingkungan bareng-bareng, minum cukup, terus juga jaga kesehatan, sama hemat air deh, dan waspada juga sama kebakaran.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Jelajah Nusantara.
1: Lembah Baliem merupakan lembah di pegunungan Jayawijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu di Lembah Baliem sahabat budaya bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Baliem Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Utara mendukung program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari pemerintah pusat dengan alokasi perbaikan 2.000 rumah pada 2026. Program tersebut diprioritaskan bagi warga di Kecamatan Cilincing dan Penjaringan dari sekitar 174.000 rumah tidak layak huni yang terdata. Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, hari ini mengatakan pengumpulan dan pengunggahan data penerima bantuan ditargetkan dipercepat pada awal September 2026. Ia menegaskan program BSPS tidak hanya memperbaiki kondisi rumah, tetapi juga mendorong gotong royong dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja.

Beralih ke berita yang lain, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Papua memberikan edukasi pengelolaan keuangan kepada pelajar Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 Jayapura melalui kegiatan Hari Indonesia Menabung dan Puncak Bulan Literasi Keuangan 2026. Kepala OJK Provinsi Papua, Fatwa Aulia pada kemarin mengatakan literasi keuangan penting agar pelajar mampu mengatur penggunaan uang dan membangun kebiasaan menabung sejak dini. Kegiatan tersebut ditandai dengan pembukaan rekening tabungan simpanan pelajar atau simpel bagi peserta. OJK Papua juga berkolaborasi dengan industri jasa keuangan untuk mengenalkan pengelolaan keuangan, produk dan layanan jasa keuangan kepada para pelajar. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan sebentar lagi kita akan bergabung di segmen Teras UMKM edisi Jumat 28 Agustus 2026 dengan tema Wujudkan Buket Impianmu di sini. Nah itu dia. Jadi buat Abang Po nih yang mungkin selama ini taunya buket itu hanya buket bunga gitu ya, yang biasanya untuk hadiah ataupun untuk sebagai ucapan selamat gitu. Kali ini mungkin kita bisa gali lebih dalam karena Ais sempat intip-intip di Instagramnya nih, ternyata buket itu ada macam-macam. Ada buket bunga, ada buket yang berbentuk uang ya. Ada juga buket yang berbentuk snack dan macam-macam deh ya Bang Po ya. Nanti kita tanya bareng-bareng ada Ibu Sri Herawati sebagai owner Buketmu ya, dengan Instagram buketmu_id. Buat Abang Po yang penasaran atau mau nanya-nanya juga boleh banget ya, langsung aja di 0812 1124928. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua itu bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, udah saatnya kita bergabung di Teras UMKM ya. Edisi Jumat 28 Agustus 2026 dengan tema Wujudkan Bukit Impianmu. Di sini bersama narasumber ada Kak Sri Herawati sebagai owner Bukitmu dengan Instagram bukitmu_id. Dan kalau Bang Po penasaran nih ya, mungkin ya mengenai perbuketan ini, karena kan banyak banget tuh dalam acara-acara resmi ataupun acara-acara selamatan gitu ya, bisa dibilang ya, itu kan banyak juga yang pesan bukit-bukit lucu-lucu gitu buat dikasih ke orang-orang yang terdekat gitu, atau mungkin yang baru lulus ataupun lagi wisuda gitu. Banyak juga nih anak-anak muda yang ngasih bukit ke teman-temannya yang baru aja wisuda. Biasanya per grup tuh mereka iuran, terus beliin bukit salah satu temannya yang lagi wisuda tuh ya, biasanya pakai bukit bunga, entah itu bukit dalam bentuk uang ataupun bukit dalam jajanan gitu, macam-macam. Dan selengkapnya kita tanya-tanya langsung aja. Sudah hadir di studio ada Kak Hera ya, sebagai owner Bukitmu. Halo, assalamualaikum Kak Hera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah Kak, baik.
0: Alhamdulillah, tadi perjalanan kesini gak kena macet ya?
1: Sedikit.
0: Oh, sedikit kena macet. Oke deh, Kak Hera, kita mau nanya-nanya sedikit nih tentang sejarah Bukitmu. Berdiri di tahun berapa sih Bukitmu ini?
1: Berdiri tuh di tahun 2023 sekitar bulan Juli ya, akhir Juli.
0: 2023 akhir Juli. Oke, awal mulanya nih, kenapa kok biasanya kan orang-orang mungkin memulai usaha itu dari yang paling gampang ya, misalnya kuliner gitu ya, open PO, pesenan kuliner gitu. Yeah. Kenapa tiba-tiba ke buket gitu?
1: Ya, ini kan awal mulanya terinspirasi dari sidang skripsi anak saya ya.
0: Okay.
1: Karena di sekitar kita tuh waktu itu masih jarang kan toko buket, jadi kita kita buat gitu sendiri buketnya gitu. Terus kita rangkai sendiri, kita cari bunga sendiri ya, kita cari kertas sendiri. Terus kita foto kan pas kita anak-anak kita sidang skripsi tuh si kakak. Jadi kita foto tuh terlihat kok bagus gitu. Kayaknya bisa ada nilai jualnya nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan. Dan kebetulan kan kita memang tinggalnya di lingkungan kampus gitu kan. Oh, berarti ini kalau kita jual buket pasti kan anak-anak kampus cari yang terdekat.
0: Iya, gitu. Iya benar-benar. Oke, jadi berawal dari si putri dari Kaira sendiri sedang sidang skripsi, betul. Akhirnya dibikinkan buket dan kelihatan bagus gitu ya.
1: Pede banget. Pede.
0: Harus pede dong.
1: Iya betul.
0: Iya itu dia. Sampai akhirnya dijual gitu, dipromosikan. Oke. Tapi target pertama atau mungkin kan orang-orang mungkin dalam berusaha ya bingung promonya itu harus gimana? Kalau dari Kaira sendiri awalnya apakah langsung ke sosial media atau dari mulut ke mulut?
1: Justru kita dari sosial media langsung.
0: Langsung di sosial media. Oke. Jadi memang dan alamatnya kebetulan dekat sama kampus.
1: Iya.
0: Gitu dia.
1: Jadi kan pasti anak-anak kampus juga carinya yang terdekat.
0: Terdekat. Benar-benar. Iya. Biar gak ada ongkirnya.
1: Nah itu.
0: Itu dia. Tapi kalau ngomongin soal buket, ini kan semakin kesini ya, buket itu dulu mungkin kita kenal buket hanya bunga aja, rangkaian bunga.
1: Iya, betul.
0: Tapi sekarang udah berbagai macam variasi buket. Nah, kalau yang ada di Bukitmu ini ada berapa macam variasi?
1: Awalnya sih kita berawal dari buket snack ya.
0: Okay.
1: Buket snack itu kan karena mudah dan murah.
0: Murah,
1: gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita bisa cari dekat-dekat warung terdekat gitu kan. Nah, terus semakin ke sininya itu kita mempelajari kan banyak buket-buket gitu, kita lihat-lihat di sosial media, terus akhirnya kita mengembangkan dengan menambah gitu ya, menambah koleksi buket kita tuh buket bunga dari artifisial tapi kita ya, terus buket buah, uang dan banyak deh barang-barang.
0: Banyak, ya.
1: Tergantung permintaan customer-nya aja.
0: Oke, tergantung permintaan. Jadi memang kayak semacam pre-order gitu ya, dari
1: betul.
0: Customer menyampaikan keinginannya seperti
1: betul.
0: Apa. Oke. Pernah nggak dapat permintaan yang aneh-aneh gitu?
1: Ada aja.
0: Ada juga ya. Contohnya apa yang agak nyeleneh nih, nggak umum gitu?
1: Kadang apa ya yang buat sulit itu yang nggak umum tuh kadang apa sih? benda-benda gitu ya, kadang-kadang mainan-mainan gitu sih, yang agak sulit gitu. Terus kalau yang agak-agak sulit itu biasanya kita minta mereka yang bawa gitu. Okay. Mereka kirim aja ke alamat kita, kita buatin aja gitu.
0: Oh, jadi merangkai aja.
1: Iya, kita merangkai aja kalau yang tingkat kesulitan pencarian barangnya tuh kayak kan kadang anak-anak muda tuh kadang apa ya, kayak kartu-kartu apa ya, hadiah-hadiah
0: atau mungkin ada
1: mainan-mainan, mobil-mobilan gitu ya. Itu mereka kita suruh bawa
0: kirim
1: sendiri
0: aja.
1: Okay. Jadi kita ngerangkai aja.
0: Ya emang kreativitas anak-anak muda ya. Mungkin juga di circle-nya mereka emang betul. Hobi seperti itu ya.
1: Kan buat cowoknya nih sukanya mobilan atau apa sih, Hot Wheels gitu ya.
0: Iya, Hot Wheels gitu. Ya, benar. Oke. Jadi sesuai permintaan dari customer dan bisa request juga. Cuman itu tadi ya, kalau emang requestnya di luar yang umum kayak bunga, uang atau jajan, ya udah silakan kirim sendiri barangnya gitu. Oke deh. Kalau dari Buketmu underscore ID sendiri per harinya mungkin ya, awal-awal dulu apakah memang udah langsung banyak pesanan atau merintis juga nih dari bawah juga nih, seminggu gak ada pesanan, sebulan bahkan satu doang gitu ya, gimana?
1: Bisa sih kayak gitu ya, namanya kita usaha kan dari awal banget gitu kan ya. Berarti karena kadang-kadang tuh sehari ya kadang dapat satu dua ya, kita jalanin aja kan gitu. Okay. Kan, nah, semakin kesininya sih alhamdulillah semakin rame gitu ya. Tapi kita ada maksimal untuk ordernya.
0: Oke. Okay. Maksimalnya berapa kalau boleh tahu?
1: Kalau sehari sih kita sekarang maksimalin 10 aja.
0: 10 buket. Oke. Okay. Padahal itu yang masuk lebih dari 10

0: kualitasnya. Jangan sampai kualitasnya jelek tapi kita menerima semua orderan, akhirnya kualitasnya menurun gitu. Oke deh. Tapi kalau sekarang mungkin yang namanya, apalagi nih kayaknya kalau nggak salah ya, ini musim-musim mau wisuda ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi emang pesanan udah mulai banyak masuk nih sekarang nih.
1: Alhamdulillah udah ada.
0: Alhamdulillah udah ada ya, itu dia. Iya. Tapi kalau musim wisuda gini, mau nggak mau kan, pastinya sehari lebih dari 10 dong.
1: Iya, betul.
0: Itu apakah momen wisuda ini tetap aja nerimanya hanya 10 atau nge-hire ataupun nyari orang untuk ngebantu?
1: Kalau untuk wisuda kita nerimanya agak lebih banyak ya, bisa kita bisa ambil orang biasanya kalau kayak.
0: Oh, ambil orang. Okay.
1: Tapi nanti untuk membantu cuman kayak perakitan atau membantu yang ringan-ringan aja, yang tapi ringan, kalau untuk rangkaian mah tetap kita yang rangkai.
0: Oke, okay. Yang penting ke waktu perangkaian, iya, kreativitas, iya, itu tetap dari Kaira sendiri, iya, ya. Oke okay deh. Hanya untuk ngebantu biar mempercepat dan mempermudah.
1: Iya, betul,
0: itu dia ya. Tapi kalau boleh tahu dari 2023 sampai 2026 ini, kendala paling terasa dalam usaha ataupun dalam bisnis Buket ini apa yang dirasakan?
1: Nggak, selama ini sih kayaknya alhamdulillah nggak ada.
0: Nggak ada kendala ya, lancar-lancar aja, lancar semuanya aja. Dikerjakan sendiri masih bisa,
1: masih
0: gitu ya.
1: Masih bisa deh.
0: Oke, dan kalau boleh tahu misal kita kan Buket itu kan macem-macem ya ukurannya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Itu dalam pengerjaannya dalam satu Buket itu bisa berapa jam?
1: Kalau untuk yang kita dari ukuran mini di kita ya ada ya, ukuran mini, medium, large ya, sampai extra large, sampai jumbo pun ada ya.
0: Sampai jumbo pun ada.
1: Iya, jadi kalau untuk mini, medium, sama large itu paling pengerjaannya ya kurang lebih 1 jam lah.
0: 1 jam ya.
1: Tapi kalau yang untuk besar-besar itu bisa 1 hari.
0: 1 hari. Iya, itu dia. Makanya kalau besar jangan heran kalau mahal. Itu nyingkirin orderan yang lain tuh.
1: Iya, betul itu maksudnya.
0: Itu dia, jangan mau kan, besar doang iya, gitu ya.
1: Karena kan memakan waktu.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau apa namanya dalam merangkai Buket itu kan pasti banyak sekali, entah itu bunga, entah itu snack, entah itu uang. Apakah dari Kahira sendiri menyediakan stok di rumah untuk itu?
1: Kalau stok itu ada selalu.
0: Stok selalu ada ya. Ada.
1: Kecuali yang tadi permintaan yang aneh-aneh tuh ya, mainan
0: aneh-aneh
1: atau kosmetik kan kadang orang tuh minta ya, ini. Tolong dong kak beliin sekalian gitu kan. Oh, tapi okay. Maaf kak, kita nggak bisa kalau mau kakaknya aja yang bawa.
0: Karena berisiko juga kalau kita yang beli ya, takutnya salah, takutnya nggak sesuai ekspektasinya mereka. Siapa yang tanggung jawab nih?
1: Kan barangnya mahal-mahal.
0: Nah itu dia. Jadi buat Abang Poni yang pesan mau aneh-aneh kirim aja barangnya daripada salah. Oke, jadi memang yang namanya Buket nih sekarang emang lagi banyak-banyaknya, terutama di kalangan mahasiswa betul, gitu ya.
1: Mahasiswa, anak-anak.
0: Tapi di luar mahasiswa, apakah ada target pasar yang lain?
1: Kalau emang kita sih ininya emang ke mahasiswa ya, terutama itu ya. Tapi kalau pesanan dari orderan dari tempat lain sih alhamdulillah ada aja.
0: Okay.
1: Dari orang pribadi, anak-anak sekolah, ya kemarin perpisahan sekolah juga tuh banyak alhamdulillah. Anak SD, TK SD kemarin.
0: TK SD
1: banyak.
0: Ya. Oke. Okay. Orang-orang pada tahu Buketmu ini dari mana? Apakah pure dari Instagram atau dari rekomendasi juga?
1: Awal mulanya benar-benar dari Instagram.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan orang yang deket-deket tuh sampai bilang, "Oh, di sini." gitu kan. Ini tetangga.
0: Oh, baru tahu gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Iya, justru mereka taunya benar-benar dari sosial media.
0: Dari sosial media.
1: Nah, dari situ akhirnya dari mulut ke mulut, "No, di sana aja," kata teman-temannya gitu.
0: Karena kebetulan di sekitar kampus itu belum ada.
1: Kalau dulu pas kita baru buka masih jarang.
0: Masih jarang.
1: Bahkan dibilang belum ada di sekitaran saya. Tapi setelah sekarang sih udah banyak.
0: Udah banyak ya. Oke. Oke, oke. Berarti udah banyak, tapi sekarang orderan pun enggak terpengaruh gitu ya.
1: Bismillah. Kalau dalam
0: ya
1: bisnis tuh kita enggak usah berpikir nggak
0: usah berpikir, betul banget, nggak usah ngelihat kanan kiri,
1: karena kan orang lihatnya karya kita,
0: betul, kualitas itu tadi betul, ya, iya, benar banget. Ini kita coba intip-intip ke Instagramnya Buketmu underscore ID ya.
1: Iya,
0: ini bunganya cantik-cantik banget dan iya kebanyakan bunga ya.
1: Iya,
0: dan
1: sekarang lebih banyak bunga.
0: Lebih banyaknya bunga dan ukurannya macam-macam. Ada yang sampai di foto nggak kelihatan orangnya nih.
1: Betul.
0: Gede
1: saking
0: banget
1: besarnya ya. Makanya kadang orang dikira itu Buket mini, di kita tuh mini gitu, kecil gitu. Pas mereka ambil kok gede.
0: Gede.
1: Ya.
0: Nah,
1: jadi mini
0: dia
1: di kita tuh bukan mini banget.
0: Oke, banyak juga nih scroll-scroll sampai nggak habis-habis.

0: Iya, macam-macam dan iya ada buket uang juga, ada buket apa namanya, ada buket yang snack juga ya, macam-macam. Tapi kalau ngomongin soal buket nih, biasanya orang-orang tuh sukanya ngasih deadline lama nggak sih? Atau mungkin dari buketmu sendiri ada minimal pre-order berapa hari?
1: Ada dari kita. Kalau untuk yang ukuran besar XL itu atau jumbo itu kita minimal PO tuh 7 hari.
0: 7 hari yang tapi, jumbo ya?
1: Tapi kalau untuk yang mini, medium itu sehari bisa. Kalau kita lagi nggak banyak order
0: ya. Sehari bisa. H-1 pesan bisa ya?
1: H-1 bisa.
0: Oke. Okay. Tapi kalau buketmu sendiri apakah sudah ada offline store? Store-nya atau hanya online saja?
1: Belum, masih online.
0: Masih online aja ya. Oke deh. Jadi buat Abang Poni yang mungkin tertarik di daerah mana kalau boleh tahu?
1: Kita ada di daerah kampus UIN 2.
0: UIN 2 ya, Jakarta itu dia. Nah, buat Abang Poni yang di sekitaran kampus UIN 2 boleh banget nih ya buat pesan buketmu underscore ID yang barangkali temannya ada yang wisuda, ada yang lagi merayakan sesuatu gitu ya, barangkali bisa banget buat order di buketmu underscore ID di Instagramnya. Mungkin ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, boleh disebutin?
1: Boleh, di 0857 1876 1983.
0: Oke, itu dia Bang Po ya, mengenai buketmu underscore ID. Nah, buat Abang Po nih yang mau bertanya ya seputaran buket gitu ya, boleh banget langsung aja ditanyain ke Kak Hera dan langsung chat aja di WhatsApp 0812 1124928, atau kalau mau telepon juga boleh banget di 0213504510. Setelah ini kita masih banyak ngobrolin tentang buket juga, tapi kita puterin dulu lagu yang satu ini, Kue Putu dari Irfan Hakim.

0: tipu kalune.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, masih di teras UMKM, masih bersama Kak Hera nih. Kita ngomongin soal buket ya, yang biasanya kita lihat di dalam wisuda mungkin ya, yang paling banyak sekarang mahasiswa-mahasiswa tuh tiap wisuda teman-temannya semua dikasih atu-atu tuh. Dari buket bunga, buket uang, buket snack, atau buket sesuai dari hobi ataupun kesenangan dari yang mau dikasih tersebut gitu. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak Era ya, untuk buket ini dari misal ada orang yang mau pesan ya, mau pesan mengenai buket ini. Untuk kisaran harganya mau dari buket mini sampai yang buket jumbo misalnya.
2: Kalau kita dari buket mini itu start dari 65.000 ya. Cuman karena sekarang harga plastik itu naik ya, jadi iya, untuk benar. Plastik pack itu kita tambahin 5.000. Jadi startnya jadi 70.000
1: untuk yang buket mini. Dan itu buket bunga ya, yang buket standar. Buket bunga
2: standarnya ya. Untuk medium di harga 100, untuk large di harga 150. Kalau jumbo itu variatif ya, tergantung model yang dia minta.
1: Tergantung model dan kerumitan juga pastinya. Betul. Ya. Oke deh. Tapi kalau yang jumbo itu pastinya di atas 100.000 ya, karena medium tadi kan udah 100.000.
2: Iya, medium di 100.000, untuk large itu di 150, extra large itu di 250 ya. Berarti kalau jumbo itu sekitar 500.
1: 500 ya. Tapi itu tadi ya Bang Poyak, itu waktunya harus seharian.
2: Iya, betul.
1: Ngeluangin waktu seharian tuh, pesanan-pesanan yang lain dicuekin.
2: Betul, sama aja sih kalau dihitung ya.
1: Itu dia. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari pendengar Bang Po. Dari Nabila di Jakarta Timur. Halo Kak Sri, apa yang membuat Kak Sri yakin bahwa bisnis buket ini punya peluang besar, dan gimana cara menemukan ciri khas produk agar tidak sekedar ikutan tren?
2: Kalau buket itu kan emang lagi ini ya, dibilang anak-anak tuh lagi suka gitu, suka, ya anak-anak muda gitu kan ya, untuk kekasihnya, untuk temannya, saudaranya,
1: macam-macam.
2: Benar, untuk orang tuanya sampai yang ulang tahun juga banyak yang pesan sampai kita. Jadi ya kita ngelihat dari peluang dari situ aja ya gitu ya, kita bismillah aja gitu kan ya. Nah, untuk model itu kita sebenarnya kalau dibilang hampir jarang yang lihat produk orang, jadi itu benar-benar inspirasi dari kita,
1: kreativitas sendiri.
2: Betul.
1: Ya
2: kecuali ya, kecuali ada tuh customer yang bilang ada kan, mereka pengennya seperti ini Kak gitu. Nah, kita usahakan.
1: Berarti kalau ada request ya kita usahakan. Cuman kalau inspirasinya dari mana, kita kreativitas sendiri.
2: Betul, kreativitas
1: gitu. Oke deh. Itu dia tadi dari Nabila di Jakarta Timur. Kemudian berikutnya ada dari Dimas di Bekasi. Kalau ada anak muda yang pengen mulai bisnis buket dengan modal terbatas, menurut dari Kak Hera sendiri, lebih baik fokus menjual lewat sosial media atau langsung buka toko?
2: Kalau menurut saya sih dari sosial media.
1: Sosial media dulu ya pastinya ya, karena
2: harus berani gitu ya.
1: Itu dia. Karena kalau buka toko kayaknya modalnya gede ya.
2: Nah, kalau buka toko itu modal besar. Terus ini lakunya juga kita belum tahu ya.
1: Iya, benar. Apalagi kalau sampai sewa tempat itu kan tanggungan juga ya. Tapi kalau Kak Hera sendiri dari awal, apakah memang modal itu dari modal sendiri, dari Kak Hera sendiri atau dari suami? Atau dari mana?
2: Kalau modal awal kita minta sama suami.
1: Kalau minta sama suami ya pastinya ya.
2: Iya, betul.
1: Dan suami pasti mensupport juga pasti gitu ya, karena untuk kegiatan lebih produktif gitu ya. Tapi kalau sekarang apakah untuk pekerjaan rumah masih kepegang karena adanya buket ini?
2: Kalau masalah itu kan kita bisa manage sendiri.
1: Bisa manage sendiri.
2: Namanya usaha sendiri kan kita yang atur sendiri.
1: Atur sendiri, benar. Kalau lagi repot di rumah ya udah tutup dulu. Gitu ya.
2: Ya kita kayak orang kantor aja gitu ya. Nih kita bebenah dulu kan sebagai ibu rumah tangga, biasalah nyiapin anak-anak buat sekolah ya, berangkat gitu ya. Nah, setelah mereka udah berangkat baru kita aktivitas.
1: Aktivitas itu dia. Oke deh. Itu dia tadi dari Dimas di Bekasi.
2: Terima kasih.
1: Berikutnya ada dari Putri di Depok. Selamat pagi Kak Hera. Pernah ada gak pesanan buket yang awalnya terlihat sederhana tapi justru jadi pesanan paling berkesan bagi Kak Hera? Apa ceritanya?
2: Pernah ya, ada orang minta rangkaian buket ulang.
1: Rangkaian buket ulang?
2: Iya, misalnya dia waktu itu pernah dari wisuda dikasih buket temannya gitu kan. Nah, terus dia mau kasih lagi tapi pakai buket itu.
1: Iya.
2: Nah, terus kita ini kan kita
1: rangkai ulang
2: gitu dengan kertas kita yang baru gitu ya. Tapi hasilnya ya mereka selalu alhamdulillahnya tuh selalu bilang wow bagus,
1: suka ya, ya
2: langsung suka.
1: Itu gimana berarti? Apakah bahan-bahannya dari buket yang awal atau?
2: Enggak, kalau bunganya tetap dari dia, dari mereka customernya. Tapi kalau kertas punya kita.
1: Okay.
2: Karena kan kalau buket kan pasti udah lecek ya.
1: Iya benar-benar kertasnya dan sebagainya. Dan pembeda juga ya.
2: Iya.
1: Kan dia dari temannya dikasih. Mau ngasih ke temannya lagi nih.
2: Masa sama?
1: Iya, masa sama.
2: Dia memanfaatkan dia. Bunganya aja kali ya.
1: Ada juga ya yang seperti
2: aja
1: itu
2: pokoknya
1: ya.
2: Ceritanya.
1: Iya, oke deh. Oke, berarti itu tadi ya dari Putri di Depok itu dia. Oke deh. Kalau untuk kedepannya nih, mungkin dari Kaira sendiri apakah ada pandangan untuk menambah entah itu karyawan, entah itu untuk membantu membuat rangkaian atau mungkin membantu untuk dipromosikan di sosial media. Kedepannya apakah ada pengembangan yang menuju ke arah ke sana?
2: Ada, sebenarnya itu keinginan itu pasti ada ya,
1: pasti
2: kalau namanya
1: ada,
2: orang
1: ya.
2: Usaha ya. Mm-hmm. Tapi emang sampai saat ini sih belum menemukan ya orang yang bisa membantu. Tapi kalau untuk pembantu-bantu yang kayak merangkai itu sih kadang kita ada gitu ya. Tapi sih keinginan untuk kita punya toko yang offline itu pasti ada, tapi belum terrealisasi sih. Mudah-mudahan tahun depan bisa terrealisasi.
1: Amin. Berarti masih sekarang masih nyaman dulu di online dan juga di sendiri. Ya, bikin sendiri. Oke deh ya, semoga tahun depan bisa terrealisasi.
2: Amin.
1: Punya toko sendiri.
2: Iya.
1: Kalau misalkan bakal buka toko nih, apakah bakal buka tokonya tetap di dekat-dekat kampus?
2: Tetap di area kampus.
1: Di area kampus itu ya, UIN 2 ya.
2: Iya, karena momen di anak-anak kampus itu kan banyak ya, dari seminar
1: pasti.
2: Hasil, terus sidang sampai wisuda itu pasti.
1: Iya, yang enggak ada berhentinya ya mereka
2: ada,
1: ya.
2: Enggak ada. Kalau kita mau ladenin itu enggak ada.
1: Iya, benar. Oke. Tapi kalau yang di daerah UIN 2 selain buketmu ini apakah ada buket lain yang udah ada offline store-nya?
2: Ada.
1: Oh, ada juga.
2: Ada.
1: Oke, tapi tetap ya yang namanya rezeki ya.
2: Iya, betul.
1: Apalagi ini Kak Hera juga udah dari 2023 belum ada pesaing atau belum ada buket yang lain, udah ada di situ. Jadi udah langganan pastinya.
2: Iya.
1: Oke,
2: itu
1: gitu.
2: Kan kepercayaan.
1: Kepercayaan benar. Itu tadi menjaga kualitas ya Kak Hera ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak ya Kak Hera buat waktunya di pagi hari ini, di pagi menjelang siang ya.
2: Iya.
1: Dan mungkin ada harapan, tadi harapan sudah disampaikan ya, tahun depan semoga bisa buka toko offline sendiri. Mungkin ada juga nih pesan buat pendengar semua yang mungkin pengen juga punya usaha, gak cuman buket ya. Ada yang mungkin pengen buka usaha buket, ada yang pengen buka usaha kuliner, apapun itulah yang pengen menjalani usaha UMKM sendiri. Ada tips dan triknya gak untuk pemula gitu?
2: Menurut saya ya, untuk pemula ini, untuk ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak muda yang ingin memulai bisnis gitu ya, ya kita sih sebenarnya nggak boleh takut mencoba gitu.
1: Okay.
2: Aja
1: nggak takut mencoba.
2: Iya, karena rezeki itu kan milik Tuhan.
1: Alhamdulillah, itu dia, rezeki itu pasti datang ke tangan yang tepat.
2: Iya,
1: itu
2: betul,
1: dia. Oke deh, terima kasih banyak Kak Hera.
2: Terima kasih kembali.
1: Iya, untuk waktunya udah sempetin datang ke sini juga. Semoga sukses selalu untuk buketmu.
2: Amin, iya.
1: Dan bisa melebarkan sayap lebih besar lagi.
2: Amin. Oke, terima deh. Kasih Kak.
1: Itu dia Bang Po untuk Teras UMKM edisi Jumat 28 Agustus 2026. Sampai jumpa di Teras UMKM berikutnya.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Deket warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun, kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
2: Ayo. Pade mau kemana?

0: Faris Adam. Heboh, viral, langsung boom karirnya dengan single berjudul Stay Chu yang merupakan singkatan dari Setelan Cuek. Rame banget soundnya dipakai di TikTok ya gak sih? Reel Instagram juga. Pasti Abang Po salah satu yang mungkin pernah make sound sini, Stay Chu, Stay Chu. Dengan gaya musik yang simple tapi kena banget nih langsung nih seperti lagu-lagu viral dari timur yang lainnya. Musiknya asik buat goyang, lagunya simple, akhirnya bisa diterima. Faris Adam selaku penyanyi dan pencipta bilang kalau Stay Chu ini emang sedikit menyentil lah ya kehidupan anak muda zaman sekarang nih yang suka tampil bodo amat atau gak pedulian aja. Nah, kalau kita ngomongin tentang karir Faris Adam sendiri, ternyata ini bukan perjalanan yang mudah loh sampai akhirnya dia berhasil sukses dengan lagu Stay Chu, Stay Chu ini. Banyak kegagalan yang udah dialami sama Faris, yang ia hadapi, yang harus dia lewatin sebelum akhirnya karya ini dikenal luas oleh semua orang. Mudah-mudahan karirnya ke depan juga akan meningkat terus ya, Faris Adam. Kita dengerin yuk di cerita dalam lagu kita kali ini, Faris Adam, Stay Chu, Stay Chu.
1: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: kabar berita jam 12.
1: Abang Po, Palang Merah Indonesia atau PMI Jakarta Timur mengejarkan Mosquito Borne Disease Prevention Program atau MDPP di RW 5 Kelurahan Balekambang dan RW 7 Kelurahan Pekayon pada Kamis kemarin untuk mencegah demam berdarah dengue atau DBD. Ketua PMI Jakarta Timur Bambang Pangestu Aldrian mengatakan kegiatan dilakukan melalui grebek pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan melibatkan masyarakat, kader kesehatan, dan unsur kewilayahan. Pemeriksaan jentik nyamuk di rumah warga juga disertai edukasi mengenai langkah pencegahan yang mudah diterapkan sehari-hari, dan program tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan mencegah DPD sejak dari lingkungan rumah. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat transformasi ekonomi hijau dengan menjaga kawasan perkebunan dari ancaman kebakaran lahan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Arif Mardianto kemarin mengatakan sektor perkebunan menjadi penggerak ekonomi masa depan sehingga kelestariannya harus dijaga bersama. Produksi perkebunan Kaltim pada 2025 meningkat hampir 6% menjadi 21,28 juta ton dan menyerap 370 ribu tenaga kerja. Pemerintah daerah juga mengawal penerapan pengelolaan tanpa bakar serta kepatuhan terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar untuk menjaga keberlanjutan produksi dan ekonomi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

FM Suara Budaya Jakarta, masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Gak kerasa udah jam 12.07 nih Bang Po ya, udah masuk waktunya jam makan siang. Kalau Bang Po mungkin ada menu makan siang spesial hari ini, boleh banget di sharing di Mari ya Bang Po ya, di 0812-1124-928. Dan ayo juga mau ingetin buat Abang Po mungkin ya yang belum punya atau belum install yang namanya RRI Digital. Boleh banget langsung di download di Play Store dan juga di App Store, karena di situ Abang Po bisa dengerin streaming radio Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta dimanapun Abang Po berada, gak cuman di sekitaran Jakarta aja. Jadi langsung aja download RRI Digital, karena di situ Abang Po juga bisa baca-baca berita, baca informasi mengenai UMKM dan segala macam, serta bisa dengerin yang namanya RRI ya. Nah, jadi Abang Po mau dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 udah ada semua di situ. Dari seluruh Indonesia Raya udah ada, dan tentunya Pro 4 FM Jakarta juga ada dong ya. Jadi tunggu apa lagi Abang Po? Langsung aja install RRI Digital yang udah ada di Play Store dan juga di App Store gratis.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
1: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerita.
0: Hah? Apa? Cerita? Gimana maksudnya tuh bang?
1: Ya elah si Mpo Mah, tempat wisata itu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain. Ada budaya yang diwarisin. Ada alam yang mesti kita hargain.
0: Wah bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto, terus abis itu pulang ya bang.
1: Nah itu dia, datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
0: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
1: Betul, soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
0: Wah berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
1: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerita.
0: Oke deh bang.
2: Eh abang Empok, pada mau kemana sih?

Promat FM, suara budaya Jakarta. Bang Po, kalau ngomongin soal kuliner ya, Indonesia tuh emang jadi salah satu gudangnya lah ya, gudang kuliner enak dan tentu aja gudang dari makanan-makanan yang punya nilai tersendiri gitu. Apalagi di dunia internasional ya, apalagi di barat. Kalau kita ngelihat ya Bang Po ya, di sosial media, di berita, kelihatannya kalau makanan-makanan orang luar tuh kayak terlalu simple gitu ya, beda sama makanan dari Indonesia gitu. Banyak rempahnya, banyak bumbunya, medok dan sebagainya lah. Jadi emang kita mesti bangga dan terhadap kuliner Indonesia. Apalagi makanan-makanan lokal yang ternyata tuh tanpa kita sadari banyak juga yang gak kalah kualitasnya sama produk-produk luar negeri atau produk impor gitu ya. Makanan lokal yang lebih menyehatkan, yang lebih banyak nutrisi dan tentunya lebih bermanfaat buat kita gitu. Dan di sini aja juga mau bagi informasi dari dikutip dari Detik Food ya Bang Po ya, beberapa makanan lokal yang ternyata dianggap sebagai superfood, kaya akan nutrisi. Kayak contohnya nih, salah satunya ya yang sering dianggap sepele, yaitu ada sukun, dijuluki buah ajaib oleh masyarakat Eropa sejak abad ke-18 karena dari sukun ini itu kaya akan serat, karbohidrat kompleks, protein nabati, antioksidan dan bikin kenyang lebih lama. Nah, itu dia, padahal sukun kan seperti yang kita tahu sering banget disepelein gitu atau dianggap sebelah mata. Tapi ternyata sukun ini banyak mengandung nutrisi dan juga kaya akan serat gitu, yang bisa memperlancar pencernaan. Dan juga manfaat dari buah sukun ini banyak banget ya, kayak antioksidan, protein nabati dan sebagainya. Itu jadi salah satu superfood lokal yang banyak orang belum tahu. Terus ada juga ketan hitam, itu mengandung antosianin atau antioksidan 6 kali lebih tinggi dibanding beras coklat ataupun putih, serta menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah dan kaya akan protein dan juga serat. Ada juga nih buah lokal ya, buah lokal yang di luar negeri kayaknya jarang banget deh, apalagi di daerah barat sana udah nggak ada. Ada namanya salak ya, itu kalau banyak orang mungkin belum tahu manfaat ataupun kandungan vitamin yang terkandung di salak ini. Karena ternyata buah salak tuh punya kandungan vitamin C, flavonoid dan antioksidan yang tinggi. Itu bisa ngebantu cegah sebelit, kemudian kontrol diabetes hingga tingkatkan daya tahan tubuh. Makanya kalau orang-orang ngalamin sembelit, makan buah salak tuh bisa memperlancar pencernaannya gitu. Terus ada juga salah satu makanan tradisional ataupun makanan lokal kebanggaan kita, yaitu tempe. Karena tempe ini mengandung isoflavon yang baik untuk kolesterol dan kalsium tinggi, untuk kesehatan tulang, serta sumber protein nabati terbaik dan termurah ya. Karena di pasaran kan paling harganya 5.000 sampai 10.000 udah dapat satu papan tuh. Itu sebagai sumber protein yang banyak dicari orang juga ya, terutama buat orang yang sedang membentuk badan atau lagi diet dan sebagainya. Tempe bisa jadi salah satu opsi yang murah meriah dan banyak ditemukan.

radikal bebas dan menjaga imunitas biar gak gampang sakit. Dan yang terakhir ada manggis, dijuluki ratu buah tropis karena mengandung santon, senyawa antioksidan kuat untuk membantu mencegah penyakit kardiovaskular dan ngebantu perbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas. Nah, itu dia beberapa makanan ataupun buah-buahan lokal yang bisa dibilang superfood ya Bang Po ya, karena nutrisi dan manfaatnya banyak banget. Tapi kalau Abang Po kira-kira ada gak sih makanan-makanan tertentu yang Abang Po percaya dan konsumsi sampai sekarang itu punya banyak manfaat? Bahkan mungkin di daerahnya punya kepercayaan kalau buah atau makanan ini tuh bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, atau bisa bilang makanan sakti gitulah ya. Ada gak Abang Po?

Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser, bersama Balagublak hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Ya Allah Min, ada apa sih lu Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo bosen banget bang di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda bang, bosen bang ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu Min?
1: Mana aja dah bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa bang.
0: Waduh, ngapain di sono Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar bang. Sekarang mah udah cakep bang Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah?
1: Di sana ya bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, nyok.
1: Beneran bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Gimana sih bang?
0: Pergi dulu ya. Assalamualaikum.
1: Abang, ih, abang mah.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siapa di sini yang masih sering konsumsi gula berlebih, terus konsumsi gorengan, konsumsi mie instan ya? Pokoknya semua makanan yang bergula ataupun bertepung nih. Jadi yang namanya makanan berlebihan gula dan juga berlebihan tepung, atau sering konsumsi makanan yang tinggi gula dan juga bertepung gitu ya, itu ternyata banyak banget dampak negatifnya. Jadi mulai sekarang boleh banget nih buat dikurangin biar lebih sehat dan tentunya lebih menjaga tubuh juga. Karena seperti yang kita tahu, tepung dan juga gula itu mengandung bisa membuat badan kita tuh menjadi lebih lebih besar gitu ya, atau lebih berat gitu. Dan buat Abang Po yang lagi diet, biasanya juga banyak banget yang ngurangin gula ataupun tepung. Karena yang namanya gula atau tepung itu kalau kita bisa mengurangi secara bertahap gitu ya, itu bisa mencegah penumpukan lemak visceral, yaitu kelebihan gula dan tepung dalam tubuh itu bakal nyimpen menjadi lemak gitu ya. Terutama lemak visceral ini yang bisa memicu perut buncit. Jadi menyetop asupannya secara otomatis itu bisa menekan resiko penumpukan lemak yang berbahaya ini. Kemudian mengurangi yang namanya tepung dan gula itu bisa juga menurunkan resiko inflamasi. Jadi berkurangnya asupan gula dan olahan tepung secara langsung itu bisa menurunkan tingkat peradangan atau inflamasi kronis di dalam tubuh kita. Dan juga kesehatan pencernaan tentunya lebih meningkat juga. Karena ini juga pengalaman nih Abang Po ya, kebanyakan makan olahan makanan yang bertepung kayak mie instan, kemudian mie telur dan semuanya deh, atau ayam yang dibalut tambah yang tepung, itu ternyata bisa berdampak ke pencernaan juga, atau bisa dibilang sembelit lah ya. Karena kalau kita mengurangi tepung-tepungan tersebut, itu bakteri baik di dalam usus atau mikrobioma itu menjadi lebih seimbang karena tidak terbebani oleh makanan tinggi gula dan olahan tepung yang memperberat kerja pencernaan. Makanya buat Abang Po yang mungkin sekarang lagi mengalami sembelit dan sebagainya, masalah pencernaan lah, boleh banget dikurangin yang namanya tepung-tepungan dan gula-gula. Jadi biar lebih lancar, lebih plong gitu ya, lebih enak. Karena kalau kita lagi aktivitas tapi terganggu masalah pencernaan kan gak enak juga ya Bang Po ya. Dan tentunya kalau kita ngurangin gula serta tepung, itu bisa meningkatkan fokus dan energi yang lebih stabil lagi. Jadi tubuh manusia tuh gak jadi mudah ngantuk di siang hari, serta kemampuan untuk konsentrasi serta fokus itu meningkat tajam ketika kita mengurangi gula dan juga konsumsi tepung-tepungan itu tadi ya. Contohnya banyak banget lah ya Bang Po ya, olahan tepung-tepungan dan olahan makanan yang tinggi gula. Jadi mulai sekarang boleh banget buat dihindari gitu Abang Po, biar lebih sehat, biar kita menerapkan pola makan hidup sehat gitu ya, biar kedepannya juga penyakit-penyakit itu jauh dari kita, tetap sehat. Karena kalau kita gimana pun kondisinya, lagi kondisi sakit, itu tentu aja kita gak bisa enjoy. Lagi banyak duit pun kalau lagi sakit juga gak enak kan Abang Po.

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Rumah Adat Jawa Tengah. Sahabat budaya, rumah joglo yang merupakan rumah adat Jawa Tengah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal saja, tetapi juga sebagai ikon budaya dan gambaran kehidupan sosial bagi masyarakat Jawa Tengah. Rumah joglo memiliki keunikan pada desain arsitekturnya yang terlihat dari desain rangka atap yang memiliki bubungan cukup tinggi. Pada zaman dahulu, sebelum genting ditemukan, atap rumah joglo dibuat dari bahan ijuk atau alang-alang yang dianyam. Namun, seiring perkembangan zaman, saat ini atap rumah joglo terbuat dari bahan genting tanah. Pada bagian tengah rumah, terdapat 4 tiang berukuran tinggi yang menyangga beban atap. Secara keseluruhan, bangunan rumah joglo lebih banyak menggunakan bahan kayu-kayuan keras seperti kayu jati yang menjadi pilihan utama baik untuk dinding, tiang, rangka atap, pintu, jendela, dan bagian rumah lainnya. Setiap ruangan dalam rumah joglo memiliki perbedaan nilai. Ruang bagian depan bersifat umum atau publik dan bagian belakang bersifat khusus atau bersifat pribadi. Uniknya, setiap ruangan dari bagian teras, pendopo, sampai bagian belakang atau pawon dan pekiwan tidak hanya memiliki fungsi, tetapi juga syarat dengan unsur filosofi hidup Jawa, seperti pendopo yang letaknya di depan dan tidak mempunyai dinding atau terbuka, di mana hal ini berkaitan dengan filosofi orang Jawa yang selalu bersikap ramah, terbuka, dan tidak memilih dalam hal menerima.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, sekitar 6.000 pengemudi ojek online atau ojol dari berbagai wilayah Jabodetabek mengikuti gebiar keselamatan berlalu lintas bersama Korlantas Polri di Pusdiklantas, Tangerang Selatan, Banten kemarin. Ketua Umum Asosiasi Ojol Nusantara, Dianton, mengatakan kegiatan tersebut diikuti pengemudi dari berbagai perusahaan aplikasi seperti Grab, Gojek, Shopee, Maxim, dan InDrive. Para peserta mendapat edukasi mengenai safety riding dan penanganan kecelakaan lalu lintas, sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju peringatan Hari Keselamatan Berlalu Lintas.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengapresiasi festival budaya di Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso sebagai upaya melestarikan seni dan budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Andri, kemarin mengatakan tradisi dan ritual adat yang ditampilkan diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda. Festival budaya yang digelar untuk kelima kalinya diikuti sekitar 2.000 peserta dan disaksikan sekitar 40 wisatawan mancanegara asal Malaysia. Wali Nagari Tabek Panjang Doni Suhendri mengatakan pihaknya berencana mengembangkan paket wisata untuk memperkenalkan budaya lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13:11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon, ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Di Bon, ya sudah jam 3:12.
2: Sudah menit. Sore ternyata ya.
3: Sudah sore pastinya.
2: Oke.
3: Okay. Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini iya, waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas cerah. Ya, cerah ya, sama panas seperti sekali. Di Jakarta. Oke deh, baik. Kak Ati, ini kita
3: ya. Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat, iya. Baik, okay. Iya. Terima kasih Kak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kak Ati untuk tema kita siang hari ini?
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Iya.
3: Ya, jumpalah dengan kita dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Narasumber kita di sini sudah ada Pak Jan Ateri ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia tema untuk siang hari ini dan dengan ada narasumber ada Bapak Jan Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke,
3: jadi
2: baik.
3: Bapak Jan Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, baik, siap. Okay. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga, tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh, silakan.
3: Oke. Iya. Saat ini sudah ada narasumber di Pro4 Ambon, ada Pak Jan langsung, tidak buang-buang waktu, kita langsung memperkenalkan. Selamat sore Pak Jan.
4: Ya, selamat sore Ibu.
3: Iya.
4: Beserta para pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama saya hari ini saya Jan Ateri selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku FMTM.
3: Oke. Nah, kita di sore ini membahas terkait dengan Miyama Tawahuk dan Tenun Tanimbar yang merajuk identitas dan menjaga warisan budaya di sore ini ya. Nah, ini untuk Pak Yan ya, selaku ketua ketua umum dewan ketua umum dewan pengurus forum masyarakat Tanimbar. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi Atarian Miyama Tawahuk dan Tenun Tanimbar sebagai bagian dari identitas masyarakat Tanimbar sendiri?
4: Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan materi yang ada, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, hari ini kita ada dalam topik Miyama Tawahuk Itah dan Tenun Tanimbar Maluku menurut merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu. Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miyama Tawahuk ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Okay. Itu bersifat lokal saja.
3: Oh, lokal.
4: Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana adalah tarian Nabar Ila'ah. Nabar Ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian. Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita, mereka lebih mengenal tarian Nabar Ila'ah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Fordata. Jadi bahasa Fordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Fordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
5: Recording in progress.
4: Ya. Nah, itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral.
3: Okay.
4: Untuk Nabar Ila'ah ini tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Berarti sudah umum ya?
4: Sudah umum, ya.
3: Nah, Pak Yan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
4: Ya, benar. Ya,
3: yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh.
4: Ya.
3: Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
4: Ya, tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral, dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu.
3: Okay.
4: Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan. atau dalam forum untuk pengresmian, tempat-tempat ibadah, maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah, itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra-putri.
3: Semua kalangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua, atau maksudnya yang ini? Ya. Membawakan tarian ini.
4: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat, ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
3: Orang tua.
4: Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
3: Ya. Nah, biasa tarian Nabar Ila itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu? Maksudnya
4: personilnya ya.
3: Personilnya berapa banyak?
4: Itu memang lebih. Bahkan kalau kemarin kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar zamannya mantan bupati kemarin, Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri khusus untuk tarian ini. Dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial, dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen.
3: Nah, dari tarian kita beralih ke tenun. Karena ini kan dua satu topik tapi dua makna yang berbeda. Dari tarian ya ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
4: Ya, kalau untuk ke tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama Tais. Ya. Atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Ya, jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun temurun. Ya, jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
3: Jadi tenun Tanimbar, tenun itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu.
4: Ya.
3: Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
4: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa. Untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu Kecamatan Tanimbar Utara maupun Kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang, sepertinya semua sudah sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
3: Iya. Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
4: Iya. Kalau itu memang di beberapa desa, seperti Desa Enam Tabun, Lingat di Fordata di Desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbar Utara.
3: Tanimbar Utara
4: maupun Selatan itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di Selatan, Tanimbar Selatan, yang di ibu kota Somlaki dan sekitarnya.
3: Nah, pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
4: Nabar Ila.
3: Nabar Ila itu kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun, baju apa namanya? kain tenun Tanimbar itu.
4: Ya. Okay. Jadi itu ada dua versi. Mm-hmm. Untuk kalau lelaki, mm-hmm, itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos, sama ada celana hitam. Mm-hmm. Nah, nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu, untuk lelaki itu sial. Okay. Yang dia agak kecil tapi ditancap di bagian badan. Okay. Kalau untuk wanita, mm-hmm, itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
3: Sampai
4: cuman untuk di bawah. Okay. Lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian ini, bagian yeah, tubuhnya. Okay. Juga. Dan nanti divariasi juga sama katakanlah kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Okay. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kain tenun Tanimbar ya pastinya berasal dari Tanimbar. Ya. Dan apa dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun Tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana, Pak?
4: Ya. Itu memang tidak bisa dilepas-pisahkan dari budaya Tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu sendiri, tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan antara pengantin lelaki maupun perempuan, itu selalu disiapkan oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang

0: Di baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah ya. Itu pakai baju cele setiap hari Kamis ya. Kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai ya. ASN ya PNS juga pakai baju cele. Nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
1: Ya, kita bisa melihat ya. Jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ.
0: Gagasan, okay.
1: Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
0: Iya betul.
1: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah, tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
0: Iya, karena ya. Itu salah satu identitas diri,
1: benar.
0: Jati ya, diri ya. Orang Tanimbar juga ya, ya Pak.
1: Siap.
0: Iya, iya. Jadi, beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini dan pertanyaan terakhir nih. Nah, apa yang membuat membuat tenun Tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat tenun, kain tenun kan banyak ada dari daerah NTT punya coraknya berbeda dengan ya. Tenun Tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun Tanimbar ini?
1: Ya, kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri.
0: Okay.
1: Ya, yang pertama dulunya dari kita punya leluhur sewaktu dalam kondisi yang memang masih primitif mereka menggunakan kapas.
0: Oh, kapas.
1: Kapas.
0: Oh, okay.
1: Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaksnya bisa dapatkan kain tenun itu dia memang benar-benar asli.
0: Oke, jadi bahan dasarnya dari kapas.
1: Kapas, ya. Kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun itu salah satunya saya mungkin nggak bisa ini tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
0: Kain tenun.
1: Ya, ya.
0: Okay. Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah atau gimana?
1: Ya. Itu memang ada di situ kalau kita lihat secara detail itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri misalnya itu ada lambang-lambang tertentu ada patung ada semacam daun atau bunga yang mengelambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga lelemuko yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional ya. Nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya kira-kira gitu.
0: Jadi kalau ketika mau kita mau beli kain tenun ya kita sudah bisa tahu bentuk ini berarti ini dari Tanimbar.
1: Iya.
0: Iya, oke Kak Noel itu sekilas materi dari ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan ya.
2: Oke, siap.
0: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya dan kita buka juga buat Bang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan barangkali ada yang penasaran begitu ya mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Bang Po yang mau telepon di Ambon berapa Kak Ati nomornya?
0: Ya, nomor telepon di Ambon 0911 311 544.
2: Baik.
0: Yang mau bergabung ya.

0: silakan.
1: Silakan yang dari Ambon.
0: Ambon. Mm-hmm. Sekali lagi 0911-311-544 ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Bang Po dari 0812-1124-928 atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promot FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua, kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Dan kita kembali bersama dengan Pak Ajan dan juga ada Kakak Ati di RRI Ambon. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada penelpon ini, Kakak Ati, kita boleh angkat dulu? Ya.
2: Oke.
1: Baik. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Iya, Kakak Ayu.
3: Nusantara.
1: Ya. Siap. Gimana kabarnya selamat Kakak Ayu?
3: Alhamdulillah sehat-sehat nih Bang Noel.
1: Alhamdulillah. Baik.
3: Ya, silakan. Ya, Kakak Ati di materi Ambo, selamat sore.
2: Iya, sore. Mbak Ayu.
3: Ya.
2: Mbak Ayu dimasuki ya di mana nih?
3: Iya, masih dimasuki nih.
2: Masuki. Oke, siap. Lanjut.
3: Langsung dan narasumbernya, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak Ayu.
3: Ya, selamat sore, kita dari Mas Wai Malukanya. Masing-masing daerah ya. Punya KNT non-khas tersendiri ya Pak ya, ya. Untuk mimbar sendiri gitu ya, kalau kita masih terlalu belum ini ya dengan KNT tanimbar ini, walaupun kita ada di Maluku Tengah. Untuk KNT non-tanimbar sendiri Pak, untuk adaptasi zaman gitu ya, kan ada banyak fashion dia ya, gitu ya. Dan sekarang KNT sudah jadi UMKM juga. Kalau kamu mau keluarkan penghasilan bagaimana nih Pak? Saya kan kali ketemu lihat kayak baju cel ya tadi Kakak Ati bilang tuh katong pasti tahu apa baju Ambon. Kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal tuh. Nah, yeah. Terus katong mau tahu keaslian dari tenun tanimbarnya seperti apa Pak? Terus untuk bahan-bahannya juga gitu, apa emang ada kesulitan gitu ya untuk kain tenun tanimbar sendiri, ya, maksudnya bahan bakunya gitu, dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa. Kita kan sepahamnya aku pertanyaan buat Kakak Ati deh. Mungkin tadi terima kasih ya, selamat sore untuk Kak Ati yang ada di Kota Ambon.
1: Iya, oke. Terima kasih banyak Kakak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya, Kakak Ati dan juga Pak Jan?
2: Mungkin Pak Jan langsung dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
4: Baik, terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Yang mungkin tadi saya sudah jelaskan, mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tenimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas, ya. Tapi seiring dengan perkembangan sekarang, banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan. Tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang, mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur, sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ, karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Misalnya dulu kain tenun itu, kain tanimbar atau yang lebih dikenal dengan nama tais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tanimbar Maluku, itu memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Nah, sejarahnya sendiri memang itu luar biasa. Orang pendahului kita itu mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional, dan itu punya makna filosofinya tersendiri.
2: Ya.
4: Sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu, otomatis itu sudah bertentangan. Ya, misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain tais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu. Jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan, sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu. Motifnya sendiri, kita bisa lihat, kain tenun itu dikenal dengan motif Tunis. Dan tadi mungkin saya belum sampaikan.
2: Iya.
4: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
2: Oh, oke.
4: Okay. Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
2: Oke.
4: Okay. Ya. Lalu di situ juga ada motif sair yang dikenal sebagai lambang atau bendera. Itu melambangkan semangat juang, kejayaan dan kemenangan.
2: Oke.
4: Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam. Okay. Seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa.
2: Okay.
4: Seperti di desa Tumbur di Tanimbar Selatan, Somlaki. Okay. Ya.
2: Okay. Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri ya.
4: Okay. Benar.
2: Nah itu Ayus, penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan ya terkait dengan pertanyaan yang dari Ayu itu Kak Noel.
1: Okay.
2: Nah ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
1: Ya, silakan.
2: Ya, kita sapa dulu ya.
1: Boleh.
2: Kak Noel.
1: Ya.
2: Okay. Ya, selamat sore.
5: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya.
5: Salam Nusantara, Kakak Ati.
2: Iya, selamat siang.
5: Lama dong kan tidak bertemu Kakak Ati. Dengan Cigu ya, Kakak Ati.
2: Cigu, bagaimana kabar Cigu?
5: Jadi sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
1: Iya, Cigu.
5: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Atseri.
4: Terima kasih ya.
5: Dengan Cigu ya. Memang temanya ini menarik sekali kalau waktunya memang, aduh, tuh nggak ini perempuan. Nyamat tahu itu bahasanya ya, tahu dan tenun Tanimbar atau merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Memang sih saya juga punya Pak, saya tak saya lumayan sih saya dari Tanimbar itu bagus banget itu Pak. Apalagi, enak deh kalau kalau ke Maluku ini lupa deh dengan budayanya apalagi kain-kain tenunnya. Nah, ciri khas dari karakteristik motif dan warnanya tuh seperti apa Bapak Yan?
2: Okay.
5: Terus, nah pasti harganya nggak seberapa mahal ya Pak ya. Memang harganya itu ya cukuplah di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya Pak, itu rentenya. Nah itu ada yang saya mau tanya Pak, seperti apa ini tiga ya penggunaannya dalam pakaian adat seperti baju tebe, ada tebe Kak itu untuk pria dan skatnya ya, untuk wanita acara adat tarian tradisional hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah itu baju tebe itu seperti apa Pak, untuk namanya apa baju tebe? Nah itu aja pertanyaan dari Sudur ya Bapak Yan. Terima kasih banyak juga Kakak Ati.
2: Iya.
5: Ada rasa beta rasa, semua rasa. Dan selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Terima kasih banyak Cegu.
2: Cegu semangat sekali ya Kak Noel.
1: Selalu kalau Cegu tuh pasti semangat Cegu, itu.
2: Cegu tuh pendengar setiap perempat.
1: Betul. Iya. Beliau mendengarkan di seluruh Indonesia perempat pokoknya. Oke, baik silakan.
2: Ya, silakan Pak Yan.
1: Ya.
4: Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa kain tenun Tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia ya. Sudah mendunia, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun Tanimbar. Ya, kain tenun tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, masyarakat Tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kain tenun Tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Ya, nah, dalam upacara adat juga kita juga menggunakan baju TB sebagai busana tradisional Tanimbar. Itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan, terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi. Nah, contohnya, misalnya untuk upacara adat Tanimbar sebagai bagian dari pakaian tradisional masyarakat. Ya, kemudian lagi misalnya dalam kegiatan penyambutan tamu atau pejabat, khususnya dalam kegiatan yang mengangkat budaya Tanimbar, itu selalu kita gunakan. Okay. Maupun dalam kegiatan pesta adat, acara keluarga seperti perkawinan atau perayaan keluarga tertentu, itu selalu digunakan. Okay. Dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun Tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian-tarian nasional itu selalu digunakan. Jadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya Tanimbar itu selalu digunakan, dan memang itu luar biasa. Maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan hari besar nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana Tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu. Okay. Ya, jadi memang luar biasa, dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan, dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang. Okay. Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang. Sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di Tanimbar, mereka sudah anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
2: Oke. Ya, nah, makasih. Terkait dengan pertanyaan tadi dari Cikgu, harga. Ini kan kalau kain tenun Tanimbar itu kan kalau bahan dasar kalau yang asli itu kan dari benantu, dari kapas. Ya. Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, ya, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun Tanimbar itu. Ya. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
4: Ya, kalau untuk yang itu asli benar itu, untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang, jadi memang itu bisa dilakukan, harganya itu secara bervariasi. Ya. Jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana, itu untuk ukuran jas, itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta.
2: Okay.
4: 2 juta. Okay. Dan itu tergantung juga dari motifnya. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Yang penting kita yang sebagai user, kita bisa kasih kira-kira motif yang mana, dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
1: Baik, terima kasih Pak Ian untuk jawabannya. Gimana Kak Ati, mohon maaf.
2: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
1: Baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahuk It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun Tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ian dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
2: Ya, mungkin Pak Ian?
4: Ya.
2: Ya, oke, siap.
4: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung. Mm-hmm. Ya, dari kondisinya, misalnya adat, berarti itu beda lagi. Mm-hmm. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi, sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
1: Mm-hmm. Oke.
4: Ya, terima kasih.
1: Oke, baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar.
4: Ya, baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal.
1: Pola tradisi.
4: Itu tidak boleh melenceng dari situ.
1: Okay.
4: Ya. Nah, jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya sampaikan tadi, itu melambangkan kearifan kita di sana, bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu, dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang Tanimbar itu sendiri.
1: Oke, baik.
4: Siap, begitu, Pak.
1: Siap.
4: Ya.
1: Terima kasih banyak, Pak Ian. Ya. Dan ya. Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Ian untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miyamata Wahuk It dan juga Tenun Tanimbar. Silakan, Pak Ian.
4: Ya, yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tamarila'ah yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk tenun tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan, dan bukan saja untuk kita, tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang Tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
2: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih banyak Pak Jan, dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya. Untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
4: Terima kasih, Pak.
2: Terima kasih, Noer.
1: Baik, oke. Okay. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya. Satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miyamata Wahuk It dan juga Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, sebanyak 26 regu tingkat SD se-Kabupaten Kepulauan Seribu mengikuti Lomba Regu Prestasi atau LRP Penggalang Pramuka 2026 di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang sejak kemarin hingga besok. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu, Muhammad Tohari, mengatakan LRP menjadi sarana membentuk karakter, kedisiplinan, keterampilan, dan kemampuan kerjasama peserta didik. Menurutnya, penilaian lomba tidak hanya mengutamakan kecepatan, tetapi juga kejujuran dan kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap nilai Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka dapat diterapkan peserta dalam kehidupan sehari-hari.

Beralih ke berita yang lain, Museum Pati Ayam, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggelar pameran temporer bersama sejumlah museum dan lembaga budaya di Jawa Tengah pada hari ini. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Abdul Halil, mengatakan kegiatan di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, tersebut menjadi upaya memperkuat jejaring, mengenalkan potensi museum, dan membuka peluang kerjasama. Pameran pertama Sandivarta Pati Ayam merangkai jejak peradaban, menyatukan warisan budaya, menampilkan koleksi sejarah dan budaya untuk dikenalkan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan membuat warisan budaya tetap hidup, dipahami, dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih di Jakarta punya cerita sampai nanti menjelang jam 15 sore waktu Indonesia Barat. Dan buat Abang Po nih mungkin yang mau update-update mengenai lalu lintas ataupun cuaca di siang hari ini ya, karena di Jakarta Pusat terpantau masih panas nih. Barangkali kan di tempat Abang Po ada yang mendung-mendung manja atau mungkin ada yang udah hujan kan ya, bisa jadi loh. Dan kalau Abang Po mungkin di daerahnya ada seperti tadi kita bahas ya di Suara Budaya Nusantara terkait dengan kain tenun dan juga tarian khas daerah ya. Mungkin di daerahnya Abang Po juga ada tarian khasnya di daerah Abang Po ataupun tenun khas dari daerahnya Abang Po. Misalnya di Jawa Barat mungkin ada tenun ini, di Jawa Timur ada tenun ini. Nah, boleh banget tuh di sharing di mari ya, barangkali banyak dari Abang Po yang belum tahu kalau tenun tersebut tuh berasal dari daerahnya Abang Po. Nah, itu dia. Langsung aja di sharing di mari di 081-1124-928 atau di 021-350-4510. Ayo tunggu ya Bang Po ya, karena dalam 1 jam ke depan kita bakal ngasih informasi mengenai kain tenun dan juga tarian khas dari beberapa daerah di Indonesia.

0: Yat. Lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih, Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu. Gimana?
1: Dulu, gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlinz Leveren Zekering van Egenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Perompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
4: Allahumma ja'al

0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih bareng ayah Bang Noel Dimari dan tentunya masih ngebahas soal kain tenun nih dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi kalau Abang Po mungkin masih asing akan kain tenun apa ya gitu ya. Jadi kain tenun itu termasuk ke dalam jenis kain yang dihasilkan dari proses menenun dengan menggunakan prinsip sederhana, yaitu teknik persilangan benang lusi dan benang pakan secara bergantian. Jadi benang lusi itu merupakan benang yang disusun secara lurus vertikal, sedangkan benang pakan itu merupakan benang yang disusun secara horizontal ya, jadi saling menyilang gitu. Dan benang lusi atau urep yang biasa disebut ya, itu digunakan sebagai penyangga utama sebuah kain tenun yang umumnya dibuat dari material yang lebih kasar dan kuat dibandingkan dengan benang pakan atau weft yang hanya dipakai sebagai pengisi saja. Tujuan utamanya agar benang lusi tersebut mampu menahan tarikan dan sentakan ketika direntangkan pada alat tenun dan juga tentu aja bisa meningkatkan kualitas dari si kain tenun tersebut ya. Dan meski kerap diidentikan dengan kesannya yang berat karena lebih sering dipakai dalam acara adat, kini kain tenun juga bisa diaplikasikan sebagai bahan pembuatan pakaian formal dan pakaian casual. Kualitas sebuah tenunan biasanya dapat dilihat dari mutu bahan, keindahan warna kain, motif, pola, dan seragam hiasannya. Dan di Indonesia sendiri ya, seperti yang kita tahu, banyak daerah, banyak kepulauan, banyak kebudayaan. Jadi di Indonesia ini ada macam-macam banget nih tenunan-tenunan khas dari daerahnya masing-masing. Kayak contohnya di Pulau Jawa ya, ada yang namanya tenun lurik. Jadi tenun lurik nih merupakan salah satu kain tenun Nusantara yang tumbuh dan berkembang di Pulau Jawa. Seperti halnya jenis kain lain di Nusantara, kain lurik tuh juga syarat akan makna tentunya. Tiga daerah utama penyebaran lurik yaitu ada di Pulau Jawa, ada di daerah Yogyakarta, Solo, dan juga Tuban. Untuk filosofinya dan makna sehelai kain lurik biasanya tercermin dalam motif dan warna lurik. Jadi beberapa corak kain tenun lurik tuh ada yang dianggap sakral, ada yang memberi nasihat dan petunjuk serta harapan. Nah itu dia. Untuk macamnya ada banyak juga nih kain lurik ya. Ada corak luwung, kemudian ada corak tuluh watu, terus ada lagi corak tumbuh pecah, corak telupat, corak sapit urang, dan corak udan liris. Kemudian dari daerah lain ya Abang Po ya, ada kain tenun lipak sabe. Kalau tadi di Jawa ada kain tenun lurik, maka masyarakat di Pulau Sulawesi juga punya nih kain tradisional yang gak kalah menarik. Salah satu jenis kain yang dimaksud yaitu adalah berupa kain tenun lipak sabe atau sarung tenun khas Mandar dari daerah Sulawesi Barat. Dan berdasarkan desain dan variasinya, motif yang ditampilkan pada kain tenun lipak sabe sebenarnya dapat dibagi atas dua macam nih, yaitu sure dan bunga. Sure merupakan motif lipak sabe yang klasik berbentuk garis geometris yang diciptakan tanpa hiasan atau bunga yang membuat terlihatnya lebih mencolok gitu ya. Sementara lipak sabe, motif bunga diciptakan dengan hiasan berupa bunga atau ornamen lainnya yang menjadikan tampilannya tampak lebih cantik dan menawan. Jadi ada yang polos, ada yang bermotif bunga nih ya Bang Po ya, macam-macam. Dan beberapa motif tradisional yang umumnya digunakan pada kain lipak sabe yaitu berupa patjaza atau parara, salaka, takbu, pandeng, kebenggol, aropok, panglu, dan motif lainnya masih banyak banget tuh satu jenis kain tenunan aja ya. Kemudian berikutnya ada juga kain tenun bentenan, yaitu kain yang berasal dari masyarakat Minahasa yang diproduksi dari bahan dasar serat kulit kayu pohon lahendong dan sawukou yang disebut dengan fuya, serat nenas dan pisang yang disebut kofo, dan serat bambu atau wau yang ditenun secara tradisional. Serta tinonton atau kain tradisional tersebut tuh dipercaya memiliki nilai yang paling tinggi sebagai simbol leluhur pertama orang Minahasa. Sementara untuk motif kain kaiwu, patola lebih banyak dimanfaatkan sebagai alat tukar-menukar. Jadi masih ada tuh ya yang ibaratnya kayak semacam barter gitu.

0: Kemudian berikutnya ada juga tenun Buna Insana, yaitu kain tenun Buna Insana yang berasal dari NTT. Merupakan kain tenun full handmade yang saat ini banyak dicari oleh para pecinta kain Nusantara. Karena kain Buna dengan warna yang indah dan full color nih katanya ya, sangat cocok dijadiin sebagai tas tenun, baju tenun, atau aneka souvenir lainnya. Dan proses pembuatan tenun biasanya termasuk ke dalam yang rumit nih, dan membutuhkan waktu yang panjang karena motif-motifnya dilakukan dengan sistem anyaman tangan, jadi masih tradisional banget tanpa alat gitu ya. Daerah penyebaran kain tenun ini diantaranya ada di Kabupaten Kupang, TTS, Belu, dan Kabupaten TTU atau Timur Tengah Utara. Nah itu dia beberapa kain tradisional di beberapa daerah, dan sebenarnya masih banyak juga nih. Tapi nanti dulu kita dengerin lagu dulu nih ya, yang berjudul Nasi Uduk Ikan Tongkol dari Iwan Wiral.
1: Po, nasi uduknya 3 ya.

0: Lil, lu lihat gak? Si Ningwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Ayo pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
4: Heh, Bang.
3: Astagfirullahaladzim.
4: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
3: Dah lo, agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
4: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jual nasi uduk tiap pagi juga udah laku.
3: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal ono no.
5: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Pro 4 Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Pro 4 FM Jakarta.

Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Ngelanjutin yang tadi ya Bang Po ya, mengenai tenun dari beberapa daerah di Indonesia. Yang satu ini dari NTT ya Bang Po ya. Ada tenun Sumba, merupakan salah satu bentuk dari kekayaan budaya yang dipunya oleh provinsi NTT. Dan gak seperti kain pada umumnya, setiap lembar di kain tenun ikat Sumba yang lahir dari tangan para seniman ini punya cerita dan keunikannya masing-masing. Jadi tenun Sumba itu adalah salah satu bentuk seni kerajinan yang dihasilkan oleh kaum perempuan dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dan kerajinan tenun itu berupa selai kain yang penuh hiasan dekoratif yang indah tentunya, dengan desain menarik, komposisi harmonis, dan bentuk-bentuk ragam hiasnya mempunyai karakteristik sendiri gitu ya. Dan beberapa motif yang biasa diaplikasikan pada kain tenun Sumba diantaranya ada motif kuda, motif buaya, motif ayam, dan lain sebagainya, banyak banget ya. Dan seperti motif lain tuh kayak motif mahang ataupun singa, rusa, udang, kura-kura, dan hewan lain pada kain-kain yang kuno gitu. Jadi punya keunikannya masing-masing tiap daerah ya. Dan berikutnya ada dari tetangganya nih, ada tenun Bojo, yaitu tenun yang berasal dari budaya khas Bima, Nusa Tenggara Barat ya. Dan beberapa daerah lain di sekitar Gunung Tambora, kain tenun Bojo ini cukup populer ya. Biasanya dibuat dari perpaduan 3 warna benang atau lebih yang ditenun membentuk pola zigzag gitu. Jadi kalau Abang Pok ngelihat ada kain tenun motif ataupun polanya zigzag, itu bisa disimpulkan itu dari NTB atau dari Bima ya Abang Pok ya. Jadi lain kali udah tahu tuh ya Abang Pok kalau ngelihat kain yang zigzag, oh dari NTB, dari Bima nih. Berikutnya ada juga tenun Toraja, yaitu kain tenun Toraja yang merupakan simbol khas akan adanya keterikatan antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Kain ini juga menjadi salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini karena punya kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Selain memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, kain tenun Toraja juga berfungsi sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Bahkan hanya orang-orang tertentu aja nih yang punya atau yang mampu punya kain-kain tersebut di masa lalu, misalnya kaum bangsawan atau masyarakat dengan ekonomi mampu. Dan proses pembuatan kain tenun Toraja dimulai dari pemintalan benang serat menjadi benang sampai kain. Jadi dari misalnya kayak apa namanya, kayak tadi kalau kain yang dari dari sana lah ya. Apa tadi namanya? Lupa kan, dari Ambon. Itu kan ada dari kapas ya Bang Po ya. Itu dibikin benang terlebih dahulu, baru dirangkai atau ditenun menjadi kain khas dari daerah sana gitu. Dan serat-serat yang dimanfaatin nama tenun Toraja itu ngebuat tenun Toraja ini terdiri dari dua jenis, yaitu berupa kapas dan ada yang berupa serat nanas. Jadi karena serat nanas sudah langka, maka digunain saat ini adalah serat kapas. Jadi menyesuaikan juga ya Bang Po ya sama ketersediaan bahan baku. Gak bisa juga dipaksain, daripada kainnya hilang ya kan, maksudnya gak diproduksi lagi. Jadi harus menyesuaikan pada zamannya. Kalau sekarang udah mulai susah ditemuin bahan bakunya, cari alternatif lain yang mungkin masih mirip-mirip dan tidak meninggalkan ciri khas dari kain tenun tersebut gitu Abang Po. Jadi itu dia beberapa informasi mengenai tenun dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau di tempat Abang Po ada gak sih kira-kira tenun-tenun khas yang memang ada pengrajinnya gitu, ada daerah khusus yang memang itu tempatnya para pengrajin untuk membuat tenun kain khas dari daerahnya Abang Po gitu. Nah itu dia tadi informasi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang menjelang sore hari ya Abang Po ya, karena waktu udah menunjukkan pukul 14.52 waktu Indonesia Barat. Ayo kudu pamit undur diri ini ya Bang Po ya, karena kudu gantian. Habis ini bakal ada Po Tiara di Dangdutnyo dari jam 3 sampai jam 5 sore tentunya di Dangdutnyo ya. Silakan buat Abang Po yang mau request boleh banget. Kemudian dilanjut juga sama Belantek dari jam 5 sampai jam 8 malam. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri ya Bang Po ya. Terima kasih udah bergabung tadi di UMKM dan juga di Suara Budaya Nusantara. Ayo ucapin terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah kalimat, mohon dimaafin. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui penerapan nilai-nilai dasar Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut ia sampaikan saat peringatan Hari Pramuka ke-65 di kantor Wali Kota Jakarta Selatan yang diikuti sekitar 1.200an anggota penggalang. Pramuka diarahkan untuk aktif dalam penghijauan lingkungan, pengolahan sampah, mitigasi bencana, dan aksi sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendanaan insentif karbon bagi kelompok tani peduli api atau KTPA yang berperan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Program yang telah berjalan semenjak 2024 dan diperluas hingga 2027 ini memberikan pendanaan sebesar Rp70 juta per kelompok untuk memperkuat sarana pencegahan kebakaran sekaligus mendukung produktivitas usaha tani tanpa membakar lahan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 16.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Dangdutnya

selamat sore, selamat datang di Dangdut Nyo. Sore hari ini Abang Po barengan sama Ayu Tiara Dina bakal temenin Abang Po sampai nanti jelang jam 5 sore waktu Indonesia Barat di hari Jumat 28 Agustus 2026. Dan yang bakal muter lagu-lagu dangdut sambil nemenin aktivitas Abang Po di akhir pekan bulan terakhir. Minggu terakhir di bulan Agustus 2026. Hari ini kita bakal ngomong soal cemil-cemil gara-gara tadi Ayu tuh pengen jajan. Terus akhirnya kepikirannya sama anak magang yang mikir temanya, bukan Aye. Lagi ngomongin soal pisang nih Abang Po. Kalau sore-sore kan udah waktunya kita ngemil ya. Banyak yang beli gorengan. Ada yang lebih suka beli pisang goreng. Ada juga tuh yang dijual sekarang kukus-kukusan pinggir jalan tuh 2000-2000an. Pisang kukus, kacang rebus, jagung rebus gitu ya. Udah semakin banyak banget, gampang banget dicari. Tapi kalau ditanya Abang Po, soal-soal kayak gini anakannya makan pisang goreng atau pisang rebus atau pisang kukus? Boleh gabung nanti di WhatsApp 0812 11 24 928. Dan juga bisa telepon di 0213504510. Ayo bakal tunggu partisipasinya Abang Po sampai nanti jelang jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Kalau begitu jangan kemana-mana, selepas lagu-lagu berikut ini bakal balik lagi. Tapi dangdutnya, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilien. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga.

waktunya. Nyok, nyok, nyok. Abang Po, ini line teleponnya gak tahu kenapa gak bisa nyala-nyala. Dari tadi aja coba-coba ngecek ya. Sambil dicek dulu nih ada lagi masalah apa, gangguan apa dari line teleponnya sama WhatsAppnya. Ayo baca WhatsApp yang udah masuk dulu ke 08 12 11 24 928 ya. Selamat sore, ini buat Pak, buat Uni Siska tuh deh. Uni Siska yang ada di Sumatera Barat, katanya semangat siarannya, semangat kerjanya, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Kalah Ma Aye. Pulang kerja hati-hati, semangat katanya. Minta lagunya Avan. Avan kebetulan yang ungkit-ungkit belum ada. Aku pilihinnya yang Avan yang bagus, yang mana ya? Yang lucu lagunya ya. Oh, jangan ungkit-ungkit ada. Sip, udah aku siapin ya. Nah, buat Abang Po yang mau gabung masih ditungguin. Makasih Uni Siska, lagi bakal dipoterin, tungguin aja. Ini ada siapa nih? Pak Aji Albari. Pak Albari, di Cipete. Ya Allah, Pak Albari apa kabar? Ih, semua ini lama banget loh Pak Albari gak gabung. Enak tuh pisang kepok direbus Pak Tiara, sambil seruput kopi pahit. Wih, mantap. Salam dari Cipete Kebayoran Baru, metugas sampai kelar ya Mpo. Siap, Pak Albari. Sehat-sehat ya Pak Albari ya. Aduh ya Allah, kapan-kapan kita teman-teman Pak Albari. Bang Nur di Gaver di Bogor. Danutnya nyok-nyok-nyok. Lagi cerah nih di Bogor nih. Minta lagunya Endang Kurnia. Kalau enggak Hamdan ATT. Buat Pak semangat dan sehat selalu. Baiklah kalau begitu. Buat Abang Pak yang mau gabung, bakal ya terima ya WhatsApp dan juga teleponnya nih. Coba dicek dulu ada masalah apa. Moga-moga cuma hanya masalah jaringan aja. Jangan kemana-mana tapi danutnya nyok-nyok-nyok.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Eda lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal ono no.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.

0: update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

Abang Po jajaran 3 pilar Kelurahan Tanjung Duren Jakarta Barat hari ini mengencarkan patroli wilayah mulai untuk mengantisipasi kerawanan sosial sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Patroli melibatkan FKDM, Karang Taruna, RTRW dan tokoh masyarakat setempat dengan menyasar sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Letjen S. Parman, Arjuna Utara dan Jalan Tanjung Duren Raya. Kegiatan dilakukan secara berkala terjadwal dan situasional ini untuk mencegah tawuran, begal serta tindak kriminal lainnya. Beralih ke berita yang lain, BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno menghimbau kepada masyarakat Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan setelah mencatat 295 titik panas sepanjang Agustus 2026. Kabupaten Kaur menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, sementara suhu maksimum mencapai 32,4 derajat Celcius yang dapat membuat vegetasi dan lahan lebih kering. Masyarakat diminta mencegah aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran seperti membakar sampah di area terbuka, membuang puntung rokok sembarangan, serta melakukan pembakaran hutan dan lahan sekaligus segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 17.

0: dadutnya, nyanyanya. Udah, sekarang udah bisa. Teleponnya udah bisa. WhatsAppnya udah bisa. Ya, Bang Pak yang mau gabung silahkan. Tinggal telepon 021-350-4510 dan juga bisa bergabung via WhatsApp 0812-1124-928. Kita angkat dulu yang satu ini. Eh, Bang Zaki. Selamat sore dangdutnya.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mau nyapa Bang Noel dulu pulang. Bang Noel hati-hati ya Bang Noel. Yuk katanya. Kong Dani, apa kabar Kong Dani?
1: Alhamdulillah saya-saya.
0: Saya-saya. Suara kayaknya ini agak-agak drop nih, kayaknya lagi enak badan atau gimana? Atau baru bangun tidur?
1: Memang lagi agak kurang-kurang gitu. Hampir hari ini gitu.
0: Oh, per hari ini lagi gak enak badan.
1: Iya, hampir 10 hari.
0: Oh, udah 10 hari?
1: Ya, betul. Aduh. Ya, enggak apa. Namanya juga apa? Sudah waktunya banyak yang kurang-kurang gitu.
0: Oh, mulai naik turun nih kondisinya Kong Dani nih ya.
1: Iya, pasti ya, karena yang penting kan.
0: Kenapa?
1: Prioritasnya kan inilah, prioritasnya ke rumah sakit gitu.
0: Betul. Tenaganya disimpan-simpan buat kesana. Pokoknya nih Kong Dani, saya tahu nih kenapa bisa drop. Karena udah lama gak join ketika siaran.
1: Tapi bukan ya.
0: Dengar ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kong Dani, kalau sore-sore gini suka ngemil gak sih?
1: Oh, itu pasti kalau ngemil.
0: Ngemil apa biasanya? Kalau ada pisang. Nah, kalau ada pisang, Indonesia tuh punya komoditi pisang banyak banget. Ada pisang. Jadi, itu
1: kalau pisang.
0: Uh-uh.
1: Biasanya kalau misalnya pisangnya yang bagus ya, yang bagus itu direbus ya, direbus. Bukan okay. Direbus, dikukus.
0: Dikukus.
1: Ya, kukus ya.
0: Uh-uh.
1: Yang makan sendiri aja itu, biar satu sisir sendiri aja gitu.
0: Oh, bisa.
1: Yang lain mah bukan ngado, yang cuek aja.
0: Oh, ih kalau
1: pisang goreng pada makan gitu.
0: Oke. Okay. Soalnya kalau Aye itu makan pisang itu mau pisang goreng mau pisang kukus satu aja cukup.
1: Begitu.
0: Oh, Aye enggak terlalu suka pisang, sukanya bakwan, sama bala-bala.
1: Sukanya gorengan.
0: Nah, biasanya kalau ngambil kenapa?
1: Bikin bakwan tadi. Saya beli ini apa, jagung dua, jagung manis, terus ada wortel, kemudian ada buncis.
0: Oh, bikin bakwan jagung sayur berarti.
1: Bakwan. Iya. Oh. Jadi inilah berapa? Kurang lebih jadi hampir 19 potong gitu ya. Yang ukuran ya sedang-sedang gede-gede gitu. Iya.
0: Habis sendiri tuh.
1: Enggak, sama anak.
0: Oh,
1: anak
0: ada.
1: Mau kalau bikin bakwan jagung gitu seneng dia.
0: Pada
1: gitu.
0: Mau ya, pada minta. Iya sih.
1: Pada mau.
0: Ayah tuh suka kalau bakwan jagung tuh dibuatnya model gorengan ala Minang, pergede namanya.
1: Bagaimana tuh modelnya itu?
0: Jadi tuh jagungnya mah dipipil sama kayak kita bikin bakwan jagung. Cuman
1: bukan dipotongin, bukan enggak. dipipil.
0: Habis itu dia diulek. Diulek kasar, ya. Bukan dihalusin, diulek kasar. Jadi bentuknya tuh kasar. Udah pecah-pecah gitu kan. Habis itu kasih cabai giling yang halus. Udah ditepungin, ditelurin, digoreng. Tapi gorengnya bukan gepeng. Gorengnya tuh bentuknya agak bulat-bulat gitu. Kayak kapsul gede gitu.
1: Bener.
0: Itu namanya pergede kita
1: biasanya
0: bilangnya.
1: Dikasih telur gak adonannya tuh? Kalau bakwan buat jagung biasanya dikasih telur.
0: Biasanya kalau kita enggak. Kalau di Padang tuh enggak dikasih telur. Cuma kalau Aya nambahin telur.
1: Oh gitu.
0: Soalnya Aya suka yang
1: biar tidak halus gitu.
0: Biar lembut tenangnya. Gitu kayak perasaan aku gitu kan.
1: Iya bener.
0: Bener-bener aja sure. Lagi dia mah ikut-ikutan aja, nurut aja, iya aja dia mah. Iya sih gitu. Iya emang gitu, jadi biar lembut kan, wanita kan perasaannya lembut. Kang Dani mau dengar lagu apa sore ini Kang Dani?
1: Lagunya yang agak itu dikit lah. Apa? Mutiara Cinta gitu.
0: Mutiara Cinta boleh. Salam-salamnya boleh buat siapa?
1: salam-salamnya mah buat Po Tiara aja, buat yang lain mah selamat dengerin aja yang semuanya.
0: Siap.
1: Sore ini tuh.
0: Siap kalau gitu. Kong Deddy cepat sembuh, cepat segar ya.
1: Insyaallah buat saya lah Po Tiara.
0: Siap kalau gitu. Makasih banyak Kong Dani.
1: Ini juga Po Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berasa DJ belum sih naik turun gini musiknya? Lanjut lagi, kita angkat telepon berikutnya. Halo Dangdutnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dangdutnya. Iya.
0: Siapa?
2: Jumpa lagi dengan Pak De Martono.
0: Pak De. Pak De, apa kabar Pak De?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Oh, lagi ngapain Pak De?
2: Kalau lenggan mawon iki.
0: Oh. Ngok ini enggak ada cemilannya enggak hari ini sore ini?
2: Napa?
0: Ada cemilan-cemilannya enggak sore ini?
2: Oh, cemilannya sudah berjalan ini.
0: Apa tuh?
2: Iya. Ini cemilannya biasa ini mendoan.
0: Waduh, enak banget pakai sambal kecap.
2: Nih, mendoan.
0: Oh.
2: Mawon kali.
0: Oh. Kalau pisang-pisang enggak ada pisang.
2: Pisangnya sudah lewat tapi pisang rebus.
0: Oh, direbus. Lebih suka pisang rebus daripada pisang goreng berarti kalau Pak Martono.
2: Iya, pisang rebus saja.
0: Kenapa?
2: Kalau pisang rebus itu rasanya kan jadi enak dan tidak mumet.
0: Oh gitu. Dan lebih sehat gitu ya Pak Martono ya.
2: Iya, lebih sehat. Lebih higienis.
0: Benar. Jadi bawaannya makannya gak pakai dosa gitu. Pak Martono mau request lagu apa nih sore ini Pak Martono?
2: Selendang Biru.
0: Selendang Biru?
2: Si, Selendang Biru Mawon.
0: Geh, boleh. Salam-salamnya boleh buat siapa?
2: Salam-salamnya buat warga Purwokerto.
0: Geh.
2: Di Jakarta. Dengan warga Baturaden. Di Jakarta. Eh, selamat mendengarkan. Semoga murah rezeki.
0: Amin ya Allah. Itu aja.
2: Guys,
0: sami-sami. Makasih banyak Pak Martono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget dengar Pak Martono sore hari. Jadi harus semangat juga buat Abang Po yang pengen gabung sore hari juga boleh. Kira-kira Abang Po lebih suka pisang goreng atau pisang rebus? Kenapa sih pertanyaannya kayak begitu? Karena kepikiran aja gitu Abang Po. Ayo pengen tahu kenapa sukanya pisang rebus? Kenapa sukanya sama pisang goreng? Ada yang khususkah, ada yang bedakah? Karena kalau ayah sendiri pisang goreng sama pisang rebus sama aja gitu. Ayah itu makan satu aja udah cukup karena memang kurang suka olahan pisang. Nah, tapi di rumah ayah, mak ayah kalau udah ketemu pisang itu satu sisir mah habis dia makan sendiri. Kalau pisang apa sih yang kecil-kecil tuh namanya pisang susu ya kayak gitu-gitu apa pisang apa sih? Gak tahu lagi namanya. Dia mah habis sendiri makannya. Kalau misalnya pisang Ambon apalagi itu cepet banget habisnya. Nah, kita pengen tahu kalau Abang Po nih ada pisang yang diolah menjadi pisang goreng atau pisang rebus, Abang Po sukanya diapain? Kalau misalnya Po Eci yang ada di Pangandaran tuh gimana? Kumaha, Teh Eci?
3: Halo, Dangdut nyonyo-nyonyo.
0: Hai.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Teh Eci. Kumaha daramang?
3: Alhamdulillah, teteh sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ini sono, kadangdutnya udah lama ih.
0: Iya, makanya kemana aja kelamaan kayaknya mendaki gunung lewati lembah kayaknya ini.
3: Iya.
0: Sibuk ya kayaknya
3: agak
0: ya.
3: Sibuk. Lagi agak sibuk nih.
0: Ya udah, mumpung lagi enggak sibuk sore hari ini kita tanya-tanya dulu. Teh Eci, kalau lagi makan cemilan pisang itu enaknya digoreng apa pisang rebus atau malah justru makan mentah-mentah aja?
3: Sukanya direbus sih.
0: Kenapa?
3: Direbus, lebih enak. Pokoknya lebih enak aja sukanya.
0: Lebih sehat.
3: Kalau digoreng nggak, iya. Kalau digoreng suka agak nggak terlalu suka sih.
0: Oh gitu. Tapi kan kalau semua yang udah kena minyak katanya kan enak.
3: Iya sih, tapi kurang suka.
0: Kurang suka. Mungkin
3: iya tuh.
0: Mungkin Teh Eci waktu makan pisang goreng nggak mikirin aku. Langsung
3: nih sambil mikirin ya.
0: Langsung mual habis itu.
3: Iya.
0: Teh Eci.
3: Iya.
0: Teh Cite mau lagu apa sore ini?
3: Pengen lagunya Andai Tak Berpisah.
0: Andai Tak Berpisah. Kenapa iya. lagunya itu? Emang lagi mau pisah sama siapa?
3: Lagi galau.
0: Aduh, lagi siapa yang bisa berani-berani membuat Teh Ici galau? Andai Tak Berpisah boleh. Salam-salamnya buat siapa?
3: Buat yang barusan siapa, Pok?
0: Yang tadi itu tadi ada Pak Martono di Jakarta Utara.
3: Oh, Pak Martono, iya. Buat yang udah masuk aja.
0: Asik, salam udah.
3: Kenal aja.
0: Oke, kalau
3: gimana?
0: Gitu.
3: Jakarta udah ada hujan belum, Pak?
0: Air mata ya ada hujannya. Belum ini teh di sana udah hujan.
3: Alhamdulillah kalau malam ada hujan kalau malam. Kalau siang masih cetar membahana panas.
0: Oh.
3: Iya.
0: Tapi maksudnya udah mulai ini ya, apa namanya?
3: Iya,
0: udah mulai adem hujan. Dikit.
3: Iya, adem. Iya.
0: Tapi mah Pangandaran mah adem-adem
3: jadi
0: aja.
3: Jadi enggak terlalu ngebul.
0: Benar-benar enggak terlalu ngebul. Ini moga-moga cepat nih Jakarta dapat susulan, dapat hujan dikit-dikit ya.
3: Amin.
0: Baik deh kalau gitu Teh Ici, kalau main ke Jakarta kabarin kita main bareng ya Teh Ici ya.
3: Iya, siap, mudah-mudahan. Amin.
0: Nuhun ya Teh.
3: Gitu aja Tiara ya.
0: Kenapa?
3: Di antos. Udah gitu aja.
0: Oh, udah gitu ya, siap kalau gitu. Nuhun ya Teh Ici.
3: Iya, Nuhun, terima kasih Bu Tiara, sehat-sehat selalu. Salam sama Po Nana ya.
0: Disampaikan nanti salamnya.
3: Iya.
0: Makasih Teh Ici.
3: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ici di Pangandaran. Aduh, dengar suaranya berasa kayak kalau Kong Dani kan kita lagi goler-goleran di Ubin Masjid gitu kan. Kalau dengar suara Teh Ici itu kayaknya lagi ngadem di depan kipas angin. Sejuk bawahnya. Mau tambah mau jangan kemana-mana. Tetapi danutnya nyok bakal balik lagi. Nanti ditunggu juga partisipasi di WhatsApp 0812-1924-928 dan telepon 021-350-4510.
4: Dangdut Nyok

0: dangdutnya, nyok nyok nyok. Balik kayak gini dangdut nyok, nyok nyok nyok. Ayo baca WhatsApp yang udah masuk 0812 11 24 928. WhatsApp dulu ya, Abang Po ya. Soalnya dari tadi, ayo baca baru dikit banget. Kita ke Pak Suparman di Temanggung, katanya, sore Po, salam sehat, tetap semangat. Paling enak kalau makan pisang itu untuk hidangan di meja makan. Selesai makan, makan pisang, suka pisang biasa aja. Berarti biasanya gak diapa-apain ya Pak Suparman ya, di Temanggung ya. Siap Pak Suparman. Ada Mama Diga di Malang. Ya ampun Mama Diga, apa kabar? Selamat bertugas, doa Mama Diga sehat dari Malang. Salam dari Mama Diga. Terima kasih banyak Mama Diga, sehat selalu Mama Diga. Terus juga ada Pak Mulyan Yanto di Samarinda. Ayah lebih suka direbus potiara, apalagi kalau masih mentah. Kalau direbus bisa tahan kenyang. Benar-benar kenyangnya lebih lama gitu ya. Sama sore perempat Jakarta, ada Bang Richard Untung di Jogja. Ayah suka dua-duanya. Digoreng iya, direbus iya, metu gas potiara. Terima kasih kembali. Ada Po Ismawati di Tegal Parang. Pawati Bang Yayan, kalau saya dua-duanya Po suka. Pisangnya tuh enak direbus, enak digoreng juga. Seringnya sih pisang digoreng buat ngeteh sore kayak gini nih Po katanya. Metugas Potiara, sehat selalu. Amin. Po Ismawati juga, ye. Ada Posit Mai, kalau ayah demennya singkong rebus Po. Bentar dulu, pertanyaannya kan pisang, Posit Mai, ye. Kenapa tiba-tiba nyeletuknya singkong rebus? Kalau singkong mah gak usah ditanya, itu kesukaan ayah. Kayaknya kita bisa berantem nih Posit Mai masalah singkong rebus nih. Rebutan makan gitu maksudnya. Demenin singkong rebus gitu sama segelas kopi mantap. Minta lagu Tasya Rosmala, tadi diputerin Tasya Rosmala. Tapi karena gak ada yang kutitipkan cinta, tadi ayah puterinnya lagu Tasya Rosmalanya itu yang mana ya tadi ya, lupa lagi ayah muterin yang mana. Oh, Rumah Bambu gitu. Lanjut ada Mutiaranta Siahaan di Lampung. Po, bolu pisang kayaknya enak dah. Iya sih, bener banget lagi. Bolu pisang tuh enak banget buat nemenin kopi hitam panas tanpa gula katanya. Po request lagunya Masa Lalu. Biarlah masa lalu, boleh aja. Udah segitu aja, gak bisa nyanyi kita bang, mohon maaf ini. Lalu juga ada Pak Supriyono di Solo, Mas Cong di Solo Raya. Saya suka apa aja, suka pisang goreng, suka pisang godok, suka biasa aja. Tiap hari sering makan pisang kepok kuning direbus. Yang saya alami tiap harinya ya makan pisang rebus. Tadi siang juga makan pisang rebus katanya. Kirim salam buat seluruh penyiar. Pulang hati-hati ya Po. Siap, terima kasih banyak Mas Cong Solo Raya. Waduh, seger banget lihat Mas Cong pokoknya. Ada Pak Muhammad Akrom di Parung Panjang Bogor, minta lagunya Berakhir Penantian dari Musin Alatas. Sebentar. Berakhir Penantian Musin Alatas, siap, sudah disiapin. Mana nih? Salamnya buat segenap pecinta dangdutnya. Ucapannya med sore semuanya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi ada Unisiska. Unisiska tadi katanya sukanya tuh digoreng kasih keju susu. Enak banget. Tapi Unisiska yang ayah suka adalah pisang kapek. Pisang dibakar habis itu dijepit dikasih keju sama coklat seres gitu. Coklat meses ya kan. Pisang kapek. Ada Bang Apip di Sumenep, kata Bang Apip, ayah lebih suka pisang yang direbus, Po. Minta lagunya Buruh COD. Entar ayah coba cek dulu lagunya ada atau enggak ya. Salamnya buat Mas Gilang, buat Mas Bayu, buat Kak Ayu di Masohi, Pak Mukimin beserta istri Surakarta, terus juga buat Mas Origi Jember, Ciguria di Tebet, Unilinda di Kedoya. Sama semuanya buat Potiara Metugas tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Ada Bang Iskandar di Cibinong katanya minta lagunya Akbar Shalai dan Mingse. Lebih suka pisang goreng dicocok ke kopi. Bentar. Pisang gorengnya dicocok ke kopi. Bagaimana ceritanya itu? Lagunya Astaga Bercanda. Astaga Bercanda gitu ya. Ya wes, ditungguin. Ini kayaknya ayah gak bakalan bisa buka terima requestan lagi sih. Tapi kalau angkat telepon bisa. Buat abang pengen gabung boleh ditungguin WhatsAppnya 0812 11 24 928. dan juga telepon di 021-350-4510. Pak Eva Sofwan di Serang Banten katanya pisang goreng dong, tapi guru temenin kopi ya, jangan biarkan dia sendiri, nanti sepi seperti Aye. Selamat sore dangdut nyok.
1: Nyonya-nyonya, selamat sore.
0: Selamat sore dengan Sapo Sedimandose.
1: Ayo, Pak.
0: Iya, lagi di mana,
1: lagi
0: Bang?
1: Di Matraman.
0: Ngapain Matraman? Pulang, Bang, pulang.
1: Justru itu, karena kena macet di perapatannya kan ya.
0: Jadi lagi nunggu.
1: Terus ngapain ya? Oh iya, nemenin yang lagi siaran aja deh.
0: Boleh kalau gitu.
1: Sama.
0: Bang Bayu, kalau lagi nunggu-nunggu macet kayak begini mah pasti pengen ngemil pisang goreng, pisang rebus biasanya sukanya. Maunya.
1: Ayo mah, yang penting itu pas lagi gini tuh barangnya ada, diseruput sama kopi gitu loh. Mau apa aja, mau digoreng, mau direbus.
0: Gak masalah.
1: Udah milih-milih, cuman dalam bentuk 2D gitu.
0: Betul, bener.
1: Dalam bentuk 3 dimensi.
0: Ujung-ujungnya gak bisa dimakan.
1: 4D sama 5D lumayan loh ya, udah makin kelihatan bentuknya. Itu lain lagi ya.
0: Bisa aja dia mah.
1: Abang Bo, yang bisa tersenyum lebar ngomong 3D, 4D itu hanya... ini ya nggak apa-apa deh, udah mau manjangin nggak enak. Artinya yang ya udah ngerti-ngerti aja.
0: Iya, yang ngerti-ngerti aja, tahu-tahu aja deh kalau kata orang. Iya sih benar. Tapi itu dia yang penting ada dulu. Kalau ada pisang goreng, kita belinya pisang goreng, gitu ya. Kalau adanya pisang rebus, kita
1: yang ada di depan aja di piring. Mau sebenarnya aja lagi ngomong, oh suka yang direbus, eh adanya goreng, masa sayang nggak dimakan.
0: Iya ya, benar, makanya aja. Itu dia kalau yang ada di depan mata yang pisang goreng, ya udah kita makan aja pisang goreng.
1: Kalau selain dua yang pilihan itu, po ayah juga suka yang tadi di apa pisang di apa tadi yang ada yang kirim gue ya.
0: Oh, Uni di, Siska, pisang kapek.
1: Ini, ya
0: pisang
1: gitu,
0: kepit. Pisang kepit.
1: Diolah apapun gitu.
0: Betul. Pokoknya kalau pisang mah dimakan.
1: Sali. Sebenarnya nggak hanya pisang sih, cuma tadi kan dimarahin tuh kalau ubi sama singkong rebus.
0: Iya. Orang nyamuk pisang. Gitu, kan? Nah, kita ngomongin pisang hari
1: yang
0: ini.
1: Cemil-cemilan begitu setelah di jam makan besar, ayah sih seneng banget tuh.
0: Baik.
1: Hilangin ngantuk gitu kan. Sama kalau banyakkan dikit, ayah gelaran di pinggir jalan lumayan kan nyomol dikit, sisanya udah ke cover karena laku keras dibeli orang.
0: Iya.
1: Sekalian dagang maksudnya.
0: Iya lagi. Dia satu dayung dua tiga pulau terlampaui judulnya begitu ya istilahnya.
1: Oh, suka dibilang tuh ada para seleb kita kan, oh saya hobi perawatan, daripada keperawatan mulu udah aja punya salonnya gitu.
0: Bener,
1: kan.
0: Bener, jadi perawatan dia gratis dapat duit lagi. Iya benar-benar. Baiklah itu. Bang Bayu tapi maaf banget lagunya udah gak bisa request lagi, tapi makasih banget udah gabung loh Bang Bayu ya.
1: Sama-sama, makasih siap. Banyak udah ikutan, bisa ikutan di sini.
0: Salam-salamnya boleh buat siapa Bang Bayu?
1: Buat abang po semua yang lagi menyimak sore hari ini, persiapan aktivitas, mau aktivitas apa udah yele-yele atau yang masih di jalan, dan juga buat po Tiara beserta kru tim sore ini, yang hingga tuntas nanti sore. Kemudian kalau yang tim teknisi, ntar ngomong bawah aja deh kalau tim teknisi, saya banyak yang mau ini ngomong secara teknis.
0: Baiklah kalau gitu. Makasih banyak ya Bang Bayu ya.
1: Makasih, sama-sama dengan senang hati. Mat sore semua, salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bayu lagi di Matraman ya Bang Po. Walaupun udah mau udahan di jam 5 sore waktu Indonesia Barat, yang bakal terima penelpon terakhir yang mau gabung silahkan. Ada Bu Sri Haryanto di Ciledug. Kata Ibu Sri Haryanto, selamat sore, salam sehat Pak Bayu, kata Bu Sri Haryanto. Gitu, udah gitu doang. Makasih ya Bu. Udah nih, gak ada yang menelpon nih. Yakin? Yakin? Kalau gak ada, ada deh. Kita angkat dulu. Halo, dangdut nyok.
2: Nyok.
0: Dengan Sapus di Mandos.
2: Dan Bang Jamal di Rakyat Bitung nih.
0: Bang Jamal.
2: Ya.
0: Bang Jamal, tapi gak bisa request, gak apa-apa ya. Kita ngobrol-ngobrol aja sama Bang Jamal ya.
2: Ya gak apa-apa. Gak apa-apa kok.
0: Bang Jamal tuh sekarang lagi ngambil pisang-pisangan gak?
2: Ya, kalau pagi sih ya pas pokoknya digoreng nih, Pak.
0: Oh, kalau pagi selalu ya, sering apa, konsumsi pisang goreng.
2: Buat temenin ngopi gitu ya deh.
0: Oh, kalau Bang Jamal mah enggak repot ya, temeninnya cuma mau pisangnya udah seneng ya, Bang ya?
2: Apanya?
0: Kalau Bang Jamal tuh enggak repot ditemenin pakai pisang goreng aja udah seneng gitu.
2: Seneng apalagi ada kopi gitu ya.
0: Beli ada kopi makin seneng gitu ya mah. Bener, gak perlu repot, ya, gak gitu perlu berat gitu ya. Mikirin. Tapi kalau misalnya disuruh milih sama pisang goreng, ada pisang rebus, sama pisang keripik pisang, ada bolu pisang, yang paling disuka sama Bang Jamal apa?
2: Yang paling impor sih apa? goreng pisang, apalagi bolunya, Po.
0: Oh, bolu pisang enak banget ya? Bang Jamal suka ya?
2: Nyobain gitu ya.
0: Lebih kenyang juga kan kalau bolu pisang?
2: Ya, betul, Po.
0: Kalau kopinya, kopi hitam, kopi susu, kopi tubruk?
2: Kopi itu aja, kopi apa?
0: Kopi mix. Ya,
2: kopi itu apa?
0: Kopi saset.
2: Macam kopi ini gitu, bukan kopi hitam sih, kopi biasa gitu, Po.
0: Kopi biasa aja, kopi seduh ya. Biasa. Pakai
2: susu, gitu
0: susu
2: ya.
0: Oh iya kopi susu berarti ya.
2: Ya.
0: Oh benar-benar.
2: Ya.
0: Yang panas apa es? Di nanya mulu gue.
2: Yang panas kok.
0: Ayo mah nanya mulu.
2: Ini aja apa kayak bertamu ke rumah Mpo aja.
0: Iya.
2: Ya nanti kalau ada waktu Mpo ya bisa ketemu gitu.
0: Bener
2: ya.
0: Pokoknya kalau Bang Jama main nih ke daerah pusat, ya. Main ke RRI kita main bareng ngobrol bareng kita ya. Minum kopi bareng ya.
2: Dulu pernah ke RRI Po.
0: Oh iya terus.
2: Tahun berapa gitu waktu ada jalan sama ibu itu, ibu SBY itu. Sekitar tahun 2012-13 itu, Po.
0: Ah, udah lama banget. Kesini lagi dong.
2: Lama gitu ya.
0: Kesini lagi.
2: Iya.
0: Ditunggu ya.
2: Jalan ke itu apa, keliling Monas, Po.
0: Iya, keliling Monas ya, benar.
2: Kumpul dari rekan-rekan apa disabilitas netra gitu ya.
0: Makanya nanti kalau abang main lagi ke
2: taksi dulu, Po.
0: Main lagi di sekitaran pusat, kabarin, main ke RRI, kita santronin.
2: Ya.
0: Oke?
2: Okay? Po ya.
0: Siap. Makasih banyak ya.
2: Aku mau ngikutin ngikut aja sama yang lain ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya udah bisa on air ke Po. Alhamdulillah gitu ya.
0: Alhamdulillah.
2: Gitu ya.
0: Makasih banyak ya Bang.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bang Bayu, selamat sore Bu Sri Haryatun. Udah dicolek-colek nih, seneng banget kayak dicolek-colek. Kayak lagu, colek-colek. Tapi ya Bang Po, udah waktunya juga ya kudu pamitan dari rangkaian dangdutnya untuk edisi sore hari ini. Karena masih ada 3 lagu yang ayo utang belum dibayar. Kalau utang nih takutnya dibawa ke akhirat ya. Ayo bacain, udah dibaca WhatsAppnya. Saatnya ayo putarin lagunya. Buat apa-apa terima kasih banyak sudah bergabung di WhatsApp juga via telepon. Kita ketemu lagi dangdutnya edisi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya, nyok. Dangdutnya.

Di Menteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut nyok.

Keluarga penyintas kebakaran di Pulit Penjaringan mendapat pelayanan dan bantuan yang dibutuhkan. Peninjauan lokasi dilakukan hari ini dengan menyediakan posko kesehatan sosial, pendidikan Dukcapil, serta layanan trauma healing. Pemerintah juga menambah fasilitas di tenda pengungsian termasuk kipas angin dan sambungan listrik untuk menjaga kenyamanan warga. Beralih ke berita yang lain, 5 UMKM binaan Bank Indonesia Jawa Timur meraih potensi bisnis senilai 19,4 miliar rupiah melalui bisnis matching dalam Karya Kreatif Indonesia 2026. Kegiatan yang berlangsung di Surabaya hari ini menjadi ajang perluasan pasar dan pembiayaan bagi UMKM melalui pameran serta penjajakan bisnis. Dari 9 UMKM yang mengikuti bisnis matching, 5 diantaranya menandatangani letter of intent dengan calon mitra usaha. Capaian tersebut dinilai memperkuat peluang UMKM untuk memperluas pasar dan jaringan bisnis. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 18.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.
1: Ya udah dimari aja, Abang Empok. Selamat sore, Abang Empok semuanya. Bareng sama Ayu Tiara Dinda bakal temenin Abang Empok di rangkaian Blantek Obrolan Tanpa Teks untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 yang bakal temenin Abang Empok sampai nanti jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat dengan rangkaian lagu-lagu enak serta informasi yang pasti bakal temenin akhir pekan Abang Empok di minggu terakhir bulan Agustus 2026.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes,
0: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Rumah TVM Suara Budaya Jakarta Abang Po, hari ini Dieng Culture Festival 2026 dimulai. Jadi hari ini dimulai tanggal 28 Agustus Abang Po, rangkaian dari Dieng Culture Festival 2026 resmi kick off begitu ya, di kawasan dataran tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah yang akan berlangsung hingga 30 Agustus mendatang. Kurang lebih ada 3 hari pelaksanaan dari Dieng Culture Festival tahun ini. Temanya adalah Spirit of Harmony yang menyoroti harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga dengan alam. Aktivitasnya banyak banget Abang Po di kegiatan tahun ini. Ada kegiatan budaya, seni, hingga hiburan yang disiapin di sejumlah venue selama festival berlangsung. Hari pertama ini, hari ini, itu akan tersebar di venue Arjuna, venue Gatot Kaca, dan juga venue Pandawa gitu ya. Tadi pagi udah dilaksanain di venue Arjuna adalah aksi Dieng Bersih yang sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan kawasan wisata Dieng. Terus sampai jam 5 sore tadi itu adalah festival Domba Batur. Nah, memang kegiatan yang dilaksanakan di sekitaran venue Arjuna. Terus tadi pagi juga udah dilaksanain pertunjukan seni tari dari Sanggar Tari Gemahsari, juga ada prosesi penyerahan air napak tilas, serta ada pembagian door prize yang memang menjadi rangkaian kegiatan di pagi hari. Terus siang harinya pengunjung tadi disuguhi dengan salawat Akatsuki, terus juga ada penampilan pencak silat ya dari IPSI, terus ada pembukaan DCF 2026 yang berlangsung di venue Arjuna, dan sore tadi ada acaranya yaitu adalah Kongko Budaya. Terus hari ini ngapain lagi ya? Setelahnya malam nanti ini bakal dilaksanakan Sari Mangli Tresno Budoto ya kan, terus juga

itu akan dilaksanakan Jazz di Atas Awan yang memang ditunggu-tunggu banget, yang menjadi penutup di bagian acara hari pertama gitu di venue Pandawa. Nah, kegiatan-kegiatan ini ada apa aja sih di hari kedua dan berikutnya, nanti bakal saya share ya. Buat abang-abang jangan kemana-mana, tetap di Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, Bruno juga Azam Maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya hari ini. Itu akan jatuh pada jam 17.56 waktu Indonesia Barat. Buat Abang Po yang mungkin masih dalam perjalanan, yang lagi nunggu macet-macetan gitu ya, hati-hati di jalan. Ya, yang belum sampai ke rumah hati-hati di jalan. Jangan lupa di semakin apa namanya ya? Karena ada beberapa ruas jalan Jakarta yang kurang aman dikarenakan masih ada dampak kegiatan yang dilaksanakan unjuk aspirasi yang dilakukan kemarin itu masih berdampak di hari ini beberapa ruas jalan Abang Po. Jadi kudu hati-hati, pastikan jalur yang Abang Po lewati itu aman begitu ya, sehingga berangkat aman, pulang aman, bisa ketemu sama orang yang kita sayang di rumah. Sekali lagi, Bedung juga Azam Maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya itu akan jatuh pada jam 17.56. Rangkaian lagu-lagu seru juga masih akan terus menemani Abang Po di Blantek, obrolan tanpa teks, RRI Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Mpok, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara ancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Keikhlasan adalah rahasia antara Allah dengan hambanya. Bahkan, malaikat pencatat pun tidak dapat mengetahui hal itu barang sedikit, guna dituliskannya dalam catatan amal. Setan juga tidak bisa mengetahui, sehingga dia tidak bisa merusaknya. Nafsu pun tidak menyadari, sehingga ia tidak bisa mempengaruhinya. Junayad al-Baghdadi.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, Puli, kagak usah dibersihin. Ya elah, timbang sampah 1-2 biji doang.
1: Ya, encing. Satu dari encing, satu dari ae, satunya dari yang lain.
0: Ah, iya juga sih. Jadi banyak ya.
1: Iya, cing. Sampah kecil kalau numpuk nih, jadi masalah gede.
0: Ah, masa iya begitu?
1: Nih, cing, dengerin. Sampah masuk selokan, airnya mampet, banjirnya dateng.
0: Ya, berarti kan masalahnya bukan cuma sampah doang, iya kan?
1: Nah, bener tuh. Masalahnya tuh dari kebiasaan, cing.
0: Ah, jadi maksud lo yang kudu dibenerin tuh bukan selokannya doang, tapi kebiasaan gue juga, gitu, iya. Waduh, bisa panjang nih urusannya nih.
1: Panjang apaan, cing? Tinggal dibiasain. Udah, jangan kebanyakan ngeles aja, cing.
0: Iya deh, Puli, iya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, kelulusan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk, kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Mula macam ni pada jadi
2: Jawara Ajang KDI 2018 ini justru meraih sukses lewat lagu-lagu daerah asalnya nih Abang Po, dari Bugis, Sulawesi Selatan. Kayak Naati Mapoji dan Mula Macening Capa Makesing yang ternyata ia ciptain sendiri. Dalam ajang AMI Awards 2024, Abi masuk dalam kategori karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik bersaing dengan Angga Dermawan, Asmi Z, Kalia Siska, Jeff Banjar, dan Deni Caknan. Gak cuman itu, Abi yang jago mengaji dan juga azan ini aktif juga loh bikin lagu-lagu religi.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Jakarta Abang Po, kopi varian Wild Chivet Coffee, ya kopi Gayo, ini masuk dalam jajaran biji kopi terbaik di dunia versi Taste Atlas 2026 dengan skor yang luar biasa keren banget, 4,9, bersaing ketat dengan varietas legendaris seperti Panama Geisha. Nah, jadi kopi Gayo varian Wild Chivet Coffee ini dinobatkan sebagai salah satu kopi dengan penilaian tertinggi di dunia versi Taste Atlas 2026. Skornya 4,9, bersaing ketat dengan Panama Geisha dan kopi ikonik asal Ethiopia dan juga Kolombia. Nah, jadi untuk nomor 1 sendiri itu dari Panama, Panama Geisha Bang Po. Lalu di posisi kedua juga dari Panama dengan kopi Laiselo. Terus dari Turki di nomor 3 itu bernama Guru Kahveşi Nuri Toplar. Susah nyebutnya. Negara berikutnya Panama, El Salvador, Ethiopia, Thailand, Guatemala, Kolombia, dan juga akhirnya masuk Indonesia dengan kopi Gayo Wild Chivet Coffee yang bersanding dengan negara-negara penghasil kopi sedunia dengan penilaian terbaik 4,9. Nah, kopi Gayo sendiri memang tumbuh di daratan tinggi Gayo, Abang Po, sesuai dengan namanya, tepatnya di Aceh Tengah, Benar Meriah, juga di Gayo Luas. Nah, jadi karena ditanamnya itu di tanah yang vulkanik, kaya banget dengan mineral, ditambah lagi ketinggian yang cukup tinggi 900 hingga 1700 mdpl, ini ternyata memberikan nutrisi yang terbaik bagi biji kopi tersebut gitu. Nah, karena suhunya dingin, ini bisa memperlambat pematangan, jadi rasa kopinya pun juga menyerap lebih maksimal. Rasanya itu ada aroma flowery-nya, aroma bunga, manis karamel dengan sedikit rempah dan juga rasa tanah katanya Abang Po. Dan memang gak lepas dari metode pasca panen tradisional Indonesia, itu giling basah alias wet hulling, yaitu proses pengupasan kulit saat biji masih lembab yang menciptakan intensitas rasa kuat dan juga aroma herbal pekat yang gak ditemukan di kopi-kopi negara lain. Cuman di kopi Gayo asli Indonesia.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Adon-adon manungsa menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Ini lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Udah, dimari aja.

Robot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, lagu-lagu enak dari seluruh daerah Indonesia masih akan terus menemani Abang Po di rangkaian belantik obrolan tanpa teks dari Robot FM Suara Budaya Jakarta hingga nanti jalan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi kita akan ikuti kabar berita di jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Ya Allah Min, ada apa sih lu Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo bosen banget bang di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda bang, bosen bang ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu Min?
1: Mana aja dah bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa bang.
0: Waduh, ngapain di sono Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar bang. Sekarang mah udah cakep bang Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah?
1: Di sana ya bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, nyok.
1: Beneran bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana sih bang?
0: Pergi dulu
1: bang,
0: ya. Assalamualaikum.
1: Abang, ih, abang mah.

Abang Po, sebanyak 90 warga Jakarta Timur dibekali pemahaman untuk ikut memantau keberadaan WNA, TKA, dan organisasi asing di lingkungan masing-masing. Sosialisasi yang digelar Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Timur hari ini bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat dalam membantu pemerintah menjaga keamanan wilayah. Warga diharapkan dapat mengenali aktivitas yang tidak sesuai aturan dan membantu mengantisipasi potensi persoalan sosial sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya meningkatkan kesiapsiagaan pelaku pariwisata melalui pelatihan keamanan destinasi wisata yang digelar hari ini di Kota Sorong. Sebanyak 30 peserta mendapat pembekalan teori dan praktek dari BMKG Sorong serta Basarnas, termasuk simulasi penyelamatan korban tenggelam di Pantai Suprau. Pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kemampuan pengelola wisata dalam memberikan respon cepat ketika terjadi kondisi darurat. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya, Bang ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.
4: Assalamualaikum. Kojek nih. Numpang kawin ya.

Promo FM Suara Budaya Jakarta, Kojak Rap Betawi. Sekarang yuk kita kawin. Enggak. Ayah itu sekarang Abang Po bukan kepikirannya pengen kawin. Gak ada hubungannya sih. Tapi ini tuh lagi rame banget. Kalau kemarin sempat rame ada stamp paspor museum, sekarang buat anak-anak angker alias anak-anak KRL itu punya keseruan lagi juga Abang Po. Gak mau kalah sama museum, KAI membuat program Stamp Rally yang ngajak kita buat berburu stempel di sejumlah stasiun di Jabodetabek. Huhuy. Ini baru banget dimulai 24 Agustus kemarin. Abang Po pas banget buat Abang Po yang memang suka jalan-jalan menggunakan KRL, suka ngeksplorasi stasiun, atau suka ngoleksi sesuatu yang ada hubungannya dengan perjalanannya Abang Po. Nah ini seru banget. Bukan cuma naik kereta dari satu titik ke titik yang lain, sekarang Abang Po punya misi tambahan, yaitu ngumpulin stempel sebanyak-banyaknya. Nah ini merupakan kolaborasi antara KAI dan juga KAI Komuter Indonesia atau KCI, yang sekaligus menjadi rangkaian perayaan HUT RI. Konsepnya simple, kita cuma harus punya buku paspor khusus stamp rally, terus udah deh kita pakai untuk nge-stamp di stasiun-stasiun yang udah ditentukan. Di mana bisa beli buku paspornya? Itu ada di 10 stasiun yang menjadi lokasi stamp rally. Harganya Rp60.000, ya udah tinggal diisi aja. 10 stasiunnya ada apa aja? Ada stasiun Bogor, Universitas Indonesia, Manggarai, Jakarta Kota, BNI City, Jatinegara, Tanah Abang, Tanjung Priuk, Pasar Senen, dan juga Gambir, Abang Po. Nah ini bisa menjadi alasan kita bisa menggunakan atau memanfaatkan KRL menjadi salah satu transport utama kita yang mungkin sering pakai Transjakarta. Coba sekali-sekali pakai KRL biar ada rasa yang beda sekaligus bisa hunting stamp yang lucu-lucu banget.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Jakarta, Abang Po masih bakal memutarkan lagu-lagu enak untuk menemani akhir pekan Abang Po di hari Jumat ini, di hari Jumat terakhir bulan Agustus ya. Dan juga masih akan ada rangkaian acara seru lainnya di Radio Promat FM. Setelah ini akan dihadirkan Ngoblak Ngobrol Budaya Lokal Asli Ngapak Orang Ngapak Orang Kepenak Ser bersama Bala Guplak. Tetap bersama kami di Radio Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Dan lagu berikutnya Happy Asmara dengan Jali-Jali, spesial buat Pak Mulyanianto di Samarinda.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam Lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak?

sih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Garé. Abang Pau pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Garé, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Garé di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
2: Ya, gimana kalau kita minum es Lendang Mayang? Deket warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
1: Oh gitu. Oh iya, Dun, kenapa namanya Selendang Mayang? Lu tahu kagak, Dun?
2: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
1: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
2: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
1: Mata bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
2: Bener banget, yuk lestariin es Selendang Mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
1: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, Selendang Mayang.
3: Ayo. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Buat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bang Poncang Cingnya Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan, Dermawan Ismail. Dimari di kebersamaan kita kali ini nih Jumat 28 Agustus 2026. Tadi ada Pok Tiara Adinda yang menggoyang Abang Pok sampai dengan jam 20. Saatnya ayo bergerilya sampai dengan jam 12 atau pukul 24. Ya Allah bergerilya. Ngibur Abang Poncang Cingnya Babe semuanya. Oke, kita awali dengan dengerin dulu untuk drama legenda kita kali ini dengan judulnya Asal Mula Nama Gunung Melongga. Nah itu dia, di mana itu? Paranin aja, dengerin aja. Habis itu ada acara apa Bang Owan? Apresiasi Budaya Banyumasan. Ya, ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser. Iya, kalau kanca-kanca inyong ya. Nanti ayah setel ya. Nanti ayah pakai bahasa ngapak gitu deh ya. Tinggal setel aja gitu. Lah kok bisa? Nah, namanya kita demen sama bahasa begitu dah. Insyaallah, walaupun kagak sempurna, kita masih berupaya untuk mencoba belajar bahasa saudara-saudara kita dari 38 provinsi, tapi kita bangga mempunyai bahasa-bahasa. Maka dari itu, jangan malu dah ya mempunyai kita asal kita dari mana, kita mau orang Batak, mau orang Jawa, Sunda, Manado, Ambon, Aceh, apapun juga lakudu, jangan malu kalau kita ketemu ame saudara kita ya. Okay, don't be shy, alright, baik, kalau begitu kita dengerin dulu ya Abang Po Encang Cingak Babe, drama legenda kita kali ini.
1: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Tanda ya suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam mi dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorumi.

0: dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
1: Betul kau?
0: Dah lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to. Supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo utuh
0: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan
0: Dela. Dah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi Kongo Aha. Itu mi gunungnya.

0: Tuan Amat Tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggahah burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggahah burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Kan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah Ingomiu petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: sampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja.
2: Budaya ke Indonesia.
1: Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
3: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
4: Kalau Konggaha itu muncul, mau saya bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
3: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
4: Ha, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
3: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
4: Tamat riwayatmu, Konggaha. Bawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di gunung Sorume telah berakhir.
3: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
5: Sabe, Ingomiu.
6: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
5: Musibah menimpa

0: dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
1: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: dari lantai 2 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Balik maning tengah carane.
2: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang apa? Orang enak.
0: Seger sama.
2: Balagupla.
0: Karo Inyong Darmon Ismail. Kang Jor. Hei.
3: Hai hadir.
0: Iya pak siapa Rika jenenge? Ya Allah.
3: Inyong.
0: Iya iya.
3: Inyong orang nganggu jeneng lah.
4: Aneh kulumannya Kak Sugi.
0: Aha.
5: Arsa Putra.
3: Arsa Putra.
0: Arsa Putra.
3: Erik ya Ake lho.
0: Iya. Raden. Raden. Raden Saputra. Amin. Yo wis nanti.
3: Emang anak Raden potongan aja iku.
0: Iya jangan sedih mbok.
5: Raden turunan. Raden turunan
0: lo sok. Anak bubur merah putih mbok.
3: Iya.
0: Kan ganti nama. Kayak jenengnya Raden. Anak siapa maning?
5: Mas Anang.
0: Mas Anang. Bojone Ashanti nang yang lain nih.
3: Chris. Biantoro.
0: Anak Mbak Kayu Ruby. Anak Mas Eko. Kang Ripto. Kayak Mbak Kayu Rosa.
3: Pokoknya bang Iki akeh banget. Alhamdulillah bang Iki. Iya, dinagiye ke bang rame, ya,
0: rame mbok.
3: Narasumbernya juga rame,
0: rame.
3: Kayane,
4: pasti tambah rame kene kok bang Iki.
0: Siap. Sing pasti tamune teka atau by phone?
3: By phone.
0: By phone.
3: Karena beliaunya juga lagi di rumah sakit ya kayaknya.
0: Oh, mana siapa sing sakit?
3: Anaknya rutin.
0: Wah ya Allah.
3: Rutin. Jadi kayak
4: kontrol apa?
3: Kayak semacam rawat jalan ya.
4: Oh rawat jalan.
3: Makanya capek pastinya.
0: Rawat
3: jalan. Lo dirawat sambil jalan.
4: Nah, iya.
3: Rawat jalan. Rawat jalan.
0: Se. Rawat sambil melaku.
3: Nah, iya.
0: Rawat jalan. Kita gereng ngecusnya ke piu ke priwe.
4: Bagaimana itu? Tanki.
0: Kita gawa. Anak nom bae lo ya.
4: Ibu sih
0: tergagap. Enggak ya sih rawat jalan. Artine masih anak. Konsultasi karo dokter.
3: Nah, itu
0: Mas. Mbak Kayu Rosa, Kepriwe, Jukang Dalu.
3: Mbak Rosa.
0: Ih, kota-kota kayak catur.
3: Oke, Bang Iki ya.
4: Catur maksudnya.
3: Temanya tentang
0: temanya tentang
3: kopdar,
0: kopdar
3: perawan.
0: Perawan.
3: Peranan wanita babading mau kopdar. Karena
0: kan salah satunya kan anggotanya kan Mbak Kayu Rupi.
4: Nah, ini.
0: Hadir. Siap, hadir.
3: Berarti benar sangat
0: sing pasti kayaknya agak ini apa sih kepriwe sih mundur-mandir kursine. Sing pasti memang agak-agak ini ya. Perawan iki nang apa papeling agak kesibukannya ini ya. Susah. Bukan susah dalam artian sibuk. Iya, Mbak Kayu Rupi ya. Begitulah. Sing pasti nanti akan ana informasi kaitannya ya, Kang Juri ya. Siap, begitulah.

0: Tapi okay, lebih jelasnya kan mending kok takon-takon karo Bukhari.
1: Iya, Bukhari ya. Bukan Korea ya, Mbok?
0: Arane Eli Korea.
1: Kalau sing wadon Korea. Kalau sing lanang kan Kori. Pembacaan sari ini
0: ya karo tilawatil. Ini nama orang.
1: Iya, kayak gitu. Siap deh. Kalau gitu Kang Jori?
0: Ya.
1: Aman ya kemarin ya, insya Allah alhamdulillah ya, kondisi aman, kondusif ya.
0: Amin.
1: Itu yang sing kita
2: nyotan dong kumpen yang borek.
0: Iya. Aku kerjanya ya aman WF warung dina. Sing WF tapi ya biacik. Tapi karena nasi OB WF.
3: Nara-nara.
0: Ya OB WF sekerja sekarang rumah anu OB kerja sekarang rumah kepri.
1: Iya rumah Rika dewek ya.
3: Nanggone video-video.
1: Oh enggak ora kiye, Bo. Tutorial cara bersih-bersih
0: kayak kuwi bae ya. Masa iya OB kon WF.
1: Iya
0: memang. Cara kerjane kepri memang kon. Aduh. Wis ketan nanti tok ngopi di situ.
1: Iya, kek nomornya pira?
0: Oh iya.
1: Ha,
0: yo Kang Sugi.
3: Aja nyombang.
1: Iya, oh,
0: lali Kang Sugi wis. Ora apa lawas ya toto karo tabu.
3: Sing jelas siapa ya Kang Rikun ya?
2: Ora nyong buri netok.
3: Buri netok melasi temen. Wis pirang taun nek ora apal
1: pada
3: bayar
1: pada pada.
0: Bang kok para sedulur sing arep kirim-kirim salam, arep request lagu, arep interaksi karo awak kita, kita sing nang studio. WA bisa, telepon WA juga bisa ya Bang.
1: Telepon
0: WA bisa, WA juga bisa, arep maring studio lang langsung
3: dinagi
0: ya monggo nang 081 loro siji siji
2: 04 98 8
0: apale buntute tok
1: ke senenge buntute
0: iya 081 loro siji siji 04 98 temut-temut nganti ora apal mencuk kon ngomong maning nganti ora apal
1: esuk ana tes mbok buat ora Kang Rikun to... karo Kang Sugi wis pirang tahun
0: orang esuk mengko
1: mengko ya
0: istirahat oh, iya, ngopi
1: paru kedua mbok
0: mangga
3: sajane sing yang aku yapal
1: tenane
3: cuma kan coba Kang Rikun apa ora
1: ya ya mbok terane sombong ya
3: iya
1: sombong kalau King Kang
0: saya buktikan omongan Anda ntar ya oke
1: ada apa
0: ada ya Bu aku kan loro
1: siap
3: kan cuma 081 loro ya 081 08
1: jangan kemana-mana tetap nangkene di
0: apresiasi budaya Banyumasan ngobrol ngobrol budaya lokal asli ngapak
3: orang

Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Monggo sami silaturahmi lan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta

4510. Sepindah malih monggo sesarengan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balik mana kita ngacara, Nek?
1: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang apa? Orang enak,
0: ser. Bersama
1: Balaguplak.
2: Kang Jori. Si Mendi.
0: Kang Sugi.
3: Ya, siap hadir.
0: Cek. Cek Yorubi, ya. Kan Bakal Yorubi kayak salah satu, bukan salah doang, nggih. Kayak salah satu.
3: Apalagi salah tiga.
0: Aja salah KB, ya Rika urung belajar, Mbok. Harusnya kutu belajar biar enggak salah ya. Kayak salah tiga kan nang kota ya. Kok panjang, Mbok?
3: Panjang kali lebar sama dengan volume.
0: Eh, Mbak Yurbi kan salah satu nih sebagai anggota perawan ya. Sambil kita sembari mencoba untuk terhubung karo Mbak Yur Kori ya. Ini untuk kondisi kendala teknis kita ya. Kita masih berupaya untuk mencoba ya. Tapi ke sedikit-sedikit baiklah ya, dalam arti Mbak Yurbi bisa menjelaskan, menerangkan niku kaitannya awal mula nek ya, sambil kita Kang Kang Ripto ki mencoba. Oh, kayak cerita di sini lah. Kepriwek.
3: Oh. Ibarat lagi ngerusna.
0: Oh,
3: kali ngerusna netok kayak ya.
0: Kayak flashback sitik lah kaitannya awal mulane si perawan niku tanggal pira.
2: Ya, perawan sebenarnya sih udah lama, dari awal juga udah ada, Kang.
0: Pirang, wah, si wis pirang tahun?
2: Arab 16.
3: Arab 16 tahun.
0: Ya, kurang lebih ya. Oh, wis ya. Alhamdulillah. Thank you. Pangamete.
2: Ki sebenarnya bukan masalah teknis.
0: Kepriwe?
2: Kang Dermawan masih ora bisa.
3: Kayane.
0: Ora, Mbok, ki tangannya beda, Mbok.
3: Ya.
0: Ces. Soalnya Kang Ripto ya.
2: Apa-apa anggur di desa kelenang ahli ini
3: langsung cesplang
0: ya. Sembari monggo lanjutkan maning ke Mbak Yorubi.
4: Tanggal pira terus ini yang kurang jujur banget, yang kurang paham. Siji ini yang kayaknya jadi jadi mung milu guyup lah. Jadi orang emut-emut anak lahirnya tanggal pira.
0: Tapi sing pasti mungkin kayak ya Kang Jori, Bebe. Kang Soki, Mbak Yorubi, bahwa di ada ini perawan niku nang papeling. Ini buat memperkaya hasanah apa ya, khususnya wong wadon ya, internalnya.
2: Iya, bidangnya.
0: Bidangnya ya, jadi lebih memperjelas lagi bahwa eksistensi wong wadon nang papeling kayak anak gitu ya.
2: Perawan itu bukan status ya, Bang. Perawan itu peranan wanita.
0: Nah, jangan sampai wis kayak
2: kadang-kadang kan ada kok perawan itu kan, padahal wis deputu ibaratnya kan. Kok perawan
0: ya, aja keliru ya,
2: sing pasti perawan itu hanya singkatan, yaitu peranan wanita papeling, disingkat jadi perawan.
0: Ya kita wis mencoba untuk terhubung karo Mbak Kayu Kori. Omane nanti sih?
2: Omae di Cipinong.
0: Cipinong. Deket semen ya, Mbok? Deket semen.
3: Alah, kok bisa deket semen?
0: Kan itu ini pengelola
3: kawasan
0: semen. Kawasan, Bob.
2: Perek sekolahan iku do apa? Al. Almad.
0: Oh, Al-Ahmad. Kira nih yang Al-Ghazali.
2: Ya itu gurunya.
0: Guru.
2: Dia guru juga masalahnya.
0: Oh, Masya Allah.
2: Dia ibu guru. Apakah belum tersambung?
0: Urung, Bro.
2: Oke. Masih mengetik-ketik supaya jelas.
3: Kemungkinan ya, kayak sinyal sih ya.
0: Iya, pasti ini ya. Kita masih mencoba terhubung ya.
2: Oke.
0: Kayaknya wis Kang Rito.
2: Halo.
0: Terhubung.
2: Halo, Assalamualaikum.
5: Nyong Kang Kurok napa?
0: Kira ini wis turu ya.
3: Iya, mengelanian kaget begitu ana suaranya langsung kaget.
0: Sugeng dalu.
5: Sugeng dalu. Ke suaranya kayaknya kenal loh.
0: Siapa? Coba teka-teki.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pripun wartose sedulur.
2: Alhamdulillah.
5: Bagaimana kabarnya?
2: Selang sulit pripun wartose.
5: Kabare alhamdulillah ya, baik, sehat. Waras.
3: Berkas.
5: Bisa ngolet beras.
0: Amin.
2: Apa rekap gawe pantun nganggo SKP mburine kuwi?
0: Mohon maaf, bakal
4: mikir anu wis mesem-mesem iki, wis karo mesem-mesem
0: lah. Mohon maaf, kayaknya akeh berase bisa bagi-bagi kita sekuintal-sekuintal ki.
3: Sinyal.
0: Sinyal?
3: Jaring, berarti bener jaringannya sing lagi error.
5: Padahal aku neng Aku nang dhuwur gending lho.
3: Aja keduwuran, Bu.
4: Hati-hati, Bu.
0: Ya, monggo. Pak Ayu Ruby,
2: Anjuri. Bu Guru.
5: Ki karo sapa bayang kok disini?
0: Lah. Ya coba rekan-rekan lah.
3: Tes. Guru perkenalkan nami kula Sugi.
2: Nggih. Nah, yang kajek lah iki karo takon aranane nyo.
5: Terus apa maning ya?
0: Ki sing KW15 apa? Wong apa KW15 apa? Alhamdulillah masih ingat karo inyong.
4: Anak Kang Sugi.
5: Ya kemutan
0: nah. Oh, kira ora kemutan.
2: Nah, kuwi sing wadon siapa jajal?
0: Ayo. Anggota Rika.
5: Baru B kan?
4: Nah, wis mau nomor wis pertama.
5: Wis pertama.
4: Wis tempat pertama.
3: Suarane wis ora asing ngene iki, Bu.
2: Ki posisi gineng iki posisi.
5: Bener.
2: Apa ndur gendeng temenanan?
5: Iya, kepriwe.
2: Nah, ki kan temane mengenai tentang kopdar perawan ya. Kopdar perawan sing arep laku kena, arep dilaksanakan kena. Dina minggu nang nang Ragunan. Nah, ya. Kayak kan asik mengenai tentang apa sih ya kemerdekaan. Nah, kita sih jelas biasanya anggar idenerika sing wis-wis ya kan biasanya ana lomba-lomba ya kan anggar Agustusan. Kayak kira-kira kopdar perawan ngasuki ana lomba-lomba apa?
5: Iya, ngadek itu orangnya yang menjelaskan panjang lebar,
2: ya.
5: Ya. Mungkin ana sing pendengar orang ngerti perawan ke apa, nah, apa bukore ya. Si perawan,
2: padahal putune
5: si pemberiak, apa bukore si perawan apa ya?
0: Wah kalau wis kayak kui, sing di luar papeling kayak ndelok wadon nang papeling ya, masih perawan-perawan katanya.
4: Perawan kabeh.
5: Perawan kabeh, bukan nis-nis, bukan.
0: Nis-nis, pada ikut nis.
5: Iya.
0: Kepriwe.
5: Perawan itu, perawan itu kepanjangan dari peranan wanita papeling. Dan alhamdulillah sudah berapa ya, berarti 2 periode nih.
4: 10 tahun berarti.
5: Baik. 10 tahun ya, iya yang setua temen ya. Dulu ya, dulu pertama itu ada peranan wanita, saya yang mengetahui kan. Terus saya vakum di Papeling beberapa tahun, ada 4 tahun atau 5 tahun. Terus dilanjutkan dengan teman-teman perawan yang lain. Terus saya aktif lagi, saya jadi ketuanya lagi. Wah, gitu ya.
3: Pilih lagi
0: Tapi kalau boleh iya, kita...
5: Iya, orang anak sing milih. Orang anak sing milih, dane.
0: Iya, Bu Guru.
5: Gitu. Terus,
0: kalau... Oh iya, masih terus deh. Lanjut
3: terus
0: kemana.
3: Terus
0: aja,
3: terus
5: aja.
0: Iya, jadi kalau kita... Iya, Bu Guru. Kalau kita mau flashback ya, kaitannya awal mulanya niku. Sebenarnya maksud didirikannya perawan niku di internal papeling kepriwe sih?
5: Iya, jadi kan awal mulanya... muncul anak seksi bukan seksi ya apa ya si di perawan itu kan melihat banyaknya potensi-potensi wong wadon wong wadon sineng papeling anggota jenengan anggota papeling ya, gitu kan ya cuma lebih apalagi lebih lebih apa ya lebih singkat lagi lebih terkomunikasi lagi kita mendirikan peranan wanita kayak gitu ya siap. Terus karena apa namanya tujuannya juga kepengin mengembangkan apa ya kemampuan-kemampuan yang ada di anggota wanita-wanita di Papeling kayak gitu jadi terbentuklah peranan wanita papeli kayak gitu. Terus apa kegiatan-kegiatannya sebenarnya kalau dari dulu sih sebenarnya sebulan sekali ya kopdar. Terus tapi kesini-sininya kita karena terkendala dengan waktu, dengan apa sih kondisi gitu kan karena kan jendengnya wong wadon ya kadang-kadang anak sing ora teng montoran anak sing ora jadi bonceng gitu kan, naik arkodar nanti ya gue kan terkendala dengan itu. Terus yang kedua jauh gitu kan, karena kan perawan ini kan nggak ada apa ya, ibaratnya bukan kayak Korwil kayak gitu kan. Korwil kan misalkan Korwil Jakarta Selatan, yang Jakarta Selatan ya gue kan. Ini kan perawan kan pusat gitu kan. Jadi semua anggota yang perempuan itu kan tersebar di berbagai korwil-korwil gitu kan ya, disatukan di perawan gitu, terkendalanya di situ. Tapi alhamdulillah mas, meskipun begitu tidak menghilangkan semangat kita untuk komunikasi gitu, walaupun kita jarang kopdar. Nah, tapi komunikasi kita tidak terputus dengan adanya grup kayak gitu. Okay. Ya buat gendu-gendu rasa kayak gitu. Ya. Sebagai perempuan. Ya dan alhamdulillahnya memang orang-orang apa? Wong lanang nang kono yang baru dia.
4: Iya.
3: Jenengan perawan ya
4: lanang wong lanang. Perawan
2: kabeh. Tapi aja salah ngomong biarpun perawan. Begitu anak acara ya sing dilarake wong lanang.
0: Iya, istilahnya memang tetap, wanita di tetap. Yang memang dalam artian anak memang wanita ya perlu keistimewaan ya. Iya, tapi masih perlu bantuan wong lanang kayak
5: gue.
0: Iya,
5: kui. Iya. Nah. Ya iyalah. Ya angin ora sepasang ya ketang jenenge iya. Kan.
0: Iya.
5: Ngerti ora Mas? Gue Mas apa jenenge?
0: Apa?
5: Ketang ngerti apa ora ketang?
3: Ngerti ketang pincang.
0: Ah, iya.
5: Iya, terus berhubungan dengan apa kegiatan besok yang akan dilaksanakan Kopdar Perawan di Ragunan tanggal 30. Aja pada kelawan ya, Kakang Bekayu pada hadir nang Kopdar Perawan tanggal 30 nang Ragunan Jakarta Selatan. Insyaallah ada untuk penutupan Agustusan juga ya, pas kebetulan nang ujung tanggal Agustusan gitu kan. Kenapa ngambil di ujung Agustus, akhir-akhir Agustus? Karena biar maksimal yang datang kayak gitu. Karena kan itu setahun sekali gitu kan. Nanti insya Allah ada lomba-lomba kayak gitu.
4: Ada terus sampai ora Bu?
5: Tampah atau tampir ya?
2: Tampir ya gede tampir.
5: Terus hadiah pun sudah disediakan.
0: Dibocori sidik lah, ya. Bu. Dibocori sidik. Hadiane?
5: Yo, ngonek bocor nggak ya? Kaya apa jenenge? Ora surprise lah.
0: Ora surprise ya.
4: Kena kulkas, sana mesin cuci.
0: Kena motor, motorannya rana, ora.
4: Motorannya rana.
2: Anak kape, ora ketang berbentuk brosur. Ya bu.
0: Montor-montoran, masya Allah.
2: Anak kape, cuma jadi berbentuk brosur.
5: Iya, jadi insya Allah kegiatan perawan ge apa ya? Dari kita untuk kita kayak gitu ya. Jadi dananya pun ya dari kita gitu ya, untuk kita kayak gitu. Jadi apa? Setiap kali kopdar, setiap kali ada kegiatan itu apa namanya, kita sengkuyung bareng gitu. Jadi udah sekang satu orang atau nyong dewek ya, orang gitu ya. Kan. Tapi disengkuyung bareng. Digotong bareng-bareng kayak gitu. Jadi kan rasanya katanya enteng kayak gitu.
0: Oh, yeah.
5: Bu, begitu. Pripun?
4: Nyesuk sih kopdare kan perlombaan ya. Terus kira-kira anak asing ngarep bahas apa gue lo? Anak-anak bocoran, Bu.
0: Oh, spesifik ya.
5: Iya. Anak. Jadi sebelum lomba-lomba kan kita seremonial ini ya, ada pembukaan dulu gitu ya. Bahasnya juga tidak terlalu panjang lebar karena kan mengingat waktu, takutnya kok pada ketorean gitu ya. Paling ya info doang sih, tidak membahas. Ya kalau membahas kan akan panjang lebar, Mbak Ruby, gitu kan. Beda gitu kan. Tapi sekedar info dan mungkin nanti ada tindak lanjut di hari kemudian kayak gitu. Ya. Ya kue rencana sing arep ada plesiran. Manjur pada plesiran.
4: Melu lah.
0: Melu kalau kue ya kalau itu ya.
5: Melu ya manjur.
2: Ujung-ujungnya jadi perlengkap.
0: Nah.
5: Pokoknya Mas Dori ada.
0: Iya pastinya alhamdulillah membutuhkan pra sing lanang ya untuk membantu ya. Jadi
5: kira. Yang mau terban. Kipremen.
0: Iya.
5: Terbantu banget nang lanangan. Meskipun wong perawan tetap kan membutuhkan
4: bujang.
5: Seorang laki-laki.
0: Oh, iya. Iya, Bukori.
5: Iya.
0: Jadi kie, untuk persyaratan sing menjadi bagian daripada perawan niku, apakah memang secara otomatis wong wadon anggota Papelingke serta merta wis masuk jadi perawan atau wis ana pendaftaran sendiri atau kepriweke carane?
5: Orang ana syaratnya jane, syaratnya sing penting
4: wadon. Gelem.
0: Oh. Jadi secara
4: penting
0: orang otomatis, terus, orang otomatis.
5: Terus gelem. Enggak, karena gini, kita juga tidak mau memaksa ya.
0: Oh, okay.
5: Gitu. Kita tidak bisa memaksa gitu kan, karena apa? Kadang-kadang anggota perawan itu kadang apa ya suami istri gitu kan suami istri situ
0: terus satu paket kalau mau
5: iya kayak gitu terus ya itu karena mungkin tergantung kemauan gitu kata Mbak Ruby itu betul tergantung keinginan kemauan kayak gitu jadi ya tujuannya ya apa namanya sing penting silaturahmi kan silaturahmi. Kayak gitu.
2: Sing penting kan guyub rukun.
0: Guyub rukun.
5: Iya, benar.
0: Tapi kayak sampai gitu dengan saat niki wis pirang anggotane kalau perawan niku?
5: Tercatat sih ada 49.
0: 49.
5: Di grup ada 49 anggota gitu. Terus ya alhamdulillah nang grup ya aktif semua.
0: Aktif semua ya.
5: Apa maneh anggene harap anak kegiatan kayak ngesok ya tanggal 30 ya. Wes semangat pokoknya saling ya. Bantu kayak gitu.
4: Sing ameng linyong ya Bu ya, saling nyong galon.
5: Contoh lah, tapi kan ya tetap support gitu, ya. Tapi kan menang-menang gitu wes support njenengan.
0: Nah, tapi sampai
5: gitu, nyong ora bisa jalan. Orang bisa jalan dewek iya, gitu, tanpa iya, ada mereka kayak gitu.
0: Sampai saat ini masih terbuka untuk pendaftaran menjadi bagian dari perawan niku Bu?
5: Sebenarnya tidak ada pendaftaran kalau dia sudah anggota Papeling dan punya KTA dan dia perempuan dan iya jadinya wis otomatis wis termasuk anggota perawan kayak gitu. Cuma mereka itu mau enggak ikut gabung di perawan ini kayak gitu sih sebenarnya kayak gitu. Jadi tidak ada syarat-syarat yang khusus gitu enggak ada.
2: Nah, ya. Mungkin nambahin kayak gini Bang Wawan. Maksudnya perawan gue kan semua yang ada di Papeling yang perempuan itu udah tergabung di perawan. Begitu.
5: Iya betul.
2: Mau dari korwil manapun yang perempuan itu udah tergabung. Tidak balik lagi ke orangnya.
0: Oh jadi otomatis.
2: Mau enggak dimasukin ke grup perawan ini gitu.
5: Anak jel-jel lo Mas.
2: Kelalen aku kelalen gue.
5: Anggene Papeling kan Papeling guyub rukun, Papeling
4: berbudaya.
5: Bersedekah, berbudaya, Papeling bersedekah, Purbalingga,
2: perwira. Angger Papeling aku kelalen ge.
0: Ya.
4: Perawan iki
5: ya Bu ya. Mbak Rubi.
4: Kelalen nyong malah kok.
0: Yo. Ulang maning lah, ulang maning.
2: Sing gawe do sing ayu-ayu do.
4: Kreatif alhamdulillah. Kepriwe sih? Perawan kreatif, kepriwe sih Bu?
5: Iya, aku jadi mantan
0: malah
5: jadi
0: maning, ya.
5: Anak, pokoknya kelalek Mbak Hadiro casting contoh raja kapal.
0: Sing pasti anak tagline-nya ya.
5: Anak, ini tadi blank game, mikirnya padahal ngapal nggak.
0: Aja GR karo inyong lah Bu. Tapi yang pasti eksistensi perawan nang internal Papelingke masih ana ya sampai saat ini ya?
5: Masih ana, alhamdulillah. Pokoknya ngene ana kegiatan-kegiatan Papeling pusat ya. insya Allah perawan anggennya tecolek kayak gue ya, tecolek aja insya Allah membantu gitu, mensupport kayak gitu ya. Apa namanya kayak misal tecolek bergerak, nah semboyannya mana gitu, tecolek bergerak kayak gitu. Tapi insya Allah apa namanya dengan berbagai karakter gitu ya, anggota-anggota perawan insya Allah apa sih namanya, kompak lah, gampang dan mudah diatur gitu loh, bukan diatur ya, jadi apa namanya
4: gampang kompak
5: kayak gitu ya. Kalaupun ada masalah-masalah pribadi ya
0: hal yang kita wajar bisa, lah ya
5: malah wajar kayak gitu, kita bisa memaklumi kayak gitu.
0: Oke.
5: Gitu sih, saling memahami, memaklumi lah. Kita jenenge wong wadon kan sejen lho Mas, wong wadon ge orang kaya ngolanang. Ya iya lah pasti ya.
2: Kayak gitu. Jawab dewe.
0: Kan ana lagune Kang Jori, karena wanita ingin dimengerti.
4: Aye.
0: Ya ye. Ucak-ucuk jos kayak kuwi lah ya. Siap. Ke ana sing pertakonan dari pendengar kita, monggo Kang Jori.
2: Apa ini?
0: Nah, ana dari Pak Iwan, monggo.
2: Iwan. Oh iya, kaya mau ya. Ya ya, kita coba tak buka
5: dis. Iwan siapa? Iwan
0: Santoso. Iwan Santoso nang Kemayoran.
2: Udu sing
5: Irwan bukan.
2: Kata Irwan.
0: Ora, ke CEO Gado-gado.
2: CEO Gado-gado.
0: Nggih, monggo.
2: Ke weane saking Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat malam Prompat dari Jakarta Suara Budaya. Jakarta Suara Sugeng Dalu ya, Suara Dalu. Sugeng Dalu Kang Mau, Kang Wawan, okay. Kang Jori, Kang Rikun, Dwi Joko, Mbokayu Rubik. Mbokayu Yani lan Mbokayu sapa man nggih? Oh, sekabehane. Inyong sowan nggih ngoblak. Ngobrol budaya lokal asli ngapa korang apa korang enak ser Kang Rik. Kang request lagune Senggot.
0: Senggot.
2: Senggot. Lagu menika kula aturaken kagem ingkang sawek siaran dalu niki sinten mawon lho iki mau disebut akon. Boten saged kula sambut setunggal persetunggal. Ingkang kagem pemireng Prompat RRI Jakarta seluruh penjuru dunia ngaturaken sugeng dalu sugeng mirengaken acara ngoblak matur suwun Iwan Santoso Gang Mantri RT 4 RW 9 Kemayoran Jakarta Pusat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut teh.
5: Itu pertanyaan
2: apa ora?
5: Oh,
2: pertanyaannya apa ya? Request lah apa, request lagu. Ya nah Kang Joko.
0: Monggo ana wayang atau ora, Bukori?
2: Ana wayang kulit ora bu.
5: Loh. Lah nyon.
2: Kene acara anggar. Angger Bukori takoni wayang ya bingung. Ngasok takon ngasok pelajarannya apa, Bu? Rei.
5: Ngasok rei.
2: Ya, ki balik maring
0: temane.
2: Temang esuk ya. Ki kan mau rek wis nyebutna jare arep ana lomba-lomba. Nah terus kan mungkin pesertanya juga ora kurup perawan tok ya, karena yeah. Wong lanangnya juga ora ketang loro telu mesti ana. Nah, kayak kan ngasuknya lombanya apa bae sih? Mbok ana bocorane? Otomatis kan Rika bisa
5: lomba duwe rincian. Lomba umum lah ya, lomba umum yang pastinya mungkin juga pernah merasakan atau pernah melihat kayak gitu. Jadi tidak wong anu tujuane mau seneng-seneng tok. Jadi lombanya umum. Dan tidak membahayakan. Intinya kayak gitu.
4: Tapi gawe remat-remot ora, Bu?
5: Ora lah.
4: Ora ya.
2: Lu gawe remat-remot ya ora apa-apa kok. Jenenge lomba happy-happy aku
5: tenan. Iya, munyong lagi mikir, kayaknya kok sumama sing oleh juara, saya nggak bawa Bali apa orang. Nah,
2: iya, soalnya juaranya kayaknya, kulkas dua pintu ya, Bu? Bentuk brosur. Sik aku balik takon, anggar ikan dua pikirannya, kayaknya yang balik takon. Nggak, iya sih nggak bawa maring ragunannya bisa apa orang.
5: Nah, lho.
2: Jadi, berarti anggar ikan nggak bawa bisa sekali si Binong maring ragunan bisa. Berarti anggar sing otomatis
4: sing
2: menang pasti bisa.
5: Masalah iki kan mau anu para anggota perawan kan ya orangnya itu aja ya. Terus apa bi, kayak tahun-tahun dulu itu satu orang itu bisa apa
4: dapatnya beberapa ya banyak
5: menang
4: ya. Ya
5: bisa menang itu lebih dari tiga juara kayak gitu kan. Nah okay. Itu kan banyak itu karena apa kan. Namanya
2: ngasuk rubi kan gak apa plastik kae plastik polybag kan
4: jadi gede banyak orang tak gawa balik
0: tenang nek
4: iya tak anu tak meneng sampai bu mari gua seti ya tak tega nolang anak bulan di gawa banyak gak apa repot ya
0: wish ya wish kalau misalkan anak sisane esok buat madang gawa nang RRI bae lah
2: nah ya. Ah, dia mampu kok.
0: Aja sih nggak yang orang mampu gawe nang kene.
2: Ya plastik.
0: Oh, ada plastik, Mbok.
2: Lah sing jelas kan nggo seneng-seneng kalau nggo silaturahmi lah ya, Bu.
5: Iya.
2: Paling utamakan anu nggo mempererat ya gue asline ya.
5: Iya.
2: Benar. Nyong kon enggak apa-apa bawing aku kelalen, Do.
5: Iya, jajal tugas ya. Jenengan kowe enggak wat perpa.
2: Oh, ala nyong kon
5: speaker.
2: Speaker nyong ora duwe.
5: Ya maksudnya pun gawa sekang cibinong lah.
2: Rika mengko japri karo Mbak Rohman. Pasti kan Mbak Rohman rawuh. Nah, speakernya Pak Bedi kan nang Mbak Rohman. Angger ora ya nyeri jaksel ngomong
5: karo kan kelas. Outdoor ya.
2: Iya.
5: Nang outdoor kudune speaker sing gedhe.
2: Nyem gawa horik mau kerteng mlebu.
3: Sing lebih simpel jane ana speaker. Speaker handphone.
0: Speaker cilik, Mbok. Ana speaker RRI gedhe kepri. Ya.
2: Nyong ana speaker tapi kan kudu nganggo setrum.
4: Biasane nganggo duwene jaksel, Bu.
5: Ora biasanya nyong sing gawa kok.
4: Oh.
5: Kanu ya nyong sing gawa. Jaksel bewingi nyilih maring Depok jere.
4: Oh.
2: Pokoke yang gari ngomong Mbak Rohman, wis aman.
5: Ya, ama lebih amannya nyong gawa dhewe
2: lah. Iya, kuwi ya
3: kan. Ya kuwi ya kan.
2: Nyong ngomongnya perintah Rika kan ora kepenak.
5: Iya, tapi makanya njaluk bantuan bener-bener maring molanangan ge ya.
2: Iya.
5: Soale biasanya ora bundan ge ya, parkir mobil maring tempatnya gue orang bisa melebu.
2: Iya lumayan.
5: Paling ya kayak biasa ngakut-ngakut barang.
2: Pokoknya.
4: Jadi kan ya ganu maning bebu nak bisa tempatnya. Jadi rakadun.
5: Si ganu ya.
2: Seksi panggul memanggul yang serah nape karung lanang ya.
5: Yes, ya benar. Ya masa mau ngatun kon manggul manggul ya baru biar.
4: Iya.
3: Nyentak kerat, nyentak kerangin dilang singkat tuan.
0: Baik, Mbak Ayukori, kita tahan di sini dan pastinya kita masih menunggu interaksi karo pendengar. Monggo, pira nomornya?
2: Kang Sugi.
3: Oh,
2: Kang Sugi.
3: Ya, monggo para
2: kudu nganti apal nomor telepon RRI.
0: Eh, kan Mbak Ayu Rupi apal ora?
4: Ora nyong ora apal.
0: Ah, kepri.
4: Ora ngerti tak karo ta yang.
3: Berarti nyong kan ngapal lah coba.
0: Action.
3: Action. Monggo para pendeman sing lagi ngrungokno apa ning Jakarta walaupun ning daerah
4: dimanapun berada ya.
3: Pokoknya ya sing arep interaksi karo narasumbere monggo arep kirim-kirim salam lewat WA nang nomor 010 112 4 9 2.
0: Oke.
3: 010 112 4 9 2.
0: Nah, kaya kuwi sing gawa panganan monggo.
2: Pokoke dinteni tekan engko anggar karo narasumber tekan jam 10 bae masalah.
0: Kalau misalkan narasumber mau izin wis gawa lah kirim-kirim nang RRI masih bisa.
2: Bukodu. Mereka teko kebebasan, mereka nganti jam pira monggo, apa ngenteni tekan jam 12 ya ora apa-apa. Tekan jam 10 ya ora apa-apa.
5: Ya aja lah.
0: Siap. Sing pasti nanti inyong mau takon karo Bukori kaitane apakah anak dukungan dari pusat kaitannya dengan perdanaan tapi tahan dulu
3: ya.
0: Aja kemana-mana
4: tetap nangkin nyong spesial arep nggo Bukori tembang kangen
0: tenan ne
4: oh iya ya Kang Ripto ya
0: siap oke aja dipateni ya Bukori ya
3: tembang kangen
0: iya siap tetap nangkinnya di
1: apresiasi budaya Banyumasan ngobrol ngobrol budaya lokal asing apak
3: ora napak ora enak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sedulur, khususnya warga Banyumasan. Jenenge Inyong Sodirin Bakul Dawet asal Banjarnegara nang Sunter Jakarta Utara. Monggo singgarp silaturahmi lewat udara ning RRI Pro 4 92,8 FM Jakarta.

Penak Ser. Acarane ajak lalen ya, Jumat malam Sabtu, awit jam 8 tekan jam 12. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Balik maning tengah carane apresiasi budaya Banyumasan.
1: Ngobrol budaya lokal.
0: Asli ngapa?
1: Orang apa?
0: Orang enak. Bersama
1: Balaguplak.
0: Masih ana narasumbernya siapa ke?
1: Ibu Kori.
0: Ibu Kori masih bersama
2: Bu.
0: Nah, alhamdulillah.
2: Masih tidak.
0: Kepriwe?
2: Masih setia.
0: Masih setia.
1: Mau sing tentang mau lanjut nane sing apa sih mau ya
3: sing depending sing depending.
0: Oh iya ya. Nah, sing pasti monggo sedulur ya yang mau takon-takon di wani pira ayo.
3: Di wani nong nomor.
1: Nomor siji loro.
3: Siji loro papat sanga loro wolu.
1: Iya, monggo sedulur. Pokoke tak enteni. Mumpung ya. Asin nyambung karo narasumber pengisi.
0: Siap. Ke sembari menunggu nara apa pendengar ya. Ke pertakonan ke tadi sing terputus ya.
1: Iya.
0: Nah, apakah ana
1: dukungan
0: atau campur tangan dari Papeling kaitannya kegiatan internal dari perawan iku? Mungkin anggaran atau pandangan atau kepriwe?
2: Iya. Matur suwun pertanyaane.
0: Sami-sami.
2: Tak jawab. Kalau dukungan secara apa ya? Dukungan support sama aja ya. Itu pasti pasti ya? Ada dari Papeling pusat kayak gitu ya. Karena mau bagaimanapun perawan ini kan di bawahnya Papeling kayak gitu kan ya.
0: Iya.
2: Jadi di dalamnya Papeling gitu kan. Pasti ada support gitu kan. Kalau untuk dana ada tapi tertujunya ke individu. Jadi bukan kita itu tidak apa ya? Tidak meminta juga gitu, tidak meminta juga di kepengurusan kayak gitu kan, dana dari kepengurusan. Jadi alhamdulillah donatur yang apa secara pribadi gitu yang mau menyumbangkan dananya, rizkinya gitu untuk membantu kegiatan perawan gitu, termasuk ketumnya alhamdulillah. Kang Roy, alhamdulillah support dari Mas Wahyu. Itu apa penasehat ya?
1: Pembina.
2: Mas Wahyu, alhamdulillah. Ada juga yang dari ini pengusaha-pengusaha. Yes. Ada tuh dari pengusaha bakso yang ada di Bogor Barat.
1: Oh, Kang Karnot ya.
2: Karnot, bakso Karnot Malang. Namanya bakso Karnot Malang, tapi sing gawe wong Purbalingga.
0: Wong Purbalingga.
2: Kayak gitu.
0: Terus sing wong apa punya usahane warung Padang anak.
2: Iya biasa lah kayak gitu
0: ya, nama tok. Wis gak apa-apa. Gitu. Sing pasti.
2: Ya, intinya tidak, ya tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Banyak ya dari teman-teman anggota juga ada banyak kayak gitu ya. Dan alhamdulillah saya masalah anggaran dan donasi itu saya terbuka di grup perawan saya terbuka.
0: Transparan ya.
2: Transparan gitu. Jadi semua tahu apa nama laporannya seperti
1: jelas,
2: itu ya. Kayak gitu. Dan alhamdulillah meskipun kita jarang kopdar gitu, jarang ketemu, ya alhamdulillah uang kas juga setiap bulan ada gitu ya, ada yang konsisten membayar kas kayak gitu.
1: Ada yang konsisten tapi sing konsisten, sing ora ya naik
2: kayak gitu. Sing ora ya akeh.
1: No, ternyata akeh.
2: Sing ora ya akeh kayak gitu.
3: Contoh, sing contoh
1: saya tomong. Iya, kuwi ya rek nak bisa contoh.
0: Iya.
1: Sing balik lagi ke orangnya ya, Bu.
2: Balik lagi ke individunya masing-masing gitu kan. Ikhlas yang terpenting lagi keikhlasan.
0: Nah,
2: kayak gitu. Jangan ngasih tapi kok nemburin yang gerundel
0: nah gue sing cak nyeret tiba.
2: Nah, kayak
1: gue cak nyeret. Sebenarnya kayak perawan dewek kan biarpun ora oleh sponsor, oleh sumbangan sekang dibae kan sebenarnya mampu. Mm-hmm. Ya, Bu.
2: Insya Allah. Ya,
1: siki kan perawan gue kan bendahara kabeh we. Bendahara keluarga kabeh we.
2: Oh iya bener.
3: Bendahara sekretaris
1: bener, bener, bener. Campur tadi siji we.
3: Ya manajer barang malah. Komplit pokoknya.
2: Iya. Ya gue lah makane ini juga apa namanya unik juga gitu unik, loh. Ya. Aku jadi apa namanya ketua perawan itu unik juga karena apa jebule ya jebule nyong cempulek lah nyong pak cempulek nyong ketua tapi nyong kayaknya nyong rasa paling enom nenggodo gue
1: mulai
2: nyong rasa paling enom
1: bebek silem
3: katanya si 14-an ya si.
2: Ora pitulas tahun. Nah,
3: pitulas pindo karikon.
1: Pipine telas untune kendo. Oh,
3: pipine kendo.
2: Iya, bener.
0: Iya, yang pasti banyak.
2: Kayak gitu sih. Ya. Alhamdulillah. Moko sekarang Mas Jori, alhamdulillah. Gini loh, saya tidak akan apa ya namanya ya. Apa ya?
1: Bu.
2: Tidak akan meminta gitu kan ke apa ya ke orang-orang yang memang apa Ciri, ya
1: nggak ya.
2: Enakan gitu ya mending yang enakan kayak gitu.
0: Okay.
2: Yang enakan kayak
0: siap.
2: Gitu Insya Allah Mas Juri siap dengan tenaganya okay. Ya kan Insya Allah Mbak Amin. Rupi siap dengan dukungannya Insya Allah orang-orang Jakarta Pusat ya
0: pusat ya, Korwil pusat ya. Amin.
2: Keset,
0: Bo, keset.
1: Semua
2: ya. Semua support Jakarta Barat, Jakarta Timur,
1: ya,
2: support
1: KPA.
0: KPA.
3: Nah, iki Bang Wawan.
0: Nyuwun pangapunten ke anak
3: Bukhari. Anak telepon.
0: Anak Wane, anak telepon ya. Monggo deketin nang speaker
3: bae lah. Halo, Assalamualaikum Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sugeng Dalu,
0: Jogja. Jogja. Mas Haris Prasetya.
4: Oke, salam sehat semuanya, salam hormat semuanya.
0: Iya.
4: Iya, saya Haris dari Kota Jogja.
0: Nggih. Suarane gema ya. Monggo Mas Haris langsung, nggih.
4: Oh, nggih. Iya. Nari pada dalam badhe tanglet wonten acaranipun menika wonten dalu menika kangge bahasa Indonesia utawi bahasa Indonesia. Iya, begini catatan saya seperti ini. Salam sehat. Maksudnya salam hormat semuanya.
0: Nggih.
4: Yang terhormat Pak Narasumber Apresiasi Budaya Banyumasan dan RRI Jakarta.
0: Nggih.
4: Ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari Kota Jogja mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini guyub rukun bersedekah
0: berbudaya
4: dalam memperingati HUT ke-81 RI. Ya atas nama Ibu Eli Koriah ya sarjana pendidikan. Okay. Bu Eli Koriah, pripun kabaripun? Bagaimana kabarnya Bu Eli?
2: Alhamdulillah sehat Mas pripun.
4: Alhamdulillah dalam saras utawi sehat. Nggih. Iya Ibu. Ini pertanyaan dari saya, terburu-buru ya saya. Ini bagaimana saran dari musyawarah untuk bentuk sedekahnya dalam acara guyub rukun bersedekah yang dilakukan oleh Ibu Mbak Eli Koriah ya. Itu apakah bentuknya beasiswa atau bukan, Mbak? Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, lalu bagaimana saran dalam kurun waktu melakukan sensus penerima sedekah dalam program guyub rukun bersedekah yang dilakukan oleh Mbak Eli terus apa kopdar perawan Papeling ini beserta kawan-kawan Mbak. Terus demikian Mbak.
2: Yeah.
4: Terus doa saya semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana.
0: Amin.
3: Amin.
4: Semoga hal ini bisa diambil pelajarannya.
5: Amin.
4: Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu. Amin. Selalu tentram, dimaafkan, dan panjang umur diberi rezeki.
5: Amin.
3: Amin. Amin pokoknya itu. Amin.
4: Kalau untuk request lagu, insya Allah saya malam ini belum.
0: Ya, wis buatan apa-apa.
1: Melu bae ya.
5: Melu bae ya.
4: Iya, dan insya Allah saya akan segera ke RI Digital ya.
5: Siap.
4: Ini. Oke, begitu. Terima kasih semuanya. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Mas Haris Prasetya, Teng Yogyakarta.
1: Oh, Yogyakarta. Sebenarnya Jawa Tengah ya?
0: Jawa Tengah. Okay. Daerah istimewa Yogyakarta. Istimewa. Monggo.
3: Monggo, Ibu Kori.
2: Nggih. Salam kenal nggih, Mas Haris dari
0: Yogyakarta.
2: Dari Yogyakarta, gitu ya. Salam kenal, saya Kori, anggota sekaligus ketua perawan Papeling. Sebenarnya guyub rukun berbudaya bersedekah itu slogan dari Papeling, paguyuban perantau Purbalingga, kayak gitu ya. Karena itu kan slogannya Papeling yang kita gaung-gaungkan selama ini, kayak gitu kan ya. Kalau untuk masalah bersedekahnya, kita dari pusat itu selalu ada kegiatan setiap tahunnya itu sedap. Sedap itu santunan apa Mas? Sorry.
0: Sedekah Akbar.
2: Sedekah Akbar. Nah, ada sedekah Akbar Papeling. Tapi disalurkannya di wilayah kita di Purbalingga, begitu
0: per kecamatan.
2: Ya. Per kecamatan kayak gitu. Jadi kita setiap tahun itu muter rolling Kabupaten Purbalingga ada beberapa kecamatan. Nah, misalkan tahun ini kecamatan A, nah tahun depan kecamatan B kayak gitu. Itu bentuk sedekahnya. Betul. Pun tidak menutup kemungkinan juga dari anggota-anggota Papeling yang kiranya membutuhkan bantuan gitu ya, dari kita, dari kami, insya Allah juga kami support kayak gitu loh. Jadi masih lingkup wilayah kita Purbalingga dan perantau Purbalingga, begitu Mas Haris ya. Jadi kalau tadi bilang pendidikan itu belum arah ke sana seperti itu. Terus kalau perawan ini kan sebenarnya anggota dari paguyuban perantau Purbalingga kayak gitu. Cuma kalau perawan ini kan wanita-wanitanya kayak gitu loh, anggota wanita-wanita di Papeling kita satukan kayak gitu. Begitu Mas Haris. Okay, ya. Baik. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab.
0: Amin. Baik. Dari Mas Haris gitu. Di Yogyakarta kita beralih ke satu lagi. Oke, monggo Mas Uki.
3: Satu lagi.
0: Sumenep.
3: Dari Mas Ari Afif di Sumenep.
0: Madura.
1: Atau teman ya?
0: Atau
1: nang RRI
0: digital.
1: Oh, iya.
3: Assalamualaikum, apresiasi budaya Banyumasan.
0: Waalaikumsalam.
3: Ngobrol-ngobrol lokal. Asli ngapak, orang apak, orang penak ser bersama Bola Guplak. Salam kenal Ibu Kori, izin bertanya guyub rukun bersedekah kegiatan apa aja selain lomba Agustusan? Itu pertanyaan dari Mas Afif. Monggo Bu Kori di Jabarna.
2: Ya, siap. Sebenarnya sama ya, sama pertanyaannya dengan Mas Haris tadi gitu ya.
0: Iya.
2: Guyub rukun sejelas sudah pastinya kita harus guyub rukun. Oh. Berbudaya kita harus menyebarkan, bukan menyebarkan. Budaya kita,
0: budaya
2: daerah kita kayak gitu kan ya. Terus bersedekah ya kita itu tadi yang tadi saya jelaskan di pertanyaannya Mas Haris, ada sedekah Akbar, Papeling gitu. Terus ada juga per masing-masing korwil juga biasanya ada kegiatan santunan anak yatim seperti itu. Karena Papeling sendiri ada beberapa wilayah, gitu. Ada berapa? 13 atau 12 gitu ya? 13 ya, Mas Jerry ya? Ada 13 korwil, gitu kan? 13 korwil kayak gitu. Dan masing-masing korwil itu mempunyai kegiatan yang tentunya kegiatan yang positif, gitu. Salah satunya bersedekah itu, seperti itu sih, gitu ya. Jadi memang sebenarnya temanya itu bersatu, yang tema tanggal 30 nanti itu sebenarnya bersatu dalam silaturahmi berkarya untuk Papeling, sebenarnya temanya itu.
0: Oh,
2: tapi ya. Sebenarnya temanya itu cuma slogan Papeling itu memang saya cantumkan di situ gitu ya. Hmm. Jadi agak-agak rancu juga ya. Orang awam yang bukan anggota Papeling mungkin itu dikira ininya perawan gitu ya. Temanya perawan,
0: konotasinya perawan, padahal khusus itu, perawan
2: padahal itu kan
0: singkatan
2: dari Papeling Pusat gitu. Guyub rukun berbudaya bersedekah itu kan slogannya dari Papeling gitu. Bukan perawan kan yang tadi itu yel-yelnya.
0: Iya.
2: Semangat, kompak, dan kreatif. Ayu-ayu loh, begitu.
0: Ayu-ayu loh. Tenang, ini kok aslinya ayu-ayu.
2: Eh, Tiana baru gue apa gue?
3: Basiana.
2: Kon praktek, nek aku bilang ayu-ayu loh, deweknya praktek.
0: Ayo jajal. Wes, Kang Rikun, Kang Sugi, kita menang baik ya. Kita wong lanang ya.
3: Anu, tadi sutradara.
0: Seri sutradara. Oke, siap and action ya.
2: Semangat.
0: Oke, siji, loro, telu, action.
2: Perawan Papeling, semangat, kompak, dan kreatif. Ayu-ayu lo.
0: Ya. Nang mik lo. Ngomongin nang mik lo. Ulang maning,
5: Bu Kori.
0: Oke, take 2 ya.
3: Take 2 ya.
0: Oke.
2: Semangat, kompak, dan kreatif.
5: Ayu-ayu lho.
0: Tenane lho. Sing lanang jawab, tenane lho.
5: Tenane lho.
0: Iya, ini salah satu bagian daripada ya, untuk internal Papeling ke wong wadon niku lebih semangat gitu ya. Iya,
1: slogan ya,
0: slogannya ya. Siap.
2: Gitu ya, Mas Ari, AFS mudah-mudahan terjawab ya.
0: Amin. Ya, amin. Sing siapa sih sing bikin slogan niku yang ayu-ayu lho-nya? Masih ingat ora?
2: Lewat waktu ini ayu lah. Masa gandeng-gandeng lho.
0: Iya pasti nih ayu lho.
3: Beda ya. Curiga malah.
0: Curiga. Oke. Baik. Bu Kori, wis kita tahan dhisik. Kita lagu mani. Untuk apa? Paruh terakhir untuk kesempatan kita kali ini. Sing pasti monggo sedulur. Ditunggu untuk WhatsApp-nya Piro.
3: WhatsApp-nya jadi ini ke... WhatsApp-e nang 08111 04 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 luar negeri, itu kan bisa mendengarkan
0: nanti
3: di perompat.
0: Ah, melalui?
3: Tinggal download nang Play Store, apa tahu App Store, ketik RRI Digital.
0: Terus klik mana?
3: Nanti muncul isi data, nanti cari di situ. Perompat Jakarta.
0: Nah, tinggal upload. Oke, siap, baik. Oke. Ditahan dhisik, Bu Kori, kita dengerin rongokna lagu ya.
3: Lagu ge.
0: Aja kemana-mana, tetap nangkene di
6: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapa? Orang apa? Kora enak, ser.
0: Bersama
6: Bala Kupla.
0: Monggo Kang Ripto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, nami kula Slamet Dawet, asli Banjarnegara, sing wonten Kemayoran. Monggo sederek sami silaturahmi lewat udara wonten RRI Pro 4 92,8 FM Jakarta. Wonten WA 0812 1124 928. Setunggal malih bisa di nomor telepon 021 350 4510. Setunggal malih 021 344 0798. Jumat malam jam 8 sampai jam 12 di acara Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak, orang Ngapak ora kepenak ser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kem-kem. Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang penak. Bersama
1: Pala Kupla.
0: Dan ada narasumber di
1: Ipukori.
0: Ya. Nyun pangapunten, saat ini narasumbernya nang rumah sakit ya.
1: Oh, ya.
0: Mohon maaf sebelumnya wis diganggu karo acarane, tapi tetap semangat selalu. Nyun pangapunten, siapa sih yang sakit niku, Bu?
2: Putra.
0: Oh.
2: Anak ketiga.
0: Iya, semoga cepat sembuh nggih, Bu.
2: Amin, anak saya tiga, yang satu sudah alhamdulillah sudah lulus kuliah.
0: Masya Allah, oke, hartanya harta berharga, Mbok.
2: Harta yang sangat berharga.
0: Iya, adalah yang keluarga.
2: Betul. Yang kedua masih SMP kelas 1. Yang
0: Masya Allah.
2: Yang ketiga ini yang terakhir. Laki-laki sendiri.
0: Oh.
2: Kelas 5 SD.
1: Ya raya karo ramane lah masa iya.
2: Anak.
1: Oh, iya.
2: Iya, karo ramane sih karo anak raman.
0: Alhamdulillah.
2: Masih jenis juri.
0: Baik.
2: Bu Kori. Ya, doane pun ge.
0: Amin.
1: Insya Allah. Mudah-mudahan degane cepat sehat.
0: Amin.
2: Amin.
1: Pokoknya penyakit hilang kabeh.
0: Amin.
2: Amin.
1: Amin. Sing kepengin ana ya gue ya, Bu.
0: Siap. Oke, ke ana wani siji dari Kang Dayat, monggo Kang Juri.
1: Kang Dayat.
0: Iya, Ulu Jami.
1: Tek tiliki
0: hai. Tiliki bae ya. Siap.
1: Kang Dayat WMC yo ya kiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Gus Pala Kuplak, Kang Rekun, Kang Jori, Kang Sugi, Kang Wawan, Kang Ibrahim Bekayu Rubi, Apresiasi Budaya Banyumasan, ngoblak ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang apak? Orang enak, Sir. Dayat Ulu Jami Jaksel arep request lagu Sekar Gadung Banyumasan. Salame kagem keluarga besar Bandavo, Jabodetabek, Pak Slamet, Bos Dawet Ayu Kemayoran, lan sedaya mawon kagem host Bala Kuplak. Mugi-mugi sami tansah berkas waras sugeng siaran dugi paripurno. Matur suwun. Niku saking Kang Dayat WMC.
0: Baik. Siap. Kang Jori,
1: ya.
0: Kayak mungkin kita pengen kesimpulan dari untuk tema kita kali ini kaitannya dengan kegiatan perawan yang esok ya mau diadain ya. Iya, insyaallah.
2: Minggu.
0: Oh, minggu nggih, lusa nggih. Iya. Apa yang perlu kita pahami kaitannya dengan tema kita saat ini? Monggo.
1: Lembut nih.
0: Masuk angin ke kayaknya ya.
2: Oralah sehat.
0: Sehat, siap. Sehat. Amin.
2: Iya. Kesimpulannya, monggo sami-sami nguri-uri budaya Jawa, terutama budaya Banyumasan, budaya Purbalingga ya. Terus untuk acara tanggal 30, monggo diramaikan, dirawuhi gitu. Mas Dermawan siapa tahu bisa datang.
0: Amin.
2: Gitu, bisa datang ya, ketemu perawan-perawan Pak Peli.
0: Mantep
2: gitu. Apapun keadaannya ya, masing-masing punya masalah, masing-masing punya keadaan yang berbeda-beda gitu ya. Tapi silaturahmi itu nomor satu saya harga mati. Bersatu dalam silaturahmi, berkarya untuk Papeli. Papeli guyub rukun, Papeli berbudaya, Papeli bersedekah, Purbalingga
1: berwira.
2: Perawan semangat, kompak dan kreatif.
0: Ayu lo. Siap ayu. Baik. Ya, Mbak Ayu Kori matur nuwun untuk memberikan waktune ya Kang Jori ya.
1: Iya,
0: ya, di sela-sela. Ya,
1: aku takut sepisan maning nggih. Bu Kori. Berarti nyongkur enggak water paltok.
2: Mengkok emang urusan buri.
0: Iya, urusan sing lanang ya.
1: Kok ngomong lagi on air kok barang ngerti kok.
2: Urusan buri.
0: Kepriwe sih?
2: Duit cekepok ya apa?
1: Nanggo duit cekepok yang dia retak. Jelas ora aweh sih ngono ora duwe.
0: Tapi mungkin kayak
2: pokoknya gitu ya. Mas Darmawan.
0: Kapri we. Sami-sami. Mugi-mugi esuk sing ana sponsor maning siapa tahu ya walahu alam monggo hubungi insya Kang Jori, hubungi Bukori, mugi-mugi sukses lan sukses esuk lusa.
2: Amin. Ya rabbal alamin.
0: Sing penting cepat sembuh untuk anake.
1: Ya.
2: Insyaallah
0: nih. Tegani, sehat semangat Tegani.
2: Insyaallah semangat.
0: Nggih. Matur nuwun nggih. Bukori ya. Sehat selalu.
1: Sampai ketemu di Minggu.
0: Salam. Iya, selamat bobok, selamat tidur ya.
2: Salam kagem sedoyo
0: nggih.
2: Bisa disebutkan satu persatu.
0: Amin.
2: Intinya salam guru berkah, salam silaturahmi.
1: Siap.
0: Amin.
2: Gitu.
0: Siap. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Cabut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, iya, Pak Kayu ya Bukhari ya.
1: Bukhari.
0: Memaparkan kaitannya dengan kegiatan lusa peranan wanita. Perawan ya.
1: Perawan.
0: Siap.
1: Papeling.
0: Papeling. Oke, guys, jangan kemana-mana.
1: Komen, bang.
0: Anak kau siapa?
1: Ngopi disit Kang Jor.
0: Uish.
1: Ben tambah ireng. Wah, mereka ngenyek.
0: Wuh, aja kaya kuwi.
1: Blewuk.
0: Sing pasti ya kaya kuwi ya. Oke, jadi kemana-mana tetap nangkene di
1: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang apak, orang enak.
0: Ser.
1: Bersama
0: Gala Kuplak.

0: kaki ini kok kaya sing gak uang
1: sing gendera
0: sing ngabu pekongkang
1: ya kaya wong tua aja
0: iya mbak sastro
1: sepisane kaki nenek
0: iya

0: Eh, papa biung mau kue kule nambah mau deh bagi-bagi nyong melu ngara.
1: Kue seneng eh dengar parep bagian.
0: Oh nomor siji kok kira-kira dedol.

0: aku anggar bekayu mu madan ayu bembok ngarepe sing cilik kowe.
1: Iya.
0: Enggak nunggu nyong bae primensur.
1: Gue. Sembok sing nyebut kan.
0: Ayo.
1: Oh, ayo. Ngomong jebot. Bocone pirari kan ketemu no. Bocah pirang-pirang seneng mangan badang oleh dewek ya kesenengan.
0: Eh ya mbok lu. Kaya gue gelem gue ya ndian lho kaya mangsa gelem.
1: Terusna ya, Kang?
0: Iya, terus.
1: Ping telu Kakang Bekayu.

0: Iya yang mau buruh kaki satu mangani tahu lawe rayap.
1: Gak. Jangan rung kok kena kah?
0: Iya, apa sih?
1: Jare rung tua.
0: Yang ngger ora dodek ora pacar benang.

0: Ya kowe nggone mangan aja digawani maring setan.
1: Ya rek hitung-hitungane budhek kae wis nemen.
0: Tela-tela ora kok.
1: Kakang-kakang pengendange.
0: Iya.

0: apa is ngantuk mah?
1: Bola-bali celuk-celuk bang, nyong nanti rafas kiko.
0: Nak orang celuk-celuk mendarane nyong lunga. Geng ene aja tato ya rubung-rubung keong toli.
1: Ya ana apa maning.
0: Ya ge. Pada parikan gene.
1: Iya, sing mau kok.
0: Aparika tuman maning.
1: Ya urung weruh.
0: Anak kinjeng-kinjeng.
1: Ust.

0: burung tahu beruh anak kinjeng-kinjeng geret lintang.
1: Dikarep tuh mau narep beli.
0: Iya, ono jengkel ya.
1: Yang tuma niki tuman niki.
0: Ya memper wong kok sering kelayaban ya papa beruh.
1: Ya, ngelayaban mbok karo Rika mbok.
0: Nah ya karo inyong ya kala-kala usanu ya lah aku ngerti lah.
1: Ngerti nang ngendi jalan jam sini-sini mah.
0: Lah kayak kanu nang gondril ayo.
1: Ya nembe sepisan kae.
0: Lah kae lagi nang pinggir dalan sanding warung.
1: Palingnya nembe pindro.
0: Oh. Oh bisa.
1: Ya aja seru-seru sini-sini kayak gue kudu ngomong nang anak-anaknya dewek kok.
0: Ah, wong jan kowe tiru ramah cek.
1: Ge, itu liming capean. Mau di korea sambede ya tak. Omongan nanti.
0: Ija jalan apa gue deneng kinceng-kinceng iya. Gere diambiang apa pemikir?
1: Geret lintang
0: oh,
1: lah.
0: Iya jalan lintang.
1: Kok budek temen ya.
0: Iya terus ya.
1: Wong kincenge, kinceng kebo.
0: Eh, pinter kinceng.
1: Ya pinter, anaknya siapa ding?
0: Iya, anaknya babak ya.
1: Oh iya.

0: Surila.
1: Ya jane rok-nirok nama to li sin.
2: Kisuh lho, engane udan anak ada di.
1: Engane udan anak ada ketek apa jane?
2: Kerwek.
1: Kayak apa anak?
2: Remet-remet.
1: Walah ala ramaku, ramaku lah. Engane ora edinga-edinga, udu ram ketek pendem rika temenan.
2: Oh lho aku, pendemane kudu dibuka kan toknyo sih duwene apa? Pamaning. Tumon,
1: Ciki. Apa jejalnya orang ngomong apa jejal?
2: Ah, ya suka palang apa ngomong tumon dingin.
1: Loh, gue mau kene boru ngomong kok rekawis ngomong tumon jejal para wong jiji.
2: Iya. Jejal ngono dan aku weruh.
1: Anak ya. Gedang-gedang.
2: Wis genang ngerti. Aku ngerti. Mau ya stuku sepek, ayo gedang.
1: Oh, lo. Gedang kepriwe dingin.
2: Ya gedang pokoknya ayo.
1: Anak gedang nunggang. Kupu
2: ya aku mau beruh nang wit.
1: Nang wit apa?
2: Ayo kupu.
1: Lah iya Pak. Anu kupu ditunggangi gedang.
2: Anu ya kupu nang wit gedang ayo.
1: Lah iya jeneng ora tumo.
2: Aku ngerti kowe
1: mengko. Apa jejal?
2: Gedange gedang godhog.
1: Terus
2: ya.
1: Kupune?
2: Kupune kupu mati.
1: Terus?
2: Ayo.
1: Terus ya. Kepriwe digandeng?
2: Ya godhogan kupu.
1: Oh. Jare kemien sekolah wis.
2: Aku sekolah dhuwur, Sur.
1: Nang endi, Mak?
2: Sekolahku?
1: Iya.
2: Nang RPD.
1: Lho, RPD?
2: Kepriwe kowe?
1: Lho, kepriwe sih?
2: Kok sing ngomong apa miki?
1: Lah jare sekolah-sekolah kok nang RPD sih kepriwe?
2: Aku sekolah nang Sadel.
1: Lho, lho, lho, lho. Sekolah nang Sadel duri wong nunggang pit.
2: Oh iya ya.
1: Lah Kambok lulusan Kebaon.
2: Iya, ya Allah. Ya tunggale PBB.
1: Iya. Orang ngerti ya, Kak?
2: Ora.
1: Iki arep tumenar beli.
2: Iya, pancen aku babar pisan, Bro.
1: Yang tumon iki tuman iki.
2: Pa jajal ngono.
1: Mong kupune kupu gajah.
2: Aduh.

0: Al kembang apa gitu ya?
1: Ayo, kembang apa? Jajan, kembang terong apa? Kembang suket apa? Kembang awiri-wiri bang?
0: Ya orang wiri-wiri. Kembang terong baik ya, Mak?
1: Iya, sing madan.

0: Kebalik maning tengah carane apresiasi budaya Banyumasan.
1: Ngobrol, ngobrol budaya lokal, asli ngapa?
0: Orang ngepak, orang enak.
1: Share.
0: Bersama.
1: Dua lagu blek.
0: Kekang Suki.
1: Ya, siap ke, hadir.
0: Paruh terakhir ya.
1: Oh iya,
0: gitu. Untuk kebersamaan kita. Wis tadi ya. Ana woro, bukan ana woro-woro. Dalam arti, karo Mbak Kayu Kori, seorang guru,
1: ya.
0: Seorang pemimpin dari, apa
1: tadi? Peranan wanita.
0: Nang internal papeling ya. Wis tadi wis dipaparin. Insya Allah nang hari Minggu, ana acara ya.
1: Nang
0: ngendi sih?
1: Nang Ragunan.
0: Ragunan.
1: Nah. Wis pokoke nang ana berbagai macam
0: ana berbagai calon, macam ya insyaallah.
1: Bisa ketemu kabeh ya.
0: Amin. Sambil plesiran silaturahmi mbok.
1: Iya,
0: sing penting kaya kuwi ya.
1: Masih masa-masa Agustusan ya.
0: Iya, masih suasana vibe-nya.
1: Iya betul. Jadi perlombaan-perlombaan masih bukan cuma di sekitaran Ragunan, masih di seluruh Indonesia pun pasti kayaknya akeh sing apa
0: perlombaan ya. Iya. Rika tahu ora? Sing orang luar negeri kanca-kanca inyong ana sing di Zimbabwe, Jepang, Amerika, Marini,
1: ya. Amerini.
0: Iya, kancanya Kang Rito ana ya.
1: Ana.
0: Mereka apa ya bilang takon karo inyong Indonesia is very apa ya? Is very
1: good.
0: How is very lot of the happiness in the apa ya ulang tahun katanya the celebrate of Indonesia kata dia dalam arti kayak Indonesia kayak ake ya kegiatan-kegiatan di 17-an Agustus katanya
1: jelasnya berbagai macam kegiatan
0: nah suatu kebanggaan
1: perlombaan
0: iya.
1: Kemungkinan kayak singurung pernah anak di tahun kemarin tahun ini mesti

0: Nah,
1: contohnya kemarin tak saya lihat tuh, biasanya orang voli itu pakai bolanya bola kecil.
0: Bola kecil.
1: Ya, nah, bolanya ya sedang lah, standar bola voli gimana sih? Itu bisa pakai, bisa yang
0: segede
1: bola
0: ya,
1: segede kapan.
0: Iya, tenane ya.
1: Itu enggak bisa ditangkap satu orang.
0: Pasti ini kayak gitu. Mereka kagum karo masyarakat Indonesia kalau ana acara HUT RI kayak perlombaan sing inovasi terbarukan ya. Orang Nana sing luar negeri.
1: Iya. Jadi katanya jauh dari perlombaan kayak biasanya kan yang sering diperlombakan makan kerupuk.
0: Makan kerupuk. Kayak Rika tahu orang sing apa pakai cek karung.
1: Oh, balap karung.
0: Pakai helm. Iya, ya, jalan ke lucu kan, Bu?
1: Lucu.
0: Itu dia.
1: Itu enggak bisa loncat tapi biasanya jalan.
0: Itu salah satu makannya tetangga kita nang Malaysia, mereka sangat appreciate, bangga, seneng ngelihat ndelok ya acara wong acara HUT RI, katanya setiap daerah, setiap pelosok anak perlombaan-perlombaan.
1: Ya, walaupun dia di ujung manapun, kalau memang udah
0: dari Sabang sampai Maroke, Mbok.
1: Iya, betul. Iya. Berbagai macam perlombaan.
0: Siap,
1: makanya kayak apa sih bawa kelereng dari sendok. Itu dari zaman kapan juga ada.
0: Ana ya.
1: Jadi makin tahun tuh namanya perlombaan selalu ada
0: yang baru-baru. Inovasi ini terbaru kan. Kayak makan biskuit.
1: Yang dulunya ya contoh gini. Yang dulunya itu ngambil koin di buat jantung.
0: Iya.
1: Sekarang pindah jadi jeruk Bali.
0: Jeruk Bali.
1: Nah, itu ya tenan nih. Yang tadinya di apa kayak mainan bola yang kasti yang kecil jadi gede.
0: Nah, makanya
1: bola sodor segala macam.
0: Tapi ikine ya sing yang terkenal kayak Panjat Pinang itu. Ya. Wong bule-bule ya. Seruane ya sampai melorot kayak.
1: Waduh, tinggi-tinggi tetap melorot. Oh
0: iya, balik mana? Ya itulah. Kalau
1: Panjat Pinang itu termasuk olahraga paling menguras tenaga.
0: Tenane. Nah, ya. Dianggapnya mudah ya, Mbok.
1: Dia jangan dilihat dari hasil yang di atas, tapi kekompakannya itu.
0: Nah, ini salah satu bagian daripada kita bisa menilik bahwa kekompakan setiap permainan sederhana tradisional dari Indonesia.
1: Nah, itu dia satunya itu ya adalah
0: kekompakan. Iya,
1: benar. Kalau kayak ekran, gerak sodor itu bisa bareng-bareng.
0: Nah,
1: tapi mau benar-benar membutuhkan ekstra tenaga yaitu tadi pinang.
0: Ekstra tenaga, ekstra ordinary.
1: Pokoknya lengkap. Pakai semuanya.
0: Oke, Mbok. Sana nang Indonesia. Ana woro-woro ora?
1: Woro-worone ya ini woro-woronya Kopdar Papling.
0: Kopdar Papling?
1: Bekasi Cikarang.
0: Pecik.
1: Ya, ini disingkatkan Pecik Bekasi Pecik. Cikarang.
0: Iya.
1: Nah, kapan ke? Kopdar apa ya yang agenda rutin seperti biasa. Latihan PLW. Ya, Karawitan,
0: Puspa Laras Wiromo.
1: Jadi setiap malam Minggu yaitu pasti mengadakan latihan. Nah, karena di tahun yang akan bulan yang akan datang itu udah mulai live
0: ya kan? Dan pastinya tunggu tanggal mainnya nanti Puspa Laras akan menghadirkan tembang-tembang singanyar ya.
1: Terbaru.
0: Wih, mantap.
1: Jangan yang ini aja pasti jangan setiap on air live pasti ada lagu-lagu terbaru.
0: Pasti nih. Nah, kita tahu bahwa internal personil dari Puspa Laras ini kemajuannya sangat pesat,
1: sangat
0: Mbok.
1: Pesat.
0: Wis pirang lagu sapal. Ana 10 lebih lah, Mbok.
1: Lebih seperti 10 lebih. Cuma kan yang dipilih yang benar-benar ya sudah pasti.
0: Nah, kan?
1: Kalau cuma masih ngambang-ngambang kurang. Kan mendingan nanti lagi
0: diasah.
1: Sampai benar-benar yang benar-benar yang udah benar-benar di luar dari pikiran, enggak usah pakai cara takut salah atau apa. Kalau udah kasih kan begitu. Yang lancar-lancar.
0: Kita belajar contohnya dari kesalahan, Bok.
1: Ya, betul.
0: Iya, tenang, Nek.
1: Pasti akan berhasil dengan belajar dari kesalahan.
0: Nah,
1: segala sesuatunya kan perlu belajar dan belajar.
0: Semua butuh proses.
1: Proses. Nah, kayak kuwila ya. Membalikan telapak tangan.
0: Nah.
1: Apalagi tentang seni. Ya kan, itu kan juga notasinya harus benar-benar yang bagus yang benar-benar ngikutin notasinya yang udah disediakan.
0: Nah,
1: jangan
0: asal
1: main feeling.
0: Iya, keharmonisan, kekompakan kutu, Mbok.
1: Itu dia masalah yang masih harus benar-benar di kompakan.
0: Kompak
1: memang,
0: Iya. Jadi, ya wis lah kita kutu pamit kayak kepriwe wis.
1: Wis bayai bukan orang gelem ngancani mana kan di atas. Wis bayai tutup toko.
0: Ya wis kalau begitu kita kudu pamit. Inyang Termon Ismail.
1: Anak kula Kang Sugi.
0: Anak Kang Jori.
1: Anak
0: Kang Bijoko. Pak Kayu Rupi.
1: Anak Kang Haris.
0: Iya Kang Haris.
1: Anak Kang Sahat.
0: Kang Sahat. Kan. Siapa mana kek?
1: Nasiku.
0: Kang Rikun.
1: Kang Rikun.
0: Kek
1: Anang.
0: Anang.
1: Banyak pokoknya. Pokoknya malam hari ini benar-benar.
0: Iya.
1: lengkap.
0: Lumayan lengkap, cukup lengkap.
1: Contohnya itu, si itu.
0: Anas apa?
1: Pak Kangkus.
0: Kangkus Wanto, iya. Salah satu pendukung acaranya. Pendukung
1: selalu. Walaupun on air maupun yang off air
0: ya, hadir. Selalu, ya. Kangkus Wanto selalu mendukung juga kemajuan dari kanca-kancane nang Papeling, nang Puspa Laras Wiromo untuk selalu berkarya, nggih. Siap, mantep lah. Terus kita tunggu gebrakan selanjutnya.
1: Gebrakan selanjutnya pasti ada yang beda-beda.
0: Di balik ini anak teknik kita, tanpa wong teknik, Kang Ripto, Kang Ridwan, orang anak artinya iya.
1: Itu yang orang-orang yang benar-benar sangat diperbutuhkan.
0: Pastinya ya. Wis kudu pamit, insya Allah kita jumpa maning ya di acara yang sama.
1: Sama ya. Di apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol-ngobrol lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak, ser.
0: Bersama
1: Balagupla.
0: Sampai jumpa, bye-bye.
1: Bye-bye.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu Love Ambon, instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sobat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bang Po, encang cingnya Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya Ayah Darman Ismail, Bang Wawan Dimari menemani Abang Po di hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Berharap semua dalam keadaan sehat ya, amin. Tapi kita kagak menutup kemungkinan ada di antara kita ada yang jatuh sakit. Kita doain cepat sembuh ya, amin insyaallah. Yang pastinya kita tetap semangat selalu dan murah rezeki panjang umur. Ayo doain juga ya. Diawali kebersamaan kita, kita dengerin untuk pengajian Al-Quran dengan surahnya Al-Isra ayat 78 sampai dengan 83. Selepas itu ada hikmah pagi kita kali ini ya. Hikmah pagi kita kali ini mengangkat temanya itu meneladani kiat sukses Nabi Muhammad dalam berdagang. Itu seperti apa ya. Oke, 0812-112-4928 buat Abang Po, Encang Cingnya Babi yang mau ikutan bertanya melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp. Baik, Abang Po, sebelum kita dengerin pengajian Al-Quran, sekali lagi surat Al-Isra ayat 78 sampai dengan 83, kita dengerin dulu nyok Po Elvi Jubai dengan sholat subuh nyok di mari, Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.

laksanakanlah sholat. Sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

dan pada sebagian malam. Lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

Bacaan dari Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

berikan kesenangan pada manusia. Niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia putus asa.

0: atau lagu dari Dadido dengan salawatan yuk. Nah, ini penting kita salawat ya buat umat Islam dimanapun berada, kaum muslimin muslimat dan mu'minin mu'minat. Baik, sesaat lagi kita akan ikuti untuk hikmah pagi kita kali ini yang tadi Ayu udah sampaikan ya. Apa temanya? Ya itu dia tadi. Benar sekali dah ya. Jangan kemana-mana di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ya benar banget, tema kita mendeladani kiat sukses Nabi Muhammad dalam berdagang itu seperti apa ya. Oke, 0812-1124928 dan Ustadz udah di ujung lain telepon. Ustadz Hendra, Dr. Hendra Khalid MA. Langsung aja, halo, assalamualaikum Ustadz. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Wawan Ranca. Alhamdulillah.
0: Sehat
1: baik.
0: Ya, Masya Allah. Posisi ya. Di mana ini?
1: Biasa Ciputat sekitarnya.
0: Ciputat sekitarnya. Kirain going to another place gitu, kagak ya?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Next week.
0: Masya Allah. Oke, baik. Ustaz, kita berbicara masalah meneladani kiat sukses Nabi Muhammad dalam berdagangan. Ya, kita tahu Ustadz pun juga sebagai Ustadz pun juga halnya berbisnis, berdagang, berupaya untuk berusaha, lebih tepatnya seperti itu. Yang pasti seperti apa sih untuk kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang menyimak mengenai bagaimana cara meneladani kiat sukses Nabi Muhammad dalam berdagang. Tafadhal Ustadz.
1: Baik, Bang Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya di manapun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Pok sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui saran radio ini, satu doa terbaik dari Sandra. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik. Bagi Abang Pok sekalian yang sedang berjuang menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam pekerjaan, satu doa terbaik. Semoga Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi dalam perjalanan, ya, yang menyimak siaran radio kita di pagi hari ini, ya, satu doa terbaik. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam perjalanan. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya di manapun saudara berada, Islam sebagai sebuah ajaran mengajarkan pada kita bersama untuk semangat terus berusaha. Salah satu usaha itu adalah berdagang. Dan Rasulullah sebagai seorang Rasul juga dikenal sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha pedagang yang luar biasa sukses di masanya, ya. Bahkan dari catatan sejarah, ya, Rasulullah ternyata lebih lama berdagang dibandingkan Rasulullah menjadi Rasul. Itu menunjukkan bahwa salah satu ya sifat ya kebiasaan baik Rasulullah yang patut untuk kita teladani pula itu sifat yaitu berdagang ini. Nah, oleh karena itulah tema kita di hari ini adalah meneladani kiat sukses Nabi Muhammad dalam berdagang. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Di dalam Al-Quran, Allah tegas ya, meyakinkan kita bersama bahwa dalam pribadi Rasulullah itu ada teladan terbaik. Ya. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah yaitu teladan baik bagimu. Ya. Bahkan di ayat lain, dalam surat Al-Qalam ayat 4. Allah memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Nabi Muhammad, engkau punya akhlak yang terpuji. Nah, pertanyaan kita sederhana. Apa akhlak Rasulullah dalam berdagang ini? Ya, jadi, Masya Allah, luar biasa, Bang Pok, para pendengar. Yang pertama, ada empat kira-kira sifat Rasulullah. Atau dikenal dengan self branding kalau bahasa bisnisnya. Ya, dalam berdagang ini. Yang pertama lah, siddiq. Jujur. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki self branding jujur. Rasulullah membangun reputasinya dengan kejujuran. Dalam berdagang beliau tidak menipu, tidak mengurangi timbangan. tidak menyembunyikan cacat barang dan berbagai macamnya. Nah, ini yang luar biasa. Pelajarannya adalah ya, keuntungan bisnis, keuntungan itu bisa dicari. Tapi kepercayaan itu harus dibangun. Jadi Masya Allah luar biasa. Pebisnis yang jujur mungkin tidak selalu mendapatkan keuntungan terbesar dalam satu transaksi. Tetapi ia membangun kepercayaan dan pelanggan jangka panjang. Itu yang dilakukan dari Rasulullah. Kalau kita ingat bahwa dalam surah Nabawiyah itu, ya, ayah Rasulullah itu meninggal dalam perjalanan dagang. Kakeknya pedagang, pamannya pedagang, Rasulullah pun ikut dagang. Ya, sampai ke Syria, antar negara, umur 12 tahun. Bayangkan anak kecil pada saat itu, umur 12 tahun sudah diajak dagang. Sampai ke Syria oleh pamannya. Nah, Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada, sifat jujur ini yang luar biasa. Ya. Bahkan, ya, orang-orang apa Yahudi itu tidak percaya dengan Rasulullah ya, dalam persoalan agama, tapi persoalan bisnis Masya Allah luar biasa yakin dan percaya. Jadi sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah dikenal masyarakat Mekah sebagai orang yang jujur. Karena kejujurannya lah beliau mendapat gelar As-Siddiq ya, As-Siddiq ya, yang jujur, yang benar ya, dan Al-Amin ya, yang terpercaya ya. Dalam berdagang, beliau tidak menggunakan cara-cara curang untuk mendapatkan keuntungan. Beliau menjelaskan kondisi barang sebagaimana adanya dan tidak menipu pembeli. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Apa pelajarannya? Kalau kita mau berdagang, kalau kita ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah, kalau kita kemudian mengaku umatnya Nabi Muhammad, maka mulai hari ini, teladanilah, contohlah kebiasaan Nabi Muhammad dalam berdagang, ya, yaitu dengan jujur. Kalau ingin sukses. Abang Pop, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Yang kedua, sifat Rasul yang kedua yaitu amanah. Ya. Jadi amanah ini bisa dipercaya. Ya. Rasulullah dipercaya membawa dagangannya Khadijah. Bayangkan pada saat itu, salah satu kisah yang sangat relevan dengan dunia bisnis kita saat ini adalah ketika Khadijah mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad untuk dibawa berdagang. Bayangkan Masya Allah luar biasa. Khadijah, ya, ibunda kita Khadijah memilih Nabi Muhammad bukan karena beliau memiliki modal besar, tapi karena reputasi dan kepercayaannya. Beliau menjalankan amanah tersebut dengan baik. Kejujuran dan amanahnya membuat reputasi beliau semakin dikenal. Apa pelajaran bisnisnya? Ya, sebelum orang mempercayakan modalnya kepada kita, mereka harus terlebih dahulu percaya kepada pribadi kita. Inilah seleb branding sesungguhnya. Reputasi dibangun sebelum kesuksesan itu datang. Bayangkan tak pernah Rasulullah rugi. Khadijah pun pada saat itu sebelum menikah terkagum-kagum. Hebat anak muda ini, luar biasa. Yang pada akhirnya Khadijah, ibunda kita pun jatuh hati dan kemudian menikah dengan Rasulullah. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya di manapun saudara berada. Apa pelajarannya? Maka jadilah pribadi yang amanah. Kalau dititipkan orang, ya, diamanahkan orang, maka jagalah amanah itu. Ya, kadang-kadang kita mengatakan, Tad, ya kan? Gak punya modal, Tad. Nah, bayangkan betapa banyak orang kaya ingin menitipkan hartanya. Tapi yang dia cari adalah orang yang amanah. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan sifat amanah ini ada pada diri kita dan keluarga dalam berdagang dan dalam aktivitas lainnya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Yang ketiga adalah tabligh. Rasulullah adalah menyampaikan kebenaran dengan jelas. Setelah menerima wahyu, Rasulullah tidak menyembunyikan pesan yang Allah berikan kepada beliau. Ya. Bahkan beliau menyampaikan risalah kepada manusia dengan jelas, terbuka, dan penuh hikmah. Dalam berdagang juga demikian. Sifat tabligh ini dapat kita terapkan melalui kemampuan berkomunikasi dengan baik. Menjelaskan produk dengan benar. Tidak melebih-lebihkan. Tidak membuat klaim palsu. Oh bang, ini kalau nggak lo beli bang, ini last edition bang, ini bang, dan berbagai macamnya. Sudah, sampaikan apa adanya. Ya, yang baik sampaikan yang baik, yang cacat ku sampaikan dan berbagai macam. Itulah lakukanlah Rasulullah. Ya, Jadi tidak membuat klaim palsu, ya, hoax dan berbagai macamnya, ya, dan dalam melayani pelanggan dengan santun. Nah, pelajaran bisnisnya, pedagang yang baik, ya, bukan hanya pandai menjual barang, tetapi mampu menyampaikan kebenaran tentang barang yang dijual. Jadi marketing dalam Islam bukan sekedar membuat orang membeli, tapi membuat orang membeli berdasarkan informasi yang benar. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, oleh karena itu, mudah-mudahan kita pun mampu meneladani Rasulullah dalam persoalan ini, ya, yaitu menjadi pribadi yang tabligh, yang insya Allah mengantarkan pada kesuksesan dalam berdagang dan dalam aktivitas lainnya. Yang terakhir, yang keempat adalah fatona, ya, cerdas, cerdik. Ya. Kecerdasan Rasulullah ini luar biasa dalam menyelesaikan perselisihan Hajar Aswad misalnya. Ini salah satu kisah yang paling menarik untuk menunjukkan kecerdasan dan kemampuan problem solving Rasulullah. Ya, ketika Ka'bah itu direnovasi, terjadi perselisihan antara suku Quraisy mengenai siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad. Perselisihan itu hampir menimbulkan pertumpahan darah. Kemudian Nabi Muhammad memberikan solusi yang cerdas. Beliau membentangkan kain, meletakkan Hajar Aswad di atas kain tersebut. Kemudian meminta setiap pemimpin kabilah memegang bagian kain dan mengangkat bersama setelah sampai di tempatnya Rasulullah sendiri yang meletakkan Hajar Aswad. Dengan cara tersebut, semua kabilah merasa dilibatkan dan tidak ada pihak yang merasa kalah. Pelajaran bisnisnya, fatonah bukan sekedar pintar mencari keuntungan, tetapi cerdas mencari solusi yang menguntungkan dan menjaga hubungan semua pihak. Bahkan menarik ini, Bang Pok, para pendengar, dan Bang Wawan, ya, suatu ketika para sahabat curhatlah kepada kita hari ini. Ya Rasulullah, dia bilang, apa kata Rasulullah? Rasul, kami ini kalah terus dagang dengan Yahudi, Rasulullah. Kalau Yahudi itu curang, Rasulullah. Makanya orang banyak beli, Rasulullah, dia bilang. Oh, kata Rasulullah, sini ana ajarin, mau enggak ente ajarin ya dagang yang baik, dia bilang, kata Rasulullah. Mau, Rasulullah. Nah, gini kata Rasulullah, ya dagang yang cerdas, ya, tapi mendapatkan keuntungan. Nanti kalau setiap orang belanja kurma tuh, kata Rasulullah, ente lebihkan, kata Rasulullah. Nah, hari gini kan kita banyak tuh ketemu di pasar, ya kan ada orang, kalau kita beli sekian, ini belum panas nih, memang panas sedikit, dia bilang kan kira-kira gitu, ya kan? Dan itu dilakukan Rasulullah. Nah, besok ternyata, Masya Allah luar biasa, lambat laun, semakin banyak orang belanja sama pedagang, para sahabat-sahabat muslim tadi. Jadi Masya Allah luar biasa, tentu orang pilih pedagang yang melebihkan dibandingkan pedagang yang tidak melebihkan. Inilah ya Rasulullah yang pada akhirnya ya para sahabat pun mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan keberkahan. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, itulah kira-kira di antara kunci sukses Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang, yaitu dengan empat ya sifat tadi, siddiq, ya, jujur dalam kehidupan dan perdagangan, ya, amanah, dipercaya membawa dagangan, ya, kalau dipercaya dalam bisnis, tabligh, menyampaikan risalah dengan jelas, fatona, menyelesaikan konflik, artinya cerdas kalau bahasanya anak muda sekarang, ya, cerdas, dan pada akhirnya harus tuntas kalau bahasa bisnisnya. Mumpok para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, semoga kita mampu menghadirkan kembali nilai-nilai amanah, ya, siddiq, amanah, tabligh, fatona ini dalam bisnis kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara, dan insya Allah mendatangkan kesuksesan dan keberkahan. Untungnya kita dapat, berkahnya juga kita dapat. Tidak ada manusia di dunia ini yang dari bangun tidurnya sampai mau tidurnya lagi diikuti oleh jutaan orang kecuali Nabi Muhammad. Oleh karena itu, tidak akan pernah kita menyesal, bahkan kita akan mendapatkan kemuliaan dan insya Allah pula mendapatkan syafaat dari Rasulullah kelak di yaumul akhir. Barakallah, salam hangat dari Senda, salam dagang, pergi ke pasar membeli kurma, kurma manis dibawa pulang. Mari berdagang dengan agama, ya, jujur dan amanah sepanjang zaman. Pergi ke Mekah, membawa kurma, tinggal sebentar membeli delima.
0: Cakel.
1: Jujur berdagang, membawa berkah. Itulah teladan Rasulullah tercinta. Barakallah, salam hangat Usenda, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, cangcingnya babeh. Demikian tadi pemaparan bersama Ustadz kita. Ya, silakan WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Sekali lagi tadi temanya mengenai meneladani kiat sukses Nabi Muhammad dalam berdagang, ya. WhatsApp dan telepon WhatsApp. UDAD WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Ustaz dan Bang Wawan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, apakah besaran zakat perniagaan pada penjualan secara e-commerce atau online itu dipengaruhi oleh besaran pajak yang ditentukan? Dan yang kedua, dalam hal hutang transaksi ribawi yang dilakuin oleh pemerintah pusat terhadap negara lain, lantas siapakah yang menanggung dosanya karena terdapat bunga utang di dalamnya? Terima kasih atas penjelasannya Ustadz Hendra. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Mas Orik. Ya, my follower. Sehat selalu ya Mas Orik dan Abang Pok, para pendengar sekalian. Pertama, apa tadi lupa?
0: Pertama itu, tadi, apakah besaran zakat perniagaan pada penjualan secara e-commerce atau online itu dipengaruhi oleh besaran pajak yang ditentukan?
1: Enggak, jadi zakat itu patokannya adalah tentu berapa banyak ya aset yang harta yang kita miliki. Ya, jadi kalau zakat perdagangan contoh, kapan kita biasa mengeluarkan zakat perdagangan Mas Orik misalnya? Kalau saya Endra biasanya misalnya di Idul Fitri misalnya, ya, habis Lebaran, habis Ramadan. Nah itu saya Endra hitung berapa uang yang ada, berapa kemudian ya barang masih ada, barang masih dihitung, ya barang itu dihitung, nah, dihitung barang, harta yang ada, nah, lalu kemudian tercukupi enggak? Ya, standarnya dua kan, syarat zakat itu kan dua. Ya, syarat yang pertama adalah nisab. Nisab itu batas limitnya harta yang kita miliki setara dengan 85 gram emas. Jadi patokannya emas, ya, bukan harta. Kalau harta coba bayangkan, kalau misalnya 1 juta dulu dengan 1 juta sekarang kan beda kan? Tapi emas, ya kira-kira gitu. 85 gram emas. Nah, kalikanlah berapa harga emas hari ini misalnya. Ya, kalau harga emas hari ini misalnya berapa nih? 3 juta berapa itu kalau 3 juta itu ya. Ya. Ya, tinggal dikalikan kira-kira Bang Pok, para pendengar RRI sekalian. Ya, anggaplah 3 juta kali 85.

0: kita, Mas Orik dan Abang Po sekalian, ya, orang mengatakan kalau gitu double tax yang Ustaz, kena dua dong, pajak kena, zakat kena. Tapi di Indonesia dengan undang-undang pajak, ya, itu ya, di mana zakat yang kita bayar itu melalui lembaga resmi seperti Basnas, Lasnas dan berbagai macamnya itu nanti kan ada dapat namanya NPWZ, nomor pokok wajib zakat. Nah itu nanti dibawa ke pajak, nanti maka akan berkurang akan mendapatkan potongannya, kira-kira demikian. Okay, ya.
1: Baik.
0: Lalu yang kedua tadi tentang
1: mengenai dalam hal utang transaksi ribawi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap negara lain, lalu siapa yang menanggung dosanya?
0: Jadi yang menanggung dalam Islam itu seseorang tidak menanggung beban orang lain. Nah gitu ya. Jadi seseorang itu tidak akan menanggung beban orang lain. Jadi ya tentu pemerintah ya. Makanya ya menjadi ulul amr, ya, menjadi pemimpin itu. Ya mudah-mudahan insyaallah ya Allah senantiasa berikan hidayah, petunjuk Amin. Kepada kita dan keluarga dan tentu kepada negeri kita ini. Mudah-mudahan insyaallah sesuai dengan apa yang Allah tuntun dan Rasulullah tuntun kepada kita. Ya insyaallah mudah-mudahan penuh keberkahan.
1: Amin.
0: Itu pula amanah daripada para pendiri negeri kita, yaitu pila pertama kita adalah ketuhanan. Ya, jadi jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah lupakan Allah. Kira-kira
1: gitu. Wallahu a'lam. Baik. Udah ada Kong Dani Komarudin yang sabar standby melalui WhatsApp, telepon WhatsApp. Assalamualaikum Kong Dani.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Kong Dani, silakan.
2: Ini kedengarannya mohon maaf.
1: Yeah.
2: Suaranya Bang Wawan enggak kedengaran di HP saya.
1: Oh, gitu.
2: Cuma di radio saja.
1: Eh gitu. Bentaran, kita coba cek lagi ya. Cek sebentar ya Kong Dani, jangan dimatiin dulu ya.
2: Iya ya baik.
1: Oke. Okay. Cek. Gimana Kong Dani? Mohon bantuannya. Cek. Oke, okay. cek suara saya. Cek.
2: Masih di radio saja.
1: Masih di radio aja bentaran ya. Iya nih kadang ada aja ya segala sesuatu kurang lancar ya Ustadz ya.
2: Alhamdulillah sudah masuk.
1: Alhamdulillah. Oke. Okay. Suara Ustadz bisa cek 1, 2, 3 boleh sedikit aja kita bantu.
0: Mau kirim cek sama saya Bang
1: Wawan. Oh masya Allah. Cek sound Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz kedengaran juga suaranya Ustadz ya. Kong Dani.
0: Alhamdulillah.
1: Cakep. Ya. Oke, okay, langsung saja and action Kong Dani. Oke. Okay, action segala dada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang pertama barangkali saya mengapresiasi apa yang selalu disampaikan pencerahan dari Pak Ustadz. Terus terang Sarah, saya ini kalau dengerin ceramah dari Pak Ustadz sering tanpa sadar menitikkan air mata.
1: Masya Allah.
2: Mohon maaf Ustadz.
1: Gak apa-apa Kong Dani, kita ngerti. Semangat, bisa kuat Kong Dani. Aha, oke. Okay. Kong
2: mungkin
1: Dani bisa. Gimana?
2: Apa mungkin saya ini? Iya. Apa mungkin di usia seperti saya ini untuk mengikuti? Ya mungkin sekedar mengisi waktu, tapi juga mengisi waktu supaya bermanfaat. Apakah mungkin saya masih bisa ikut berusaha? Mungkin entah berniaga yang kecil-kecilan, misalnya contohnya misalnya entah jual beli gorengan dan sebagainya. Apakah mungkin Pak Ustadz, karena usia saya mungkin bulan depan sudah 78 tahun.
1: Suara kagak 78 tapi 27. Ya Allah.
0: Suara masih kayak umur 25.
1: Aduh, masya Allah tuh dikurangi lagi tuh sama Ustadz tuh. Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Terima kasih banyak nanti atas cerahannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani semangat ya Kong Dani ya. Insyaallah pasti ada jalan yang baik. Gimana tanggapan Ustadz akan hal ini?
0: Baik Kong Dani. Waalaikumsalam, sehat selalu Kong Dani dan keluarga ya. Insyaallah alhamdulillah ya. Umur 70 tahun insyaallah itu masyaallah luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ditanya sama saya, Ustaz, kenapa sih berdagang

0: bukan cari kekayaan, bukan, tapi bagaimana kemudian bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang lain.
1: Yeah.
0: Kalau cari kekayaan, orang gak taat sama Allah pun dikasih kekayaan.
1: Mm-hmm.
0: Ya, orang maksiat pun dikasih kekayaan. Tapi yang kita cari adalah bagaimana bisa dengan dagang itu bisa berzakat lebih banyak, bisa berwakaf lebih banyak.
1: Mm.
0: Lalu pertanyaan Kong Dani, bisa gak di usia saya seperti ini? Bismillah saja, ya, kalau memang punya bisa berdagang kecil-kecilan apa, ya alhamdulillah. Tapi niatnya harus diluruskan niatnya.
1: Mm-hmm.
0: Ya Allah, hamba berdagang ini satu mengikuti sunnah Rasulullah ya Rab. Mm-hmm. Yang kedua ya Rab, hamba ingin menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Yang ketiga ya Allah, mudah-mudahan dari hasil keuntungan dagang ini hamba bisa bersedekah lebih banyak, berzakat mm-hmm. lebih banyak, berwakaf lebih banyak. Nah itu aja kira-kira. Kaya nggak kaya itu, mm-hmm. itu bonus lah dari Allah kan, mm-hmm. kira-kira gitu ya Bang Pok sekalian.
1: Jadi,
0: Masya Allah luar biasa. Dan itu juga yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ya. Bayangkan Utsman bin Affan itu luar biasa. Saya selalu nangis kalau berada di Madinah.
1: Kenapa itu?
0: Utsman bin Affan itu hampir semua perperangan dalam Islam itu dibiayai oleh hartanya Utsman bin Affan. Meninggal orangnya, nggak ada lagi orang yang sekarang di dunia. Itu wakafnya masih berjalan.
1: Mm-hmm.
0: Hartanya masih dikelola orang lain. Mm-hmm. Hasil wakafnya masuk ke rekening wakaf Utsman bin Affan. Dikelola oleh kerajaan Saudi. Jadi, ya Allah, pada akhirnya, Abang Po ya, Abang Po para pendengar, pada akhirnya kita menjadi tiada loh.
1: Hmm.
0: Pada akhirnya kita dilupakan Allah.
1: Hmm.
0: Dilupakan semua orang. Semua. Apa sih yang dikenang orang? Yang dikenang orang adalah kebaikan kita.
1: Hmm.
0: Sama seperti kita tiada, sudah berjalan, berjalan saja.
1: Hmm.
0: Abang Po para pendengar sekalian. Ya, yang tua akan meninggalkan yang muda. Yang muda meninggalkan yang tua juga.
1: Iya.
0: Sama semuanya.
1: Nanti jadi tinggal nunggu giliran ya kali Ustaz ya.
0: Iya, jadi enggak ada sih Bang. Hmm. Jadi saya kemarin juga khutbah di Masjid Jakarta Islamic Center. Saya sampaikan tentang ini. Apa sih yang hendak kita banggakan, yang sombongkan apa sih gitu kira-kira. Jadi ketika ada dalam hati itu sombong, ya pada akhirnya kita pun akan dilupakan semuanya. Jadi
1: betul.
0: Lalu ngapain juga mati-matian kita mengejar ya mengejar apa pujian manusia ya kan ya jadi mati-matian lah kemudian mengikuti sunnahnya Rasulullah yang kedua ya mati-matian pula kemudian bagaimana dekat dengan Allah coba renungin pagi-pagi ini serius ya di akhir pekan nih masih di bulan Maulid nih ya andai kata mati kita pagi ini sudah selesai finish brosis kira-kira gitu ada lagi ya anak cucu yang kita imang-imang nggak mau ngikut harta semua tinggalin. Boleh jadi dalam berdagang itu kadang-kadang kita makan haknya orang lain. Ya Allah, selesai semuanya, nggak ada. Ya, lalu kemudian kemana kita pergi pada saat itu? Ke alam barzah. Berapa lama alam barzah itu?
1: Mm-hmm.
0: Di hadis Nabi itu diungkapkan begitu lama dan panjang. Pertanyaannya, apa bekal kita?
1: Mm-hmm.
0: Saya selalu nangis. Tidak ada orang di dunia ini, Bang.
1: Yeah.
0: Yang dimana dari bangun tidurnya sampai tidurnya lagi diikuti oleh jutaan orang. Ditiru, Bang.
1: Mm-hmm.
0: Itu hanya Nabi, Bang.
1: Oke. Okay.
0: Coba abang bayangkan, ada nggak? Kasih tahu saya, satu orang kira-kira, mau raja kah, mau presiden kah? Tidak ada. Kecuali Nabi. Nabi Muhammad. Jadi wajar Bang, kita tidak akan pernah menyesal mengikuti Nabi itu. Karena Allah pun menjanjikan ya. Pertanyaan sederhana, kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah, tapi kita nggak pernah nyebut nama Rasulullah. Nggak pernah berselawat. Kira-kira gimana kira-kira dalam hidup kita? Oleh karena itu, sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Teruslah menyebut nama Nabi. Insya Allah dengan mengikuti Nabi, ya kita mendapatkan kecintaan dari Allah dan ampunan dari Allah.
1: Okay.
0: Surat Al-Imran 31. Syarat mutlaknya itu tidak. Semangat terus Kong Dani ya. Insya Allah tenang sekali sama Kong Dani dan keluarga. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan Allah berkahi.
1: Amin.
0: Dan juga untuk Abang Pok yang lainnya. Barakallah.
1: Okay, baik. Udah ada siap-siap? A-a, sedikit dehem-deheman. Udah kita dengerin dari Ibu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum Bu Helmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
2: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akabar. Padang itu pandai dagang nyurang.
1: Batu abana. Ayo.
2: Kalau Bu Helmi mah enggak pandai dagang, Ustaz.
1: Iyo. Pandai memasak onde, Ustaz. Rendang
2: dia, Ustaz. Memasak bisa Bu Helmi, Pak Ustaz. Oh,
1: mantap. Oke, okay, silakan
2: ya,
1: Bu Helmi.
2: Baiklah, Ustaz, Bu Helmi ya akan menanyakan sedikit itu tentang perdagangan ini juga ya. Memang sih kalau berdagang kata Ustadz ya, dibeli 10 dijual 11 itu adalah pedagangannya Rasulullah. Tapi kalau zaman sekarang nggak ada begitu, Pak Ustaz. Saya lihat ya. Dibeli 10, dijualnya 30. Atau 40 jualnya. 3 kali lipat untungnya. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Apakah itu tidak termasuk haram atau bagaimana? Itu okay. Kan bukan baik. Tanpa setahu si pembeli. Tapi orang itu mau aja membeli gitu. Ya, terima kasih Pak Ustaz.
0: Berarti Bu Elmi pertanyaan sederhana, ada enggak batasan keuntungan dalam Islam
1: gitu ya? Ada enggak batasan? Aha,
0: iya kan?
1: Siap. Lah, siap. Okay. Baik.
2: Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Ustaz.
0: Terima kasih Bu Helmi, sehat selalu ya. Amin. Dan bersama keluarga dan juga untuk Abang Po yang lainnya. Nah, kalau kita simpulkan pertanyaannya Bu Helmi tadi, ada enggak kira-kira batasan keuntungan dalam Islam? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran maupun di hadis Rasulullah, tidak ada batasan berapa keuntungan itu. Nah, sama suatu ketika ada namanya Urwah. Urwah itu dikasih Rasulullah uang 1 dinar, suruh beri kambing. Ya. Gak ada Rasulullah, Urwah, ente beli kambing nih, 1 dinar. 1 dinar itu berapa sekarang uang kita tuh? Jadi disuruh beli kambing. Dulu 1 ekor kambing 1 dinar, sekarang 1 dinar juga. Jadi gak menyusut tuh uang dinar tuh. Lalu kemudian sampai di pasar dapat 2 ekor kambing. Di tengah perjalanan ada orang, Urwah, cakep betul kambing kau tuh Urwah, kira-kira gitu kalau bahasa kita. Cantik betul lah kira-kira gitu. Boleh gak aku beli? Boleh, boleh, kata Urwah. Berapa? 1 dinar. Ah, 1 dinar. Ya bolehlah. Akhirnya Urwah pulang ke Rasulullah bawa apa tadi? Bawa uang 1 dinar yang dikasih Rasulullah sama bawa 1 ekor kambing. Lalu kata Rasulullah, ya Rasulullah, ini kambing ya Rasulullah. Ini dinar ya Rasulullah. Ih, gimana ceritanya itu dapat kambing tapi uangnya utuh, kira-kira gitu kan? Lalu kata Rasulullah, diceritakanlah sama Urwah. Tadi ana beli 2 Rasulullah, dapatnya 2 dari 1 dinar. Di tengah perjalanan ada orang mau beli, ana jual Rasulullah. Rasulullah marah nggak sama Urwah? Rasulullah nggak marah sama Urwah. Kata Rasulullah, ente keren Urwah ya. Ente keren dagang, luar biasa. Itu berapa persen deh? 100% kan? Jadi, pada dasarnya disesuaikanlah bagi saya berapa keuntungan itu. Syariatnya sederhana. La tazlimun wa la tuzlamun. Anda tidak dirugikan, orang lain tidak dirugikan. Nah, jangan sampai pula orang, saya teringat tuh cerita ayah saya. Jadi dia selalu dagang tuh menjaga keuntungan tuh gimana caranya? Karena dia pernah menjadi orang susah, miskin, susah gitu, nggak punya apa-apa, pingin sekolah. Nah, maka dia ketika menjadi pedagang, dia betul-betul menjaga keuntungan itu. Dia selalu pesan sama saya itu, luar biasa pesannya. Nah, dia bilang, bayangkan orang kalau bahasa kampung kita tuh celeng ya, masukkan uang celengan ya, untuk apa? Untuk beli baju sekolah anaknya nanti. Nah, bayangkan saking susahnya kan. Tiba-tiba sampai di pasar, yang semestinya dia dapat 2 baju, karena kita zolimi ambil untung seperti Bu Helmi bilang tadi, berkali-kali lipat, dia nggak tahu gitu kan, pasaran. Zolim kita. Yang semestinya dapat 2 baju, jadi dapat 1 baju. Jadi prinsip dagang itu, kalau kita baca bukunya tentang Utsman bin Affan, kiat kayanya Abdurrahman bin Auf yang dijamin masuk surga, 10 sahabat Nabi pedagang jamin masuk surga itu, bahkan 7 dan 10 sahabat yang jamin masuk surga semua pedagang semua dong. Itu adalah kiatnya sederhana, mudahkan orang lain, jangan zolim orang lain, maka Allah mudahkan pula kita. Jadi saya teringat Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan ya, untung itu sedikit berkah itu jauh lebih baik dibandingkan banyak nggak berkah. Tapi kalau saya mungkin banyak berkah itu, ya terserah, kembali pada kita masing-masing kira-kira. Yang penting hati kecil kita mengatakan, ya Allah, niatkan ini untuk membantu orang lain, maka Allah bantu kita. Jadi itu kiatnya ya. Sama Islam masuk ke Indonesia itu kan melalui kaum pedagang.
1: Betul.
0: Masuk ke Islam melalui pedagang Mawan. Dilihat, luar biasa dagangnya ya, jujur ya, amanah. Tertarik orang masuk Islam. Coba kalau pedagangnya bohong macam-macam, nggak tertarik orang. Nah, Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang. Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu pedagang. Ki Haji Hasyim Asy'ari, ya, NU, pedagang. Juga, ya. Nah, maka dikenal dulu di NU namanya Nahdlatul Tujar, kebangkitan kaum pedagang, melahirkan Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Kebangkitan pedagang dulu bang nih, baru melahirkan kebangkitan ulama. Jadi Saya mengatakan kemarin, minimal satu rumah tangga muslim itu satu orang pedagang. Kenapa Ustaz Hendra bilang begitu? Iya, saya bilang, semakin banyak kaum pedagangnya, semakin banyak zakat yang bisa kita kumpulkan, okay, wakaf kita kumpulkan. Hmm. Semakin sejahtera umat, semakin sejahtera negeri kita Indonesia ini, insya Allah penuh keberkahan. Okay. Nah, itulah mimpinya kira-kira. Baik. Teladannya siapa? Rasulullah.
1: Rasulullah. Oke. Okay. Baik. Ustaz, di penghujung untuk
0: kebersamaan. Sudah sampai di penghujung aja ya?
1: Iya, benar. Masya Allah. Apa yang perlu kita lebih tekankan lagi agar supaya kita yang menyukai perdagangan, perniagaan bisa lebih lancar ke depannya? Tafadhal, Ustaz.
0: Orang mengatakan, siapa teladan saya dalam dagang, Ustaz, kata orang. Nggak ada teladan. Ada Rasulullah. Ya, jadi teladan kita lah Rasulullah. Siapa yang bimbingnya? Allah. Nah, jadi tidak akan pernah rugi. Ya, bagaimana suksesnya Rasulullah? Bayangkan umur 25 tahun Rasulullah nikah dengan Khadijah. Itu mas kawinnya onta yang harganya setara dengan miliaran. Kira-kira anak muda umur 25 tahun bukan flexing dia, ya bukan sok-sok kaya, kaya Rasulullah itu. Buktinya apa? Bisa nikah dengan onta, tapi jangan sampai pula nanti para pendengarnya bilang, ih kata si Endra Rasulullah nikahnya pakai mas kawin ini pakai onta. Kalau gitu anak minta onta juga, tidak boleh juga, kira-kira itu gitu ya. Yang memudahkan lah kira-kira, nggak boleh. Tapi kalau ada ya alhamdulillah lah kira-kira gitu ya. Nah itu kira-kira itu menunjukkan Rasulullah sukses. Nah suksesnya Rasulullah itu bukan dengan bohong, bukan dengan nipu, bukan dengan curang, tapi suksesnya Rasulullah dalam dagang itu dengan empat tadi. Apa aja tadi empat tadi? Siddiq, jujur. Dua, amanah. Ya, bisa dipercaya. Kalau dipercaya orang, jaga percayaannya. Yang ketiga, ya, tabligh. Sampaikan. Jangan ada bohong-bohongan. Ya. Lalu kemudian fatonah, cerdas. Ya. Ya, jadi bukan hanya jujur aja, tapi fatonah, cerdas. Itu namanya ada kiatnya kira-kira. Sebagaimana tadi yang dagang Rasulullah tadi, mesti ingat tadi, melebihkan barang dagangan kan. Nggak bohong, dilebihkan. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada pribadi kita bersama. Ya, jadi kalau mau sukses dagang, maka ada teladannya. Mau sukses rumah tangga, ada teladannya Rasulullah. Jadi Rasulullah ini luar biasa. Ayah yang hebat, suami yang hebat, pedagang yang hebat, kepala negara yang hebat, panglima perang yang hebat, pokoknya ada pada Rasulullah. Nah, kalau kita ingin menjadi teladan bagi anak dan istri atau suami kita, atau dalam berdagang, maka teladanlah Rasulullah. Jadi bulan Maulid ini bukan hanya cerita tentang Maulid Nabi, tapi bagaimana kembali menghadirkan nilai-nilai dagang ini, nilai-nilai kebaikan Rasulullah dalam kehidupan kita berumah tangga, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dan juga dalam bernegara. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita meladani Rasulullah. Dan insya Allah kita mendapatkan keberkahan hidup dunia akhirat. Dan insya Allah kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Allahumma gfir lana zunubana wali walidina warhamma kama rabbina saghiran. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tak kami sengaja ya Rob. Ya Allah, banyak sekali dosa kami ini ya Rob, tak terhitung ya Rob. Tak berapa banyak air mata ayah emak kami menangis ya Rob, karena kata-kata kami yang kasar ya Rob. Ampunkan dosa ayah emak kami ya Rob, yang sudah meninggal, lapangkan kuburannya ya Rob. Ampunkan dosanya ya Rob, pertemukan kembali kelak di surgamu ya Allah. Bagi ayah emak kami yang masih hidup ya Rob, panjangkan umurnya ya Rob. Sehatkan tubuhnya ya Rob, muliakan akhlaknya ya Rob, lapangkan rezekinya ya Rob. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat, al ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, kasih kami kesempatan untuk bisa bertobat sebelum ajal kematian menghampiri kami, kesempatan untuk bisa bertobat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kafan ya Rob. Satu kebahagiaan dalam hidup ini, sebelum kematian kami tiba, kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, ya Rab. Allahumma ya Allah ya Razzaq. Ya Allah, engkau yang maha pemberi rezeki. Ya Allah, Al-Ghani, engkau yang maha kaya. Ya Allah, Al-Mughni, engkau yang maha pemberi kekayaan, ya Rab. Ya Allah, bimbing kami dalam menjemput rezekimu dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang kau ridha, ya Allah. Ya Allah, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan untuk kami dan keluarga, ya Rab. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan hanya yang halal bagi kami dan keluarga, ya Rab. Jauhkan dari sesuatu yang kau haramkan, ya Rab. Wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, bukan selain Engkau ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Anugerahkan pada kami rezeki, Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki itu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia akhirat. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surgamu. Jauhkan kami dari api nerakamu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah, ziarah ke makam Rasulullah ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb, panggil kami sekeluarga ya Rabb. Berikan kami kemampuan ya Rabb untuk bisa berumrah dan berhaji dengan keluarga ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini ya Rabb, negeri yang baldah, thayyibah, warabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu ya Rabb, sayang pada kami rakyatnya ya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri Indonesia ini ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rabb, izinkan kami ya Rabb, beri kami kemudahan ya Rabb, kemampuan untuk meladani pribadi Rasulullah ya Rabb, pribadi Rasulullah dalam berdagang ya Rabb, menjadi pribadi yang jujur, yang amanah, tabligh dan fatanah, menjadi pribadi ya Allah yang mampu meladani Rasulullah sebagai sosok ayah, sebagai sosok ayah yang hebat, sebagai sosok kepala negara yang hebat, sebagai sosok pribadi yang mulia, yang luar biasa ya Rabb. Dan izinkan pula kami ya Rabb berjumpa kembali kelak bersama Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami yang di pagi hari ini, ayah, mak kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami yang sedang sakit ya Rabb, tetangga kami ya Rabb, berikan kesembuhan ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan itu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, siapapun yang sedang berhutang, ingin melunasi hutangnya, mampukan ya Rabb. Apapun hajat-hajat baiknya ya Rabb, mampukan ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, siapapun yang di pagi hari ini punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya, berikan makhrajan, jalan keluar setiap persoalan hidupnya.
1: Amin.
0: Rabbana hatimna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Bang Wawan, makasih Abang Kok sekalian, sehat semua.
1: Amin.
0: Ke kota Mekah membawa kurma,
1: cakap,
0: pulang membawa buah delima. Siddiq amanah tablik patonah, jadikan Rasulullah teladan utama.
1: Amin.
0: Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian.
1: Baik.
0: Terima kasih untuk Abang Wahwan dan Abang Kok semuanya.
1: Siap, baik. Ustaz, syukran Ustaz, sehat selalu buat Ustaz, salam buat keluarga
0: Afwan,
1: di rumah.
0: Afwan, sama-sama Bang Wawan. Kemana nih, mau ke Monas Bang Wawan, mau olahraga pagi.
1: Masya Allah, asik datuh. Iya. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Sama-sama Bang, sehat selalu, selamat berakhir pekan.
1: Amin.
0: Bang Wawan dan Abang Kok semuanya.
1: Oke, okay. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. You're the only one who can show 6.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH bergerak cepat atau gercep tangani kebersihan pasca aksi penyampaian pendapat di sekitar kawasan gedung DPR MPR RI Kamis kemarin. Langkah itu dilakuin untuk mastiin ruang publik kembali bersih, aman, nyaman, dan dapat digunakan masyarakat secara normal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, nyampein bahwa sebanyak 120 petugas kebersihan dari wilayah Jakarta Pusat dikerahin setelah kegiatan berakhir dan kondisi di lapangan memungkinkan. Dan disampaikan juga bahwa Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ngerahin 8 unit truk pengangkut sampah anorganik, 3 unit truk mini, dan 8 unit penyapu jalan untuk mempercepat proses pembersihan dan pengangkutan sampah. Beralih ke berita lainnya, sebanyak 1.729 wisatawan mancanegara dan nusantara memanfaatin libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2026 untuk berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Kepulauan Seribu. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Seribu, Fahmi Ardi Ramlan, nyampein bahwa pada libur Maulid Muhammad Nabi Muhammad SAW di Senin 25 Agustus, dari total 1.729 kunjungan wisatawan, sebanyak 1.708 orang merupakan wisatawan Nusantara, sedangkan 21 lainnya merupakan wisatawan mancanegara. Dan berdasarkan data Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, wisatawan tersebut datang melalui berbagai pintu masuk menuju wilayah Kepulauan Seribu, baik dari Jakarta maupun Tangerang. Dan disampaikan juga bahwa momentum libur hari raya dan libur nasional menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk nikmati berbagai destinasi wisata di kawasan Kepulauan Seribu. Sampai di mari dulu beritanya, Aye Darmon Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Prombot FM Suara Budaya Jakarta dari lantai 6 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat pada 5 Jakarta. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, Cang Cinyak, Babe, apa kabar? Waduh, demen banget dah. Ayo Bang Wawan, Dermawan Ismail di mari, temenin Abang Po. Ayo kagak sendiri, ade Bang Ridwan, Bang Ripto, teman-teman pemancar. Ayo akan nemenin ngejogrok di mari sampai dengan jam 10 di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Ayo tuh kalau seneng banget dah tuh ya, kalau misalkan makan yang kalau lagi panas kita tuh minum es yang ada apa itu, es campur dah tuh. Aduh, enak banget dah tuh. Tapi kagak demen, gedek istilah katanya kalau kita ya, segala sesuatunya ada orang pihak lain yang suka ikut campur. Nah itu dia lah, itu kita kagak mau dah tuh. Ya misalkan kalau ikut campur dalam hal yang positif ya, mengasih hal-hal yang baik, kagak nape. Nih ikut campur segala macam ya, tetek bengek dah ya, semuanya dah, apapun itu. Aduh, kita juga gerah dah sama hal ini ya. Gimana Abang Po, Cang Cing, ya Babe, tema pagi kita kali ini ikut campur ya. Pernah kagak sih melihat orang yang selalu ikut campur akan urusan orang ya, mungkin urusan kita pribadi. Tanggapan perihal ini ya, ditunggu telepon dan WhatsAppnya 021 350 4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 4928. Jangan lupa ada ya, ada pasportnya ya. Prombat FM Suara Budaya Jakarta, gak usah ikut campur. Udah ada yang nelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, pasportnya dulu dah, Mas Bayu.
1: Iya, sebentar ini kok belum.
0: Apa itu?
1: Masuk ini ke.
0: Kemana?
1: Ke streamingnya. Ada sih pendengar pakai streaming.
0: Iya, kagak.
1: Bentar, Perempat FM, Budaya Jakarta. Nggak usah ikut campur.
0: Nah, itu dia.
1: Kalau campur,
0: enak.
1: Mati kebagian, apalagi belum datang.
0: Lah, ada ini yang 24 jam ada juga.
1: Ada ya.
0: Iya, situ kagak tahu iya, tepatnya.
1: Okay. Yeah. Oh, belum.
0: Ya. Oke, Mas Bayu, perihal tidak ikut campur atau bahasa Inggrisnya, stay out of my business. Cuh, pakai begitu deh ya. Tetapi begini.
1: Tapi kalau UMKM boleh sih, kalau mau diajakin. Oh. Kan bisnis tadi UMKM.
0: Yo, itu dia. Nah, pandangan Mas Bayu akan hal ini. Orang ada aja ya, kita kagak menutup mata bahwa hal ini pernah terjadi di lingkungan kita. Mungkin kita sendiri yang enggak pernah dapat terjadi seperti ini. Tanggapan Mas Bayu gimana?
1: Nggak usah di nggak usah diikutin sih maksudnya. Nggak, tapi mungkin kalau positif dalam artian selamat pagi Pak RT, Pak RW, barangkali ikut campurnya menengahi warga kalau ada masalah itu lain ya,
0: positif. Hal positif.
1: Artinya kita juga nggak bisa bilang terus hidup bermasyarakat terus apatis kan, nggak ya. Nah iya, takutnya gitu dianggapnya gini nggak itu. Nah tapi kalau yang mungkin lihat porsinya, apakah atau prioritasnya
0: seperti
1: perlu
0: nggak
1: sih kita mau bantu gitu, atau kalau memang oh itu intern dia, ya udah nggak apa-apa. Atau mungkin sudah ada teman lain yang handle, nggak usah rame-rame kan.
0: Jadi udah ada kadarnya masing-masing, ada udah lihat porsinya masing-masing, atau melihat suasananya gitu ya.
1: Bang Wan ambil contoh sedikit aja, kalau misalnya ada korban laka gitu, terus belum kelihatan yang nolong, tapi yang udah pada sibuk ngabarin HP semua, mau ngambil gambar.
0: Iya kan, tapi di satu sisi memang
1: terus
0: kita
1: sampai
0: udah
1: sampai bikin macet jalanan.
0: Benar-benar, tapi kan kita ketahui Mas Bayu kan, mohon maaf, Mas Bayu sendiri pasti udah tahu juga, Abang Po mungkin udah ada yang tahu bahwa kalau misalkan masalah perihal laka ya, kita kagak boleh ngegeser kan, sebelum menunggu pihak kepolisian, takutnya nanti ada api-api kan.
1: Bagian yang itunya benar, harus ada orang yang lebih ngerti, takutnya ada problem dalam yang kalau kita bantu geser migirin, tapi malah bikin lebih parah.
0: Benar.
1: Ya kan? Bagian poinnya itu jelas, tapi kemudian yang ngambil gambar banyak semua, tapi kemudian habis itu ngelengos aja, dan juga bikin macet, membuat unit atau orang yang bidang itu mau menangannya itu malah sampai ketahan gara-gara lebih sibuk yang itu tadi.
0: Kadang kan orang juga pengen menjadi orang nomor satu dalam artian gini Mas Bayu. Bukan gini, untuk mendapatkan berita atau ih gila nih gue dapat, wah asik nih, oh gue langsung dah ini gue ke media sosial.
1: Kaidah itu gak dipakai ya. yang saya dari jurnalis, oh bukan ya, kalau itu kalau memang tugasnya ya.
0: Itu emang tugas kudu. Tapi kan kadang ini, kita kagak menutup mata di dimanapun juga ya, ada di media sosial. Ya. Weh gila, gue istilahnya menjadi bagian yang pertama harus untuk menginformasikan ke orang lain nih kaitannya dengan ada permasalahan.
1: Kalau saya salah, Bang Wan. Yeah. Ingat juga kalau ada korban apa segala macam, sekarang ada kena aturan yang nggak bisa tuh ngambil kemudian di share aja.
0: Serta merta gitu ya.
1: Iya.
0: Di share itu. Takut kena UU ITE ya?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Saling bantu saling mengingatkan, autokritik juga termasuk buat saya.
0: Iya, gitu, sama-sama. Gitu,
1: niatannya juga baik, tapi kemudian menjadi ini, apalagi kalau belum seini izin dengan korban maupun keluarganya, ya kan?
0: Nah, kalau perihal itu kayaknya dilema kali ya, yang pernah kita ketahui di ada beberapa daerah.
1: Dilema. Oh, nggak ada lagunya kalau dilema.
0: Ya Allah, ada tuh, BCL. Ya Allah, dia lupa. Gak usah kita panjangin. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini kan aja, kita nggak usah ikut campur sama si BCL deh, lagunya dipunya ya. Tetapi gini,
1: udah di playlist ini dan nggak ada program direkturnya. Enggak, bukan. Sudah dilihat. Bukan,
0: iya, lanjut. Iya, masalah ikut campur. Tetapi ya itu dia, kita kagak menutup mata. Ada orang yang gedek selalu aja deh. Dia ngelihat apa pakai kita pakai barang apa.
1: Kita atau ada diam dulu, ada iya, diam dan mending kalau nyelesain masalah kadang-kadang malah tambah runyam.
0: Nah, gitu itu ya, dia membuat masalah baru begitu. Nah,
1: aduh, iya,
0: gimana tuh?
1: Mending ingat yang tagline yang itu, menyelesaikan masalah ya kan. Halo, itu ya dikerja tolong dong.
0: Kayaknya ente ini ya di sono ade dananya masyaallah. Amin. Ya aminin aja napa.
1: Ada amin terus tapi kemudian gini.
0: Gimana?
1: Boleh Bang kalau yang masih cakep-cakep ada di galeri yang gua angka itu.
0: Alright.
1: Galerinya silakan di kantor pusat.
0: Iya, iya.
1: Itu okay, apalnya.
0: Baik. Jadi
1: saya dagang soalnya di depan situ.
0: Siap, okay, sama-sama. Iya. Jadi
1: nah,
0: kalau
1: balik ke ini. Jadi kalau Aib pikir sih karakter tapi juga mungkin boleh nah kita kan juga harus bagi lingkungan boleh pelan-pelan ngasih solusi ya. Mungkin kalau salah satu teman baik atau dia bisa nurut dengar apa omongan kita, kita mulai mungkin nggak dari omongan tapi dari kita pelan-pelan gitu, maksudnya nggak usah dulu kecuali nanti kalau yang bersangkutan mau minta tolong atau apa ya kan. Itu kan bisa ya Bang Wan, artinya
0: betul.
1: Perlu kita nggak sih atau oh kalau dia lagi nggak perlu ya nggak apa-apa kita bantu monitor aja dari jauh betul, gitu gitu sehingga tidak selalu ceritanya sih mau ngebantu tapi belum tentu kan semua yang kita mau positif itu
0: benar,
1: dia memerlukan yang bersangkutan ya kan.
0: Siap, menyesuaikan dengan
1: nyamannya. Ya, menyesuaikan aja lebih. Jadi kalau tema mau ikut campur jangan deh, nggak, semoga nggak usah. Walaupun itu mungkin teman dekat kita banget, kita tahu kapan porsinya kita mau bantu, apa mungkin kita stay aja, kita monitor. Mungkin nanti dia kalau sudah bertanya, mau bertanya sama kita, case-nya udah lebih adem, baru mungkin dia mau curhat aja, cerita
0: gitu ya.
1: Itu nggak apa-apa,
0: okay, ya kan.
1: Kalau enggak, campur. Agak serem sih pagi-pagi ngomong. Oh aja
0: campur.
1: Lain kalau misalnya pecah ban,
0: pinggir
1: jalan.
0: Ya, itu mungkin kena, kita serta-merta langsung.
1: Ya kan, malah kita harus sigap kira bantu ya. Apa yang mau dibantu
0: Bang?
1: Oh enggak, cukup saya diteleponin aja ini saya atau pinjam ini sedikit dong pompa angin.
0: Nah, atau enggak derek sedekah apa tukang derek terdekat atau apa atau enggak tolong dong atau enggak tolong dong beli nasi rames saya belum makan gitu kali ya.
1: Iya makanya aja di ujung jalan tol ini jadi coba ya nanti saya sempat masih balik
0: ya Allah nih orang gitu kali ya
1: mana itu di jalan flyover lagi
0: siap ya Allah gitu kan. Kurang asem datang baik Mas Bayu dapat sapa salam dari Ibu Ani. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bayu. Ayu, apa kabarnya? Sehat selalu benar tuh. Saya setuju katanya. Terus ada
1: kabar
0: lagi.
1: Kabar baik Bu, terima kasih. Salam selalu buat sehat buat keluarga.
0: Ada Bu Tami di Limo Depok. Apa kabar Mas Bayu? Sehat-sehat ya. Gitu. Oke. Okay.
1: Kabar baik Ibu, terima kasih.
0: Amin.
1: Salam sehat Bali.
0: Berikutnya ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum. Apa kabar Mas Bayu? Sehat nggih? Semangat.
1: Pak Tupar, waalaikumsalam, sama-sama.
0: Oke.
1: Selalu. Terima kasih.
0: Mas Bayu mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Abang Wan.
0: Iya. Yeah, terima kasih.
1: Oh, kata Abang Wan. Pak. Iya. Orang udah on air juga ngapain juga pakai kirim salam?
0: Lah gitu, kagak napa? Iya.
1: Menyemangati.
0: Iya. Terima kasih banget.
1: Tim tenis tadi.
0: Iya.
1: hingga nanti tuntas menjalankan tugas hari ini. Mm-hmm. Terus buat abang pos semua, tetap semangat selalu. Ingat segala kegiatan masing-masing dengan keluarga maupun yang sudah siap-siap pagi-pagi. Jangan lupa abang-abang yang sudah bertugas pagi hari ini menyapu jalan, menyemangati. Gak apa-apa bang, bagian dari tugas. Setelah itu kan bisa ngumpul sama keluarga biasanya. Udah kelar gitu kan. Soalnya lagi ngeliat nih pasukan oranye dan pakaian seragam yang lain lagi sedang menyiapkan di jalanan gitu bang. Demi kebersihan kota kita juga dan kota ya bang kok semua gitu.
0: Cakep dah tuh. Iya. Oke.
1: Lumayan bang. Berbagi dempul.
0: Baik Mas Bayu, terima kasih banyak. Sehat selalu.
1: Iya. Sama-sama dengan senang hati. Silakan dilanjut. Bang Po juga semua. Kita tetap nyimak. Izin pamit Bang Wan. Makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu. Tadi ya Allah. Tadi yang udah melalui telepon WhatsApp. Silakan tadi. Kayak ade Pak Tupar ya. Yang silakan 081211249 atau 021350 4510 ya. Oke, sekali lagi silakan 021350. Udah ada siap Pak Tupar. Assalamualaikum, selamat pagi. Bukti otentik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masyaallah. Mohon maaf tadi terputus. Siapa itu sih waduk-waduk itu?
2: Itu anakku itu bang.
0: Weh ladalah. Oke.
2: Anakku batuk. Udara pagi kan dingin.
0: Ah benar sekali, minum yang hangat ya. Oke Pak Tupar, tema kita silakan pasportnya boleh.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jangan
0: apa? Jangan ikut campur.
2: Ikut campur ya.
0: Siap. Baik. Kalau Pak Tupar memandang apa ya, intervensi orang lain tanpa aling-aling, dalam artian apapun diikut serta atau ya pengen tahu aja bisnis orang atau apa ya, ngurusin, tanggapan Pak Tupar akan hal ini, ikut campur.
2: Ya masalah ikut campur tuh kalau menurut pandangan saya banyak sih bang. Tergantung ikut campurnya di mana dulu gitu,
0: nah,
2: bang.
0: Gitu ya.
2: Nah, jadi kalau misalkan konflik, kita pas konflik, kok tiba-tiba Bang Wawan muncul terus bilang gini, bener itu.
0: Oke, ajak ujuk tiba-tiba, lah ini kagak ada angin, kagak ada apa gitu ya.
2: Padahal yang kita bahas beda, tahu-tahu udah, iya betul itu, emang dia nyolong ayam itu. Padahal yang kita bahas, bukan itu yang kita bahas.
0: Nah, ya Allah. Ya.
2: Ada juga yang memang kita perlu melibatkan seseorang untuk membantu kita, misalkan dalam suatu kerjaan atau mungkin pihak yang perlu kita libatkan untuk turut ikut campur dalam program seperti ini gitu Bang Wawan. Jadi notabene-nya ikut campur tuh ya tergantung juga itu Bang Wawan.
0: Tapi gini, ayo balikin lagi kaitannya dengan orang lain yang ikut campur sama urusan Pak Tupar. Itu gimana? Gerah kagak atau gimana? Reaksinya ya, Pak Tupar gimana?
2: Ya ini aja, kalau misalkan dia maunya apa, ikut campurnya pengen tahu atau ingin ganggu. Kalau ingin tahu ya kita kasih bocoran dikit-dikit lah. Tapi kalau mau ganggu ya sorry kalau bisa ya jangan inilah itu, jangan terlalu
0: ikut campur. Sampean sopo gitu kali ya.
2: Iya.
0: Ada yang saking kesalnya gitu kali ya.
2: Kenal aja baru udah ini kan gitu kan Bang Wawan. Jadi baru aja kenal berapa ya. Deket-deketin tanya-tanya sebetel itu misalkan kan gitu. Jadinya kan risih juga kita.
0: Beneran lah kagak nyaman. Lalu siapa orang tua gua kagak begini-gini amat, lu ngurusin gua dari atas sampai bawah, penampilan gua yang hits begini gitu kali ya.
2: Nah itu dia Bang Wawan. Makanya kan jadi kita lihat-lihat dulu lah, tergantung ikut campur.
0: Siap.
2: Langsung atau tak langsung juga melibatkan orang untuk ikut campur. Misalkan, gak hanya bisnis tapi dunia entertainment misalkan.
0: Beneran. Nah, kita tanpa menutup mata benar Pak Tupar ya. Banyak ya mungkin netizen-netizen ya. Ya istilahnya mohon maaf yang di luar batasan untuk ikut campur dalam hal keluarga apa pribadinya artis itu atau ya public figure atau siapa dah yang ini yang membuat kita kagak nyaman. Bisa juga gitu ya terjadi ya Pak Tupar ya.
2: Tapi kita juga misalkan sebagai kita sebagai misalkan kita sebagai tim hiburan entertainment ya, kita cari host yang bagus siapa ya?
0: Yeah.
2: Oh ini aja Bang Wawan kita libatkan untuk ikut campur di sini.
0: Dia kan
2: bagus, Bang Wawan kan bagus tuh sebagai host. Akhirnya kan dilibatkan di ini juga Bang Wawan ya.
0: Oke seperti itu baik deh. Nih. Pak Tupar Adi salam nih. Kita bacain ya.
2: Oke, lobe
0: dari Bang apa nih? Dari Mas lagi. Bentaran kita lokit mana sih tadi? Bang Haris kali Anyar. Selamat pagi Pak Tupar. Sehat selalu ya Pak Tupar ya.
2: Sehat selalu Bang Haris. Aku tiap hari masuk loh Bang Wawan di Perempat.
0: Oh gitu ya. Alhamdulillah.
2: Tiap hari di Kabar Jakarta masuk terus loh aku.
0: Alhamdulillah.
2: Sama Bang Arif juga, Bang Wawan terus Pok Tiara, Pok Nova.
0: Alhamdulillah.
2: Aku masuk terus loh Bang.
0: Alhamdulillah, ih mantap. Terima kasih kalau gitu. Baik, terus ada Ibu apa ini tadi? Oh ada Kakung Jo. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang Wan. Ya pagi Pak Tupar, sehat selalu.
2: Mudah Kakung Jo cepat sembuh katanya. Amin. Sakit katanya.
0: Iya betulan, kita doain ya. Siapa?
2: Ya, penyakitnya oleh
0: amin.
2: Allah.
0: Amin ya Rob. Pak Tupar mau kirim salam buat siapa?
2: Yang tadi ya narasumber pertama ya.
0: Iya Mas Bayu ya. Oke.
2: Buat Uni Linda, Teh Epi. Buani, Bang Riz, Bang Gilang, Bang Iwan yang nggak pernah pales ya.
0: Oke.
2: Okay. Yes, pokoknya semuanya aja
0: semuanya
2: deh.
0: Aja
2: terus
0: deh.
2: Buat rekan-rekan yang Perempat Jakarta. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabb.
2: Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke.
2: Demikian pun juga dengan Bang Wawan. Semoga selalu dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Terima kasih. Siap. Salam buat keluarga. Tolong untuk bukti autentiknya.
2: Oke. Simpulan ya.
0: Yoi. Boleh.
2: Khas Yogyakarta.
0: Oi, mantep. Ono khas wong Jogja nggih. Siap. Alright. Oh mantep. Suka bikin ngiler minum teh kono. Oke okay. Pak Tupar matur nuwun ya. Sehat selalu ya Pak Tupar ya. Oke okay. Yo assalamualaikum Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya di belakangnya Pak Tupar sudah hadir. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya selamat pagi. Pasportnya dulu.
3: Selamat pagi seluruh dari Jakarta.
0: Terus apalagi? Jangan ikut campur.
3: Jangan ikut campur.
0: Oke, dengan siapa dan di mana Ari?
3: Ari di Samarinda.
0: Weh, Ari apa kabar Ari? Sehat Ri?
3: Baik.
0: Oke. Ya. Ari, kalau misalkan orang lain pernah enggak sih ikut campur harus Ari begini, harus Ari begitu? Pernah enggak? Ada enggak? Ada ya Ari ya.
3: Ya.
0: Terus kalau Ari ngelihat orang lain ikut campur gimana?
3: Ya.
0: Tanggapan Ari marah? Diem aja atau gimana?
3: Diam aja.
0: Diam aja gitu ya. Oke deh. Baik, Ari udah sarapan?
3: Udah.
0: Pakai apa itu, Ri?
3: Nasi kuning.
0: Nasi kuning bener, ya Allah, enak bener dah tuh. Nikmat banget ya, Ri ya. Favoritnya Ari ya. Siap, baik. Bang Ari ada pecalam dari Bang Haris nih. Assalamualaikum. Bang Ari apa kabar? Sehat ya katanya. Oke. Sehat dong, bilang dong. Oke deh, bye. Iya, Bang Ari mau kirim salam buat siapa?
3: Salamnya buat semuanya.
0: Semuanya aja, alright. Terima kasih ya. Sehat selalu buat Ari, ya. Yeah. Oke, okay. Assalamualaikum. Oke, itu dia Bang Ari ya, ada dari Samarinda. Baik, ayo bacain dulu WhatsApp-nya di 0812-1124928. Pak Komarudin di Tangerang. Assalamualaikum Bang Wawan, selamat pagi, semoga sehat, amin. Ya, Pak Komarudin juga ada tuh ya. Kalau menurut saya, ikut campur itu tergantung dari sudut pandangnya. Benar, misalnya ada keluarga kita diteror sama orang, nah kita ikut campur tuh untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ikut campur itu tergantung dari masalahnya. Udah gitu aja, udah Wawan. Terima kasih, salam sehat. Wow, wow. Oke, makasih. Aha. Ya, pastinya tergantung kita, case-nya kita masing-masing kali ya. Oke, ya 0812-1124928. Oke, baik. Siapa lagi, bentar ya. Yang udah naik, bentar ya, jangan dimatiin. Ada Ibu Eva Sofan di Serang, Banten. Waalaikumsalam, pernah banget, yaitu mertua. Semua ruang privasi dia ikutan, menyebalkan katanya. 20 tahun hidup deketan, sekarang udah lepas. Saya pindah keluar kota dan gak mau balik lagi, walau harus meninggalkan rumah yang deket dengan mertua. Masya Allah, begitu ya. Wow, oke deh, gak apa-apa. Ya, lebih ke gak punya etika sih katanya. Oke, katanya. Baik, wow, makasih ya sharingannya, tanggapannya. Oke, ya, udah ada Bang Harris di Kalianyar. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan.
0: Good morning Bang Haris.
4: Morning.
0: How are you today?
4: Fine.
0: Masya Allah. Duh, ngejemur lebom?
4: Belum,
0: bangun lebom pagi, Bang. Kirain buru-buru. Oke, okay. Bang Haris.
4: Iya.
0: Tadi di langit kedengeran itu kagak bunyi pesawat?
4: Itu hampir tiap pagi Bang kayaknya Bang.
0: Iya ya, kayaknya mau latihan ya. Iya, mau ada latihan kali ya.
4: Pesawat jet apa pesawat Garuda sih?
0: Kayaknya pesawat jet, kayak pesawat tempur gitu dah. Nanti Ayah bilang deh ntar sama anak buah Ayah. Cie, anak buah. Situ siapa gitu kali ya, Masya Allah.
4: Ternyata itu pesawat penyusup gitu Bang. Tetap pagi-pagi mau kemana gitu dia Bang.
0: Iya benar, latihan. Iya, saudara-saudara kita TNI Angkatan Udara. Iya.
4: Oh gitu.
0: Oke, okay. Iya. Baik. Bang Haris, passwordnya dulu lo Be.
4: Oh iya benar Bang.
0: Iya.
4: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Mm-hmm. Jangan ikut campur dong.
0: Jangan ikut campur dong. Oke, okay. Bang Haris gimana kalau Bang Haris melihat orang ikut campur dengan masalah orang lain?
4: Ya kalau versi saya sih ya tergantung apa yang di apa ya, masalahin Bang itu Bang.
0: Okay.
4: Kalau masalah keluarga ya tetap aja ya ikut campur karena kan itu dalam lingkungan keluarga.
0: Iya,
4: aja,
0: gitu, Bang. Ranahnya kita keluarga kita ya.
4: Masalah ya ikut campur lah ya. Kalau urusan keluarga lain ya aman diam aja gitu Bang, enggak usah lah. Nah kan versinya kan kalau itu berhubungan sama keluarga atau anak apa ya kita ikut campur.
0: Tapi kalau Bang Haris ngelihat netizen-netizen sono yang gampang bener cepet bener dah tuh ngasih komentar kepada public figure, tanggapannya gimana?
4: Ya ya Bang, nggak pernah Bang.
0: Nggak pernah ya?
4: Masih ikut campur sama itu.
0: Lah waktu itu Ayah pakai baju apa? Superman lah ditanggepin sama Bang Haris. Bang Wawan itu pakai apa? Dalemannya salah, di dalam bukan di luar gitu. Gimana itu? Ya Allah.
4: Kalau Superman kan benar. Dia pucat sempak di luar.
0: Lah itu dia Bang Haris bilang ke kita, Bang Wan salah, jangan ngikutin datu Superman gitu. Iya, tapi mungkin kali tergantung kadarnya gitu kali ya Bang Haris dari sudut pandang mana gitu ya.
4: Kalau ayah ikut campur sih pernah tempo hari kan ada orang ketemu mobilnya mogok gitu kan Bang ya. Ya ayah tanya, ada apa Pak? Ya, ini mobil saya nggak hidup nih, bisa saya bantu? Oh bapak bisa ya, alhamdulillah Pak, coba aja Pak ya. Mm-hmm. Ya alhamdulillah ya, ya bisa hidup kembali mobil itu.
0: Alhamdulillah gitu, itu dia. Ya. Dalam artian kita bukan ikut campur, tetapi kayaknya lebih peduli langsung gercep kaitannya betul, dengan ya, orang lain minta bantuan. Misalkan juga kayak saudara-saudara kita yang di NTT, di Sumatera atau di mana yang kena musibah, jangan kita diemin aja, udah itu urusan ranahnya orang saudara kita. Ya. Enggak juga, ini kaitannya dengan bencana, kita kudu ikut campur gitu kali ya.
4: Ya benar Bang. Di dalam ajaran Islam juga kan kalau ikut campur urusan enggak boleh Bang. Kalau yang bermacam-macam gitu Bang.
0: Iya baik deh. Nih Bang Aris dapat salam dari Bu Ani di Limo, Depok. Assalamualaikum Bang Aris, sehat-sehat ya, jangan lupa ngejemur katanya gitu.
4: Iya, makasih banyak ya Bang. Bang juga sehat selalu Bu Ani ya.
0: Amin. Kong Kakung Jo, assalamualaikum Bang Aris. Ya tetap semangat, sehat-sehat ya.
4: Alhamdulillah Kakung, terima kasih Kakung Jo ya.
0: Iya. Siap baik. Oke, baik. Bang Aris mau kirim salam buat siapa?
4: Ya, salamnya untuk semua muanje Bang ya, yang ada di Perempat RM tanpa terkecuali deh Bang ya. Terutama untuk Bang Wawan, sehat selalu.
0: Amin ya Bang ya. Terima kasih. Sami-sami. Jangan lupa nasi mere dan ngejemurnya ya. Salam sama Bu Cempo. Iya. Tetap semangat ya.
4: Lagi beli, Bang.
0: Oh, lagi lebih. Ya, lebihin satu napa buat kita. Iya deh, enggak bercanda. So, yang penting Bang Aris tetap semangat, selalu stay tune Perempat Jakarta ya. Alright. Siap, Sai. Sami-sami. Oke. Okay. Assalamualaikum, salam buat Positinya. Waalaikumsalam. Oke. Okay. Kita baca WhatsApp dulu sebelum itu baru break kita ya. Ya, ada Kang Indra Kuatno di Kalideres ya. Aku paling gedek atau jengkel kalau ada orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Satu dua kali biarin aja. Tiga kali pade pasti saya beri pelajaran pakai suara ho ho ho ho gitu kali ya. Ya Kang Indra matur nuwun ya. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jangan ikut campur.
5: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Wah, ini ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes,
0: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Atau lagu dari Mpo Ayu Ting Ting nih, Cemburu Mantanmu. Ya Allah, jangan ikut campur po, itu kan mantannya udah, masa lalunya udah, sabar ya. Yang sekarang ini ame yang ini aja deh, jangan ikut campur, itu masa lalunya dia ya.

0: Kabarnya sih gini nih.
1: WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. ADT Epi di Ciamas Bogor melalui WhatsApp ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Wawan, panjang umur sehat walafiat juga ya. Amin. Gak usah ikut campur ya. Bukan melihat lagi Bang, tapi mengalami secara langsung. Aslinya gak nyaman ya mendapat perlakuan diatur-atur lah sama orang lain. Sekalipun statusnya adalah mertua atau ipar. Si Epi mah gak usah dikasih nafkah, dia mah bisa cari uang sendiri. Si Epi mah kasih 500 aja cukup. Si Epi mah jangan dulu hamil, urusin anak ayang aja, urusin anak yang ada aja dulu. Nah itu uang THR bagi-bagi ya, jangan dihabisin sendiri. Terus ada yang pengen gratisan upah jahit dan merasa berhak atas hasil keringat saya hingga harus wajib kasih pinjaman uang atau minta sumbangan. Aduh. Aha, jurus pamungkasnya jaga jarak seperlunya aja. Silaturahminya ya sesuai sikon aja ya, gak ada niat mutus silaturahmi. Hanya saja diri sendiri butuh waras, butuh mental yang sehat, butuh bahagia ya, meski gak diakui sebagai kakak ipar atau adik ipar atau menantu idaman ya. Bersyukur suami menyadari ikut campur itu sama dengan perbuatan zalim. Terima kasih Bang Wan, selamat menemani para fansnya. Titip salamnya buat Pak Tupar dan semua aja dari A sampai Z ya, dimanapun berada. Maaf Bang Wan gak bisa nyimak sampai kelar. Mau berangkat takziah ke rumah Pak Lurah Empang Bogor, Bapak Saepudi Prayoga putra keduanya wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya gak apa-apa ya. Terima kasih untuk TEP. Baik, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Oh masih di rumah nih, masih ngecek nih, lagi ngetik-ngetik nih TEPI ya. Ya udah, tetap semangat ya TEPI ya. Sabar ya pastinya. Alright, bye. Sekali lagi 0812-1124928 WhatsApp dan telepon WhatsApp. Telepon biasa 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Nah ya sekali lagi silakan ya, sama-sama TEPI sehat juga. Terima kasih ya. Tanggapannya ya, kaitannya dengan tema pagi kita kali ini, ikut campur. Pernah kagak sih melihat orang yang selalu ikut campur akan urusan orang? Tanggapan perihal hal ini gimana? Ditunggu dan telepon WhatsAppnya ya. Oke, yang pasti seperti halnya TFI ya, dengan pendengar-pendengar yang lain pun juga merasakan ya, ada intervensi di sini dari orang lain ke terhadap kita sendiri ya, ikut campur. Entah itu mertua, ipar atau tetangga lah, apapun itu ya. Kita kagak menutup mata, hal itu pernah terjadi. Kadarnya, persentasenya beda-beda ya. Gimana menyikapinya? Jangan kemana-mana, tetap di Mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Nanti jelang kabar berita pukul 10 nih. 10, buru-buru amat. Ya Allah, mau closing kita deh ya. Kagak ya. Ini roman-romannya karena belum makan nih, jadi begini nih, belum sarapan. Ya, ya, jelang kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, masih bersama ayah Bang Wawan di Mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Gak usah ikut campur.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Lah, kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 7.
2: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Barat melepas 208 atlet pelajar untuk berlagak pada Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Poprov DKI Jakarta 2026 yang akan berlangsung pada 31 Agustus hingga 5 September 2026. Adapun Poprov DKI Jakarta 2026 akan berlangsung pada 31 sampai dengan 5 September dan disampaikan Wali Kota Jakarta Barat Ali Murtado ya bahwa 208 atlet tentu akan bertanding dalam 5 cabang olahraga yakni bola basket, bola voli, bulu tangkis, sepak bola dan sepak takraw. Disampaikan juga bahwa agar para atlet bertanding dengan sungguh-sungguh, ngeluarin kemampuan terbaiknya, menjunjung tinggi sportivitas serta memiliki semangat pantang menyerah. Dan adapun Pemprov DKI Jakarta 2026 akan berlangsung pada 31 Agustus sampai dengan 5 September. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata siap ngebantu upaya pemulihan desa adat Sade di wilayah Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Menteri Pariwisata Widiyati Putri Wardana menyampaikan meninjau desa adat Sade serta mengikuti rapat koordinasi bersama pemerintah daerah setempat guna membahas pemulihan desa adat yang mengalami kerusakan masif akibat kebakaran yang terjadi pada 22 Agustus 2026. Dan ditambahkan lagi bahwa Kementerian Pariwisata akan mendukung pemulihan ekosistem pariwisata di desa adat Sade, termasuk membantu meningkatkan kapasitas dan memberdayain masyarakatnya. Dan berdasarkan data sementara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Tengah serta tim lapangan Politeknik Pariwisata Lombok per 27 Agustus 2026, kebakaran di Desa Adat Sade berdampak pada 189 kepala keluarga dan 320 pelaku pariwisata. Sampai dimari dulu beritanya, ayah Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.